0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram tuan beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu no Mary.
5: Pagi rewind.
6: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayam telefon main game bakal zaman subuh.
7: Hanya kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gijin, nanti telefon. Nanti bisa telefon berapa agung, kan sama meh.
6: Ya aman, bakal dia tahu. Tanggutai nak uliah dikurang ketua.
7: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu, berkini ke kontrol atau kenyaga tanya.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Jadi banyak kita ke pegawai itu patut muka di gilian kita sebut kita gilian bidai itu ketika itu ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kedua ketua ke agi disebut ke gawai nama reti gilian bidai tikai lalu berkini ku bandi yang ya suba atau kuliato berkini ku yang tuatur caranya
10: tak ya kebuah ya ke nyadi warana laban maya nyak suba mak tu maya nyak suba bisi orang ngintu pengawak nilai yang bidai nyukai semina dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut kalau ke jaku nilai gawai nilai yang bidai
9: ya.
10: Jadi nak puas hati tahu kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bagi semuanya sadat-sadat tapi yang dia pun solo lah maka ke
9: nak ibuah
10: nak ibuah nak madang dan saya menyua pasal karanya lah
9: au
10: jadi beranau bala menyua dia setuju ke bala bala sedap temuluan nuna sarat rumah maya ke beranau menyua ketiban itu apa segit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak ke kumai ngiling bidai pihak kan. Udah ngelebuh, memang musim gawai. Nanti bakal kita di rumah panjang, mayanya. Nyau kak rupun ke dalam manggu, kumai. Jadi orang tekap gawai, nadai kan ada tagang. Tang, anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai. Bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai. Jadi nyenda betul lah. Nak nganya dia nak nanti sedak ya kak nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita buat rumah kami dia tahu gawai rana namanya rindu hati boleh ngedek ingat ke maya kita gawai sobat
9: tentang
10: ada ini salah
9: tangan
10: nang umay yang lebih dai belum lama-lama
9: lama-lama lepertinya tadi bulan 6 tu kena kalian kita 30
10: bulan lah sobat ini dia ke penemu bala tua-tua di mana sama
9: 30 hari bulan 6
10: udah ngebuat 30 hari bulan baru ngebuat yang lebih dah jadi ya keasal beli nuan kena nyak pasal-asal bidai maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai orang lalu bukti indo dan nyak udah bukti indo dan nyak lalu yang
9: tikai. Nah, pengajar yang jibun tawai hari program Leman Budaya Iban.

0: Okay, ngiling bidai dari Louis Bennett ngau maga David Akeme si.
1: Yes, oh pagi ke guys, semua kita ke mendeka kami duai Sam dua pagi wise hari tu hari lima. Hari lima.
0: Betul ya.
1: Ha, betul.
0: Orang ke pegawai tu aku mabuk nasi.
1: Okay, nama dia Sam. Orang ke pegawai pan. Asai ke agi belalak ma dia buat menua.
0: Agi ya, sekedaknya agi buat menua si. Aku meda sidak ya. Tang ma dah aku meda sidak yang pos nyong sunyi ke ruai nasi.
1: Ya, dah laban ke dah mupuk pulai. Bala sidak ikenang ya dah berengkah gawak. Engkanya bisi dah gawak sari tu kini. Biar mega engkanya medaknya mekang-mekang. Hari Minggu pulai, hari Nam engkau dah berengkah mayuh raba jalan eh.
0: Mupuk pulai laban balon biak kita ipan berengkah pas sekolah minggu barunya ni lah ne. Jadi pelawak aku jo minggu tu engkau bisi rami baru laban bunyi ko lagu tadi orang ke ngiliang bidai.
1: Ngiliang bidai.
0: Tumu bisinya ke tumu angki meh pada aku hasi. Laban orang ke kak ngau sama nyambut namanya sama kak ngau ngiliam bidai sidak ke pulai tumu lagi
1: ya baga rumah panjai kami desem laban ke bisik bo group WhatsApp dia tu nyamai deh semua bo WhatsApp magan eh
0: tahun baru ke ngau rana si
1: ngiliam bidai kemari sem sidak lemai kemari
0: laban nyak meh laban mayuh harap pulai ke nama tu pulai ke negeri manya ne pulai ke rumah di Rempu semudah kita ke Berami Kawai. Okey, jadi terima kasih tajak pan nama tu kita bala peninggal kita tentu lagi pegawai pihak mega lagi permisi ke dia tu nah. Terima kasih mega laban mendiang ke YFM.
1: Ya.
0: Bawa pengerak pagi. Lalu topik dua pagi kita nang bakal selama ni si.
1: Ya, bakal selama mega topik pagi tu ke dipilih Sam.
0: Aku ni.
1: Ayo.
0: Mimit lah aku.
1: aku nyukung nyukung aja Sam nah. Nama utai kenarit ati nuan mayari kawai tu tadi. Tentu mayu aku benar ya. Maka kami dua kena ngau pegawai tu. Ni boleh tanya meda sebelah media ramai aja mana.
0: Meda utai ke di pos bala kaban aja ninga berita bala kaban pan tarik hati meh mereka mendak gawai ke tiap tahun mesti bisi utai ke baru ne si tren-tren ke baru ngau mereka namanya pengawak ke baru meh ke narik hati kita jadi bak tahun tu pada aku ne si pada sebedau tu engkau bisi tang tahun tu tren yang mayu lagi orang ke dekor wai si
1: sebedau tu undang yang sikit bisi tang tahun tu ya kena kita madah berupai lagi Sam, laban engke laban dia tu laban boleh dipedak kita bawa Facebook lepas dia rahsia engke mandang kanya bawa media rama nya sikok dah ngepost yang tadi alu nunda sikok
0: rumah Siti tu alu nunda gau ra bukai laban kita dia tu nyudah bisi media sosial kita nya dah mayu baka TikTok arinya kita nya betunda pangan direk ne aku meda sidak yang ngias ruai sidak yang ngau deko menyatari sepintu-sepintu ya bisik deko creativity dream po hanya ke cukup narik hati aku meh
1: jadi tiba rumah panjai sekedar rumah panjai ke bisik depan sah aku buat Facebook tu nasem sidak ya bisik ngagak pekit ngias ruai
0: bisik pegak ne
1: ya jadi mayuah gaya mayuah creativity sidak ya ngias ruai sidak ya jadi tanya nang pelabak aku patut digagak nintin tahun awal
0: diterus menyenai
1: diterus kalau apa tanya Sam nanti kita nak ngias nada enggak utai ke lain hari lain
0: Laban ke sigi main asal kita nang sigi diatur
1: sigi aman
0: nang ke utai ke baru utai ke narit hati kita tetap di sini baka pekit baka kita ke betabuh ngajatnya nang sigi bisa diatur pada aku tang utai ke lain hari tahun-tahun ke bukai jadi pelaba aku nyadi trennya lah si kreativiti bisa udah ngagak pekit penyekodai pekit deko ke pemadu manah, yeah. Ruai ke pemadu manah dias.
1: Engkau bisik ke ni apalah peninga ke bendung mendiang ketua tu ke berkunci ke ni nemu bisik ruai ke pemadu manah nama utai ke di kena sedak yang nias ruai sedaknya tadi.
0: Tahu ke engkau kita dah boleh namanya pekit ruai ke pemadu manah. Tahu muka komen di tu engkau boleh tahu tu Siti ke sini pada aku dia tu bala dan biar nama tu kreatif amat tidak yang ngagak baju tidak yang ngau motif bakal buat kumbuknya nya narit hati aku pada aku sini nak ngira ke lelaki atau ke Indo bala nabi ya atau kelebih lagi si Rino mako meda baju ke digagak tidak yang pu
1: dengan ke tidak yang ransi yang sem ransi yang mantai ke kene ke gari atau ke ngepan yang boleh di kena kita maya pengawak atau ke pengerami ari gawai berketuk Sam.
0: Tak nak ninggal ke motif asal kita bakal puak kumbuknya tadi. Ya, teka cukup manah mah pada aku narit hati.
1: Nya baje-baje sikat-sikat.
0: Baje-baje sikat-sikat. Saya kak ngenaknya ni si.
1: Kita ke mada pemida rabah tu pan Sam kena pulai ke benua tu pan. Asal ke ke terus mupuk ke benua pulai mengisi panjai ne.
0: Mayuh kebenar kita bangsa kita itu namanya kreatif ne si.
1: Namat.
0: Baka design baju ngagak bajunya tadi nyo kadangnya di gagak sidak yang pu si nyo landi mana mah di pada okey jadi ngenuan si angka mesti tak kena reati sama ke kini
1: kurang lebih sama berkena nuan ke Sam tang utai ke nan sikit ya nanti nyemak pulai sebut pulai gawai tu tadi utai ke nan ya ngasu hati rahsia nan sikit ke bertemu kau kabar melayan orang kelama anda kau bergulai dia kita boleh bertemu dengan sidak ya dan Sam nya ukai ke madah utai ke narit hati tau utai ke ngasu hati ke pulai ke
0: mana hati ke pulai
1: Nasuh sama hati lelengau nasa.
0: Ke pulai sama punya tadi Mina pusing-pusing ke dia ok lagi tu macam bala peninggal sini nama hotel ke ngasuh narit hati si daya bak kawai ke sekali tu kau bisa bidari tahun-tahun ke udah tren-tren baru kini
1: ya yeah, terus kena tanya ke pertemu kita bak topik pagi tu 2 pagi wai
0: ya yeah, ok tentu lagu-lagu gawai maka hari kelima kita nyambut hari gawai ke Sarito.

0: Sari Maxwell Bujang Pengabang si. Engkau Sari tu muka bisik kita ke dekat ngabang muka ni.
1: Ya. Hari kelima Sari tu saya ko mayu sedak ya tebal lagi pelabur aku nya ke ngabang agak kaban eks bedau sedak ya ke mulai ke diri agendur gawok.
0: Ya. Nah mai lapan sebedau tu nya ke rumah dulu ni. Nama tu berami berumah dulu. Okey tu kini bi ke pagi tu si besi komen ba topik kita jadi ba ya ko ya utai ke nariat ati maya kawai tahun tu inya pengrami niti daun semua ngena baju motif iban tau ke ngepan sekayu rumah ko ya cukup rindu ati meda ko ya udahnya makai serumpuk bak ruai lalu sama ngabang diri serumah yang muka utai ke cukup nariat hati lalu bak pekit ruai ke pemaduk maneh di Rias tadi ku ya ruai sidak ya boleh lumur tiga si
1: mayu sekedar rumah panjang bisik dah ngatur pekit nias ruai
0: nias ruai 8 tahun tu laun pulai kawai ku ya nak sempat ngias oh nanti tumu pulai pelawak ku
1: boleh nombor satu
0: pelawak ku nyak pun dah boleh nombor tiga na si laun pulai udahnya pengawak ngetas pintu ku ya nyak meh utai ke cukup nariat hati ya bak hari gawai ke tahun tu.
1: Jadi tu hari peningkat kita Boniface Ipih tu Sam. Bak ya ke ya gawai tu tadi rindu meda rumah ke Dias rumah panjang sedak ya ruai rindu sama meda ke ya. Nyamunyi ke pada tu tadi meh. Angka berumah panjang sedak ya bising atur pekit ngias ruai kini. Nada ke madah tang nyak mah disebut tadi rindu pada orang ke ngias rumah panjang. Awak jadi tu hari Kelurun Semidan tu Sam mada ke tai ke narit ati yang maya gawai tu tadi lebuh mada pengawa melah pinang kita iban jadi ngoran putih
0: ke. Awak maya mako mada namanya pengraminya si.
1: Awak luan ke maya Sam?
0: Aku
1: lalu nyelepak.
0: Anyo sempat ke ni. Awak sampai mada si.
1: Tenampung baru awak. Sempat. Orang lagi nanya lagi ni komen ku tadi.
0: Kiruah ke Samnya ku ya.
1: Ya mana ke kini kita meda bala hari lelaki orang putih hang nanggepan kita iban ke sidak ya laban ke sigi tubuh tegap bura mana hamatnya ngena ngepan iban kita iban ke cukup rindu meda sidak ya ke ya nya hari Clarence Midan
0: sem ya kita. Ya bisi meda namanya orang ke kita itu kawin ngau bangsa bukai ke di post media sosial kita cukup maneh pada aku ke kalau tidak ya tadi kena namanya baju atau ke budaya kita iban okey utai ke cukup narik hati nyari lagi berperinang kita ke pagi tu si
1: ya berinang kita ke barang tu jalan ke nya udah mulai ke diri dah kira ke pulai ngagai andur gawak mana Sam andur kita gigal licar reki
0: baru ke berengkah mupuk meh ke pagi tu tajak hati tu sah nang tu sah
1: segi bakal meh nintin tahun si bukannya cuti kemisi pancai pan asai ke sehari
0: sehari dua aja tahun baru lah kita bertemu baru ne.

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu dengan peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia dengan dinin luar kita dengan peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi urih mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Okey, tentu yang lagu-lagu kawai atau lagu Berami Sampai Pagi, Besti Kiri Don Bigton Ngau Stand Akai Dai. Ah, mayuah.
1: Akai Dai, apa mayuahnya?
0: Akai Dai. Mayuahnya pasal maliak kian si ngambil ke temu nama penyanyi artis kita.
1: Ya, jadi lagi awak ke mood gawai lagi bisik sari tu tajapan hari kelima sari tu, Sam.
0: Oh, tajapan bisik sekedarnya nyudah ngilin bidai tentang gawai kita itu sehari lagi bulan 6 tu agi bergawai meh kita ini.
1: Agi.
0: Okey, si. komen ke bukai engkau bisa ikut komen topik 2 pagi wai kita ke pagi tu.
1: Ya, yeah, terus kena tayang ke mega komen kita ba Facebook agi bisa awak andur kami dua macam lagi. Oh. Jadi komen ke sekali tu Sam Ari Richa Unop madah ke gayari sidak ya di jalan simpas Bunyan mana lalu topik tu yang ada utai nak ke narit ati ya mai gawai tahun tu meda sidak es rumahnya berarti lagi mai gawai nadai masa pemakai empo habis ke ya kan mu barang majak mark ini amanya ko ya
0: manahnya nadai nanti ada buai utai.
1: Nanti ada basau. Ya. Laban maya pengerami berketuk dah Sam. Mudah dar pemakai ada basau.
0: Aman. Laban ke nyok meh. Baik kita nyok bergagai. Tadi.
1: Ya, baik bergagai. Dah engkah dia lekok ke.
0: Ya.
1: Okey. Hari Anna Peter tu selamat pagi. Madah ke maya gawai tu tadi. Utai ke narit hati ya. Rindu bergulai ngau. Sida es rumah. Ke BC datai hari negeri setahun dua kali sidak datai gawai ngau Christmas ko ya. Kira ke begulai ngau kabar melayan mesem. Jadi tu Siti agi hari Kennedy Ama selamat hari gawai nujus duai. Jadi utai ke narit ati maya gawai yang nyak pekit ke BC diatur rumah panjai ke capuh orang medak.
0: Capuh orang medak ni. Macam-macam pekit meh ke diatur.
1: Mayuh pekit ke diatur tahun tu engkanya BC lain hari tahun ke sebelah-sebelah tu kini BC nambah BC-nya. Laban nanti nyebut berkawal dengan pekit tu the same berkawal rumah panjai ke BC di pedak bawa media ramah. Mayuh sedak yang ngatur pekit dan nemu meh angka sebelah tu dah ngatur lama udah ngatur tang ke labannya berupai amat sidak yang mayuh ngatur pekit kena ke kena kebaya
0: kena kebaya
1: kena kebaya adanya kena ke di kena skirt buri sidak ya mayuh tanya meh ngatur pekit ke beketuk
0: cerita lagi komeda benar viral maka pekit joget Melayu delinya bala ibu ngau ayak kita bisik maku medaknya si joget ngena lagu Melayu delinya nyapan nyu subah Melayu deli tau kelia bisik nama tu berjoget ke bekenya nyudahnya nadai nyu belka nama tu nyu nadai udahnya nyu ayan baru
1: nyu viral baru
0: nyu viral baru okey nyu mes kada pekit ke diatur dikena ngericah ke pengerami ari gawai kita meh ke pagi tau ne ke tahun tau okey ke pagi tau okey
1: okey jadi hanya tadi utai ke habis dikunci ke peningkat kita pagi tu Sam buat 2 pagi Y terima kasih hangga kita kau dah berkunci utai ke dikerindu kita maya gawai tahun tu
0: ya okey nama laban bala agi pegawai maya tu ni si ajak pihak terima kasih maya bisi awak mega komen mending ke YFM mega ke pagi tu okey jadi pelapak aku nak kata boleh bergulai berdua pagi wai.
1: Ya, selamat pagi. Selamat berjalan pengawak. Pemaga harap ke kita likun datang bandur ke dituju pagi tu tebal lagi kita bisik mulai ke diri. Ke ngagai endur. Kita kengi kat jeruki tu sen.
0: Kakek rumah ke tempo meh. Hari menua ya.
1: Hari menua.
0: Okey, dua lagu kawai. Kena kita nutup segmen Penggerak Pagi. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat pagi. Bye-bye.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, irup kaya amai, irup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Aku dan si tamu minta Casey.
1: Aku Daniel.
2: Aku yang minta Johnny.
3: Kami RYFM Iban di Kuching.
4: Mari selamat hari.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kejayaan lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.

0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
1: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
2: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai. Mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jangankan muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain, tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita, cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
3: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam mentangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran paip Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan 5FM, Adio Kitani, pasti di hati.
1: Limbang FM pasti di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kembali menemani anda. Limbang FM pasti di hati untuk siaran kita hari Jumaat. Hari ini 5 Jun 2026 masih bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, baik, Dimas di sini teman pagi anda akan terus menemani anda hingga jam 12.30 hari macam biasa. Pengisian kita hiburan beri informasi. Jadi jangan alih, jangan ubah frekuensi anda bagi yang sedang mendengarkan siaran kita yang dah pun memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda pagi ini. Semoga hari ini, hari Jumaat ini, penghulu segala hari ini, kita dipermudahkan segala urusan kita. Okey, dan hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik apapun agenda yang sedang ataupun yang telah pun anda aturkan dari awal tadi ataupun semalam dah aturkan apa aktiviti untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar seperti mana yang kita inginkan, insyaAllah. Ya, kita doa aja. Yang penting, teruskan tersenyum juga hari ini. Yang bercuti, masih lagi bercuti, mood bercuti, selamat bercuti diucapkan untuk anda. Ya, mungkin hari ini, hari Jumaat, hari Ahad, beberapa hari saja lagi tinggal anda bercuti sehinggalah hari Jumaat sebelum memulakan tugas minggu hadapan. Bagi yang bertugas pula, kita sama bertugas, Dimas bertugas, anda bertugas. Okey, semoga terus ceria menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan di atas bahu kita, ya. Okey, baiklah, untuk anda semua yang nak terus berhibur di Limbang FM 104.9 MHz, jangan leh, jangan ubah seperti mana yang Dimas nyatakan tadi, ya. Frekuensi anda di saluran kita 104.9 MHz, corong radio anda yang berada di Limbang di Medamit 94.5 MHz, manakala anda yang berada di Lawas 101.1 MHz. Okey, itu frekuensi radio yang sedang anda dengarkan waktu ini. Mungkin juga ada yang mendengarkan siaran kita menerusi aplikasi RTM MyClick. Okey, juga boleh dengarkan kita Limbang FM pasti di hati. Yang penting, terus setia sehingga ke penghujungnya, ya. Yeah, dan tarikh hari ini, 5 Jun 2026, ya, kalender hijrahnya 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Cuaca tiada hujan sebelah pagi untuk pengetahuan makluman kita semua. Tiada hujan hari ini di Limbang seperti mana yang diramalkan oleh Met Malaysia. Petang pula diramalkan ribut petir, okey, sebab pagi tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat. Sebelah malam, cuaca kembali diramalkan tiada hujan dan suhu untuk hari ini juga 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bermakna suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, itu untuk cuaca kita pagi ini. Di perairan pula. Okey, di perairan di utara negeri Sarawak untuk makluman kita, ya. Yeah, angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan ombak dengan ketinggian 0.5 hingga 1.0 meter. Okey, itu untuk perairan, cuaca di perairan kita di utara negeri Sarawak. Okey, itu sebagai panduan kita bersamalah, ya. Yeah. Baiklah, semoga hari ini terus lancar pergerakan kita dengan doa, dengan harapan kita yang besarlah, ya. Harapan kita semestinya kita meraih apa jua kejayaan yang ingin kita capai. Okey, insyaAllah. Jom terus lagi berhibur bersama Limbang FM. Tak kira di mana sahaja anda berada.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bimbang FM, pasti di hati.

0: Okey, sedang mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati. Terima kasih untuk anda semua. Jam yang pertama kita bersiaran untuk hari ini sehingga jam 12:30 hari nanti. 3 jam kita bersiaran untuk geng Sambat Adio kita ni setiap hari macam biasa. 9 pagi hingga 12:30 hari. Okey. Dalam perjalanan waktu ini, mungkin ke mana pun halnya destinasi anda yang dekat ataupun yang jauh, pastikan sentiasa mematuhi peraturan di jalan raya lah ya. Ketika anda nak memandu, kena pastikan anda ada memiliki lesen memandu anda, kenderaan dalam keadaan yang baik. Ketika berada di jalan raya pula, okey, pastikan anda sentiasa bertimbang rasa, berhemah ketika memandu. Pastikan juga anda gunakan isyarat-isyarat yang perlu anda gunakan dalam ketika anda memandu untuk kenderaan anda, dan juga peraturan jalan raya yang perlu anda patuhi lah ya. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi itu yang dimasdoakan untuk anda yang mengikuti siaran kita, mendengarkan siaran kita menerusi corong radio di kenderaan anda. Ada yang nak pergi ke Batu Danau, okay, untuk pesta berpulang dan lumba kerbau 2026 Persatuan Bisaya Limbang ya. Yang bermula hari ini, hari pertama 5 Jun 2026, hari Jumaat hinggalah hari Ahad nanti. Okey, untuk pesta berpulang dan lumba kerbau macam-macam ada yang telah pun disusun atur di tapak pesta berpulang dan lumba kerbau di Kampung Batu Danau ya. Seawal jam 9 pagi untuk hari ini, hari Jumaat ya. Ada pertandingan yang telah pun disusun atur. Ada pertandingan tarik kalat ya untuk hari ini. Pameran agensi-agensi yang turut serta, kerajaan dan juga swasta, dan macam-macam lagi. Ada demonstrasi, ada sukan rakyat, ada gerai jualan. Itu pastinya untuk anda yang mengikuti ataupun berkunjung ke tapak pesta. Ada jualan tiket bertuah, itu penting untuk anda dapatkan ya. Dan juga ada pertandingan mewarna untuk atur cara hari ini. Okey, apapun ini sebelah pagi ni ya. Apapun untuk anda yang nak tahu, nak mengetahui siaran, nak mengetahui perjalanan untuk sepanjang hari ini nanti, kita juga akan dapatkan pelapor kita dari tapak lokasi yang akan menggambarkan secara dengan gambaran untuk hari ini, gambaran yang jelas lah ya. Untuk hari ini, apa yang berlaku di tapak lokasi nanti, untuk siaran kita, kita akan dapatkan rakan kita, rakan pelapor kita DJN yang ada di sana nanti ya. Yang penting pastikan anda terus dengar kami Limbang FM Pasti di Hati yang masih lagi bertugas untuk hari ini. Okey, sebelah petang sebelah malam ada lagi aktiviti yang nak di apa, yang nak dilakukan hari ini ataupun yang nak dilaksanakan hari ini. Jadi pastikan terus mendengarkan siaran Limbang FM ya. Dari semasa ke semasa kita akan bawakan pendengaran anda untuk mengikuti ataupun mengetahui apa yang berlaku di pesta berpulang nanti. Okey. Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama Limbang FM. Tak kira di mana sahaja anda berada, Demas mendoakan anda ceria dan gembira. Teruskan tersenyum.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Abah, janganlah tiba-tiba tukar lorong.
1: Apa?
0: Guna cermin, tengok kau selamat, pasang lampu isyarat, barulah belok. Kenapa orang tak pakai topi keledar?
1: Mungkin dia duduk berdekatan.
0: Kena pakai topi keledar, ikut undang-undang, lebih selamat. Kenapa mengecut ni?
1: 80 tak lajulah.
0: Abah, papa tanda tu 60. Ikut lorong, bah. Jangan potong garisan.
2: Kanak-kanak pun tahu tentang keselamatan jalan raya. Apakah alasan anda? Pandu, tunggang dan jalan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat kini memberi keutamaan kepada konflik dengan Iran berbanding usaha menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan usaha mencari penyelesaian konflik Ukraine masih diteruskan dan menyambut baik cadangan pertemuan antara Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dengan Putin bagi membantu menamatkan perang tersebut. Tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Rusia bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya, berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Kenyataan itu dibuat ketika Eropah terus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga Rusia susulan konflik Ukraine. Algeria memerlukan pembinaan jajaran baharu talian paip gas Trans-Sahara yang akan menyalurkan gas asli dari Nigeria ke Eropah melalui Niger dan Algeria. Agensi berita Anadolu melaporkan projek sepanjang 4,327 km itu dijangka membekalkan lebih 20 bilion meter padu gas asli setahun ke pasaran Eropah. Algeria menyifatkan projek berkenaan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan pengukuhan keselamatan tenaga di Afrika serta peringkat antarabangsa. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan kepada media di Prigen Safari Park Indonesia selepas dilahirkan secara normal pada 23 Mac lalu. 3 anak jantan dan seekor betina itu merupakan hasil pembiakan pasangan induk Praja dan Dini. Kelahiran tersebut meningkatkan populasi harimau Sumatera di taman berkenaan kepada 8 ekor sekaligus menjadi kejayaan usaha pemuliharaan spesies terancam itu. Terbuka Indonesia 2026 Bergu Wanita Negara Pelitan M. Fina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Xu Yongxuan 21-18, 21-19. Pasangan ranking kedua dunia itu akan berdepan

0: Garingan Jepun, Rui Hiro Kami, Sayaka Hobara. Sementara itu, Bergu Campuran Negara, Gosun Huat, Chevron Jemilai mencipta kejutan apabila menewaskan pasangan Indonesia Jaafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar kami di Madangit
2: 94.5 MHz 5 FM.

0: FM pasti di hati.
1: Limbang FM pasti di hati.
2: Okey, Limbang FM pasti di hati. Kekal setia bertemankan kami hingga jam 12.30 hari nanti. Okey, geng Sambat Adio kita ni untuk hari ini 5 Jun 2026, jam yang kedua sekarang ini 10.20 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kita. Waktu ini semoga akan terus kekal sehingga jam 12.30 hari. Di masa nak kongsikan ini, yang mana 117 pemilik perumahan rumah mampu milik ataupun RMM Rangau Valley Limbang bakal menerima kunci rumah masing-masing pada bulan September depan ya. Okey, pada bulan September nanti, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Yang Berhormat Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menyatakan penyerahan kunci tersebut akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, iaitu Yang Amat Berhormat Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nanti pada bulan September. Dan sebenarnya projek tersebut merupakan ilham Dato' Pertinggi Premier sendiri ya, Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari Premier Sarawak, untuk memindahkan penduduk di RPR Limbang 3 ke kawasan penempatan baharu yang lebih moden, selesa dan berkualiti. Okey, dan Perbadanan Pembangunan Perumahan ataupun HDC telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan projek bernilai lebih 39 juta ringgit tersebut. Okey, itu yang dinyatakan oleh apa? Yang Berhormat Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah ya, ketika berucap pada sesi libat urus RMM ataupun rumah mampu milik Rangau Valley bersama bakal pemilik rumah di Dewan Bunga Raya baru-baru ini. Okey, itu satu berita yang mengembirakan untuk pemilik-pemilik rumah RMM yang mungkin telah lama menantikan untuk mendapatkan rumah sendiri ya, untuk memiliki, mendiami rumah sendiri, yang telah pun memohon ataupun yang telah pun membeli rumah tersebut sebelum ini ya, telah pun ada jalan penyelesaiannya. Dan juga berita gembira untuk menduduki rumah tersebut, bakal menduduki rumah tersebut, menerima kunci rumah tersebut pada September depan, iaitu untuk seramai 117 pemilik perumahan rumah mampu milik RMM Rangau Valley. Okey, itu untuk makluman kita bersama antara info yang dimas kongsikan untuk anda yang mengikuti siaran kita pagi ini. Okey, banyak lagi yang akan dimas kongsikan. Pastikan anda kekal bertemankan geng Sambat Adio kita ni hingga jam 12 tengah hari.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Anda sedang mendengar kami
6: di Madame 94.5 MHz. 5 MHz.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Terima kasih kerana mendengarkan 5 FM sebagai radio pilihan hati anda. 5 FM pasti di hati.
2: Okey, baik, kekal menemani anda, geng Sambat Adio kita ni untuk hari ini. Okey, hari Jumaat 5 Jun 2026 Masihi, bersamaan kalendar hijrahnya hari ini. Okey, 19 Zulhijjah 1447 Hijrah, jam yang ketiga kita bersiaran, dan diharap anda akan setia hingga ke penghujung pertemuan kita. Baik, ini Dimas nak kongsikan juga untuk anda yang mana ibu bapa digesa memainkan peranan lebih aktif susulan pelaksanaan had umur penggunaan media sosial di Malaysia mulai bulan ini, bulan Jun ini ya, yang mana Presiden Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia ataupun MAPIM Sarawak, Dato' Rozalik Edi Wahab menyatakan penguatkuasaan undang-undang sahaja tidak mencukupi tanpa pemantauan dan sokongan daripada ibu bapa. Beliau juga menyatakan yang mana internet penting untuk tujuan pembelajaran, namun media sosial bukan medium utama bagi mendapatkan ilmu dan perlu digunakan secara terkawal. Okey, itu yang dinyatakan oleh Presiden Member Pemuakatan Ibu Bapa Malaysia ataupun MAPIM Sarawak, Dato' Rozalik Edi Wahab, ketika ditemui oleh RTM Kuching, yang mana katanya pengamal undang-undang, sementara itu pengamal undang-undang iaitu Dato' Shankar PS Asnani juga menyatakan had umur penggunaan media sosial penting bagi melindungi kanak-kanak daripada pengaruh negatif serta risiko buli cyber yang boleh menjejaskan kesihatan mental mereka. Dan mulai bulan ini, Malaysia melarang individu berusia bawah 16 tahun daripada mendaftar dan membuka akaun media sosial baharu di bawah Akta Keselamatan dalam talian. Yang Dimas kongsikan untuk anda, ini adalah peranan ibu bapa sebenarnya untuk lebih aktif mengawal penggunaan media sosial mulai bulan ini di kalangan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Itu untuk perkongsian kita bersama, yang mana media sosial ini sebenarnya banyak yang kita gunakan setiap hari, dan ia juga mungkin menjadi salah satu perlukan setiap hari, tapi kena penggunaannya kena kawal lah ya, kena pantau, apatah lagi mungkin kalau di bawah usia 16 tahun itu belum sesuai lagi untuk melayari media sosial dan mempunyai akaun media sosial sendiri. Okey, itu yang dikongsikan bersama pagi ini untuk makluman kita bersama, untuk pengetahuan kita bersama, khususnya pendengar geng Sambat Radio kita ni.
3: Anda sedang mendengar kami
4: di Madangit 94.5 MHz. 5 FM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Okey, terus dengarkan kami Lembang FM Pasti di Hati. Kekal bersiaran sehingga jam 12.30 hari nanti. 11.23 minit pagi seperti yang Dimas janjikan untuk anda. Di awal siaran kita tadi, kita nak dapatkan rakan kita, rakan pelapor kita dari lokasi Pesta Babulang dan Lumba Kerbau untuk tahun ini di Batu Danau bersama dengan rakan kita, rakan pelapor kita, DJ N. Silakan, N.
1: Baik, terima kasih Dimas di Konti dan Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Dan pada waktu ini saya berada di tapak Pesta Babulang dan Lumba Kerbau bertempat di Kampung Batu Danau Limbang untuk hari yang pertama pada hari ini. Dan untuk makluman, yang mana Pesta Babulang dan Lumba Kerbau berlangsung selama 3 hari bermula hari ini sehinggalah hari Ahad. Dan untuk aktiviti-aktiviti yang diadakan pada hari ini untuk sebelah pagi, pada ketika ini sebenarnya diadakan di Dewan Utama di Batu Danau ini Rantai Majlis Nakut Babulang, yang mana Majlis Nakut Babulang ini akan diadakan esok pada sebelah pagi. Dan antara lain juga pameran pelbagai agensi kerajaan swasta, sukan rakyat juga diadakan, gerai-gerai jualan dan juga persiapan rumah terbuka Babulang. Itu antara aktiviti yang berlangsung untuk hari pertama pada sebelah siangnya ini. Manakala untuk sebelah malam akan diadakan malam kebudayaan dan pementasan yang diadakan di tapak pesta ataupun juga di pentas utama pada malam ini sekitar pukul 8 malam. Dan untuk pengisian program pada malam ini insyaAllah akan dihadiri oleh tetamu hormat Yang Berhormat Dato' Amar Haji Orang Tengah alias Sun, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak yang akan hadir pada malam ini sekaligus merasmikan malam kebudayaan. Dan selain itu juga nanti pada malam ini akan diadakan pertandingan agak asal ataupun Ratu Babulang dan juga Panglima Babulang. Dan untuk pertandingan agak Babulang, seramai 6 peserta akhir yang akan berentap pada malam ini. Antaranya ada Asha dari cawangan Penggalan Madang, Saris dari cawangan Miri, Shannon dari cawangan Bukit Serawong, Lewin cawangan Tanjung, Steffi cawangan Tanjung dan juga sekali Sharon dari cawangan Bintulu. Itu untuk pertandingan agak Babulang. Dan manakala untuk Panglima Babulang, seramai 5 peserta antaranya ada Steve, Arthur, Brian, Aiman dan juga Rizal. Baik, itu yang akan mempersembahkan pada malam ini untuk pertandingan agak asal Ratu dan juga Panglima Babulang. Dan selain itu juga untuk makluman dan pendengar, bagi anda yang ingin mendapatkan tiket bertuah, anda boleh datang di tapak pesta bermula hari ini jualannya. Dan untuk jadual cabutan pada hari ini, ada 3 kali cabutan bermula pukul 12.30 hari, 3 petang dan juga 10 malam. Itu untuk hari ini. Dan seterusnya esok 6 Jun juga 3 cabutan akan diadakan bermula pagi 10 pagi pukul 3 petang dan juga 10 malam untuk hadiah utama. Jadi kepada anda boleh dapatkan tiket bertuah untuk harga RM5 layak untuk cabutan hadiah istimewa dan juga hadiah utama yang akan diumumkan malam esok. Dan untuk tiket yang berharga RM2 layak untuk cabutan hadiah menarik. Dan saya juga anda boleh di hadiah itu boleh ditutup selepas pengumuman nombor bertuah. Dan untuk hadiah utama yang menariknya pada tahun ini seperti yang tahun-tahun lepas juga akan dimenangi hadiah utama iaitu seekor kerbau yang bernilai RM4,000. Selain itu juga ada barangan elektrik antaranya ada peti sejuk, peralatan elektrik, air fryer, kipas elektrik dan juga pengisar. Itu untuk hadiah cabutan utama yang akan diadakan pada esok hari 6 Jun. Itu antara aktiviti yang berlangsung pada malam ini. Jadi kepada anda boleh datang ke tapak pesta Abah Bulang di Kampung Batu Danau Limbang. Banyak aktiviti yang diadakan. Dan juga yang menariknya esok akan diadakan perlumbaan Lumba Kerbau. Pada 11 pagi diadakan pertandingan Lumba Kerbau. Antaranya ada Lumba Kerbau Besar tertutup 2 pusingan. Lumba Kerbau Kecil tertutup 3 pusingan. Lumba Kerbau Besar tertutup 3 pusingan. Dan juga bagi anda yang nak merasai sendiri macam mana menunggang kerbau, esok akan diadakan juga untuk pelancong kategori terbuka. Itu yang akan diadakan esok juga, Lumba Kerbau dari 11 pagi sehinggalah ke 11 petangnya. Okey, dan insyaAllah kita akan kongsikan lagi antara aktiviti yang berlangsung esok dan juga hari Ahad. Dan hari ini merupakan hari pertama Pesta Berbulang dan Lumba Kerbau untuk kali ke-21 2026. Baiklah Dimas, rasanya itu saja yang dapat saya kongsikan dan juga gambarkan dari tapak pesta pada pagi ini. Kembali bersama dengan Dimas di Konti.
0: Baik, terima kasih An. Okey, itu dia tadi rakan kita dari tapak Berbulang, tapak pesta Berbulang ya, Batu Danau Limbang, DJN, untuk laporan hari pertama hari ini. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama Limbang FM untuk mendapatkan laporan harian kita ya, sehinggalah hari Ahad nanti untuk Pesta Berbulang 2026. Okey, ramai-ramai datang ke Pesta Berbulang, meriahkan Pesta Berbulang untuk anda saksikan, untuk anda dapatkan yang menariknya tadi seperti mana yang Dimas dengar tadi. Rakan pelapor kita nyatakan hadiah tiket bertuah yang cukup lumayan untuk anda. Jadi boleh dapatkan tiket bertuah anda, mungkin masih lagi ada peluang untuk anda memenanginya. Okey, baiklah, terima kasih untuk anda terus setia bersama-sama Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Okey, yang penting anda terus kekal bersiaran sehingga ke penghujung pertemuan kita jam 12:30 hari nanti.

0: Okey, baiklah ni Bang Irfan pasti di hati. Menghampiri 11.45 minit pagi. Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan muslimin muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini. Okey, hari Jumaat. 5 Jun 2026 Masihi 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, Dimas mulakan info solat fardu bagi zon khas. Baik, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.18 minit tengah hari, solat fardu asar pada pukul 3.43 minit petang, solat fardu maghrib pada pukul 6.29 minit petang, dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.44 minit malam, dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 4.50 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.04 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.21 minit tengah hari, solat fardu asar pada pukul 3.46 minit petang, masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.31 minit petang, dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7.47 minit malam, dan seterusnya pagi esok masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.53 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.07 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: FM, adio ketani, pasti hati.

Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hadir kita nih.

0: Dengarkan 5FM, Adio Kita Ni Pasti Di Hati.
1: Okey, baiklah, 5FM Pasti Di Hati, geng Sambat Radio Kita Ni. Siaran kita 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Okey, kita menuju ke penghujungnya, ke penghujung siaran kita. Berbaki 10 minit, dua buah lagu akan menyusul selepas ini untuk menutup tirai pertemuan kita, Limbang FM Pasti Di Hati. Pertemankan saya Dimas untuk pagi ini, dan tepat detik 12 tengah hari nanti kita tamatkan siaran kita, geng Sambat Radio Kita Ni. Anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM, dan selepas itu rakan penyampai seterusnya akan menemani anda. Jadi jangan ubah, jangan alih frekuensi anda, kekal bersama frekuensi Limbang FM, siaran dalam bahasa Dun Bawang. Selepas sahaja berita ringkas Sarawak FM nanti, teman ataupun rakan penyampai dari Perkhidmatan Dun Bawang akan menemani anda, menceriakan anda untuk siaran tengah hari nanti. Jadi terima kasih semua yang kekal setia bersama-sama mengikuti siaran kita ini. Tak kira apapun yang sedang anda lakukan hari ini, mengisi masa cuti anda, bagi yang bercuti ataupun yang bekerja, selamat terus bertugas ya, ataupun aktiviti yang anda lakukan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dua buah lagu Dimas putarkan untuk anda selepas ini. Jadi sampai di sini Dimas menemani anda. Jaga diri. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

ini bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Rau FM. Permohonan menyertai program Tegas Pre-Accelerator Bootcamp TPAB 2026 Kohort 8 kini dibuka kepada usahawan dan syarikat pemula niaga peringkat awal di Sarawak. Permohonan akan ditutup pada 15 Jun ini. Program intensif 5 hari itu akan berlangsung dari 6 hingga 10 Julai depan di Tegas Digital Village Kuching. Pengerusi Tegas Datuk Len Talib Salih berkata ia bermatlamat memperkasa syarikat pemula niaga tempatan melalui latihan, bimbingan serta pendedahan kepada aspek pembangunan perniagaan dan pelaburan. Penyediaan kemahiran, pengetahuan dan sokongan kepada pengasas syarikat pada peringkat awal penting bagi mengukuhkan ekosistem inovasi serta meningkatkan daya saing bakat tempatan di peringkat nasional dan antarabangsa. Sementara itu, bagi kohort kali ini, Tegas bekerjasama dengan Growth Through Innovation bagi melahirkan lebih ramai pengasas syarikat yang berani serta berdaya saing. Pengasasnya, Ken Lau, berkata program memberi peluang kepada peserta untuk mengubah idea kepada perniagaan sebenar menerusi pendekatan inovasi, pelaksanaan strategik dan keusahawanan berteraskan kecerdasan buatan AI. Program direka khas untuk inovator tempatan, pelajar, pemimpin korporat dan pengasas syarikat yang mempunyai idea perniagaan tetapi memerlukan bimbingan pengesahan pasaran dan sokongan untuk membangunkan model perniagaan mampan. Untuk penyertaan program tersebut, setiap pasukan perlu mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengasas atau pengasas bersama yang berasal dari Sarawak. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menekankan kepentingan menjaga kebersihan di sepanjang lebuh raya Pen Bonio. Berdasarkan pemantauan, terdapat pihak tidak bertanggungjawab membuang sampah merata-rata di tempat perhentian dan hentian bas. Pengarah Jabat JKR Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris berkata, kempen membersih Pen Bonio turut dilaksana bagi memastikan laluan dan kemudahan disediakan sentiasa bersih. Dalam hal itu, pengguna jalan raya dinasihat supaya faham fungsi pusingan P di lebuh raya Pen Bonio dan perlu menggunakannya dengan betul bagi mengelak kemalangan. Ini kerana aduan kemalangan di pusingan P antara yang tertinggi diterima pihaknya. JKR Sarawak juga dalam usaha menambah papan tanda mencukupi di sepanjang lebuh raya berkenaan untuk keselamatan pengguna. Masalah voltan rendah sumber bekalan elektrik Sarawak Energy Berhad SEB dikenal pasti sebagai punca gangguan operasi bekalan air di Kampung Teluk Melano. Menurut kenyataan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak, SEB memaklumkan ia susulan penggunaan elektrik yang tinggi di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, loji bekalan air kini hanya dapat beroperasi menggunakan set jana kuasa. Dengan bekalan diesel yang terhad, operasi loji mungkin mengalami sedikit gangguan dari semasa ke semasa. Keadaan ini juga boleh menyebabkan tekanan bekalan air ke kawasan lebih tinggi terjejas. Loji tangki air JBAB digerakkan secara berterusan di Kampung Teluk Melano untuk memastikan pengguna yang mungkin terjejas menerima bekalan air. JBAB akan terus memantau dan bekerjasama dengan SEB bagi memulihkan operasi bekalan elektrik dengan segera. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Okay, Malaysia Radio tau lutup mo bang niat. Ini lemu buat baru kena mendengar bersiaran mapapu arang gawa lemaba frekuensi Libang FM aco 4.5 MHz. Ya, part-part dengan ku DJ Jack. Bang Aco sini kena mendengar aco 5 tanggal 5 aco bulan 6 2026. Okay, anun bala tau Malaysia, Brunei dan Indonesia. Khusus nakuan pupu talun bawang, pupu talun daya, pupu talun kelabit. Co, okay, do munir co dan no mapapu. Tamulu darang gawa, kini o telu jam. Pahat-pahat denganku DJ JK Banga Co sini. Ya, kelirungan kira uningar meyo. Ya, meyo tutu tau na na papu arang gawa bang siaran radio talu tamu bang niat. Pahat-pahat denganku. Ngacoku cuti gawai kena mendengar, okay? Cuti gawai minggu nalem, banget co 5 minggu nalem, pesta keamatan dari KK, dari KDCA penampang KK. Dan we ini dari KK kena mendengar, okay? Dari KDCA penampang KK. Okay, aco 5, aco 6, ini pernah aco minggu dan muli rat dek KDCA, Kamatan KK. Ia na aco 1. Dan muli aco 1, kena mendengar cuti gawai, okay? Cuti gawai aco 1, aco 2. Sepengena cuti hari keputeraan, ini setecu na kena mendengar cuti wisak. Bang aco telu, ini pernah aco 4. Setecu na kena mendengar aco sini, cuti tau mabut ya. Tau lemubat baru bertugas. Lemubat baru ngenau kakamani pernah lukruan cuti pengen nabut. Okay, kau tahu luk lama ubat baru kira dengar suami suinan tahu ngekem. Okay, so apa upis-upis perita bang Aco sini mukab. Okay, kira dengar upis-upis perita mukab, upis-upis swasta mukab, beng-beng pena mukab, among-among pejabat-pejabat mukab bang Aco sini. Okay, saya tercu dengan kira dengar Aco sini pena jolok pun-pun ratnan irau ataupun pesta babulang. Pesta babulang di Pelubak Kerubau. Lok mangun aco sini kena uningar aco lok pun tunge Limbang ya. Pesta babulang telu co rat aco sini neba ide aco minggu. Ini berpatlah taman tindak kinanak Malaysia, Brunei dan Indonesia khususnya Limbang Lawas, Labuan, Radai Miri ataupun Radai Brunei, tetengan. Okey, macing ramai-ramai ambil tunggi Limbang dari Batu Danau. Kemenia Ratnana Irau ataupun Pesta Bebulang. Ini pada Lumba Kerubau. Bang bawang to Malaysia kena dengar irau ataupun pesta babulang ini mo aja irau aja pesta luk ngedalan luk ngenau ratnan Pelubak Kerbau ya Pelubak Kerbau dan ini ya unik dan ngerwid niat para-para pelancong lun luk bang bawang luar babang bang negeri luar negeri bang negara luar negara miak macing ame tunggi Limbang ame niat ratnan Pelubak Kerbau dan ini merupakan aja daya penarik ah. Luk ngeruit niat lun, gergan lun, kira uningan lun mula pelih miak macing amik tunggi Limbang, enggak cukup Pelubak Kerubau ini. Jadi lama-lamut program, aktiviti, luk miak keruan ngatur kira uningan serukat irau ataupun pesta berbulang luk miak mangun tunggi Limbang. Okey, napa tau miak kongsi lah kira uningan arang program ini pernah aktiviti, pekatu irau berbulang dan Pelubak Kerubau tunggi Limbang. Okay, tahun ni ratnan atau program luk mikrowatan tahu aco sini co limba tanggal 5 co bulan 6. Nak kini kena uningar tahu mapapu bang rancangan sejam dengan Muyu ya. Okay, bang jam 1 nak pena berita nasional miak pendengaran tahu. Ini setecu na pengberita nasional jam 1 rancangan ngirim tabi. Okay, kuantau luk piang ngecing tabi ngirim tabi di depan ucapan.
Tabi-tabi ini pernah bau ucapan tau ini meyak keruan tau ngecing kena ninger dengan tudak-tudak cara ya. Okey, cara lu pun-pun. Yeah. Lemaba live TikTok. Cara lu kedua, lemaba live Facebook. Jadi cara lu ketelu, yana lemaba talian telefon ya. Okey, talian telefon tau yana 085-211-246. Ini khusus nak wantau lun telu lu pian ngirim tabi ya. Lu pian ngirim tabi ataupun pian ngacing bala. Okey, salin berita miak pendengaran tau bang jam 2 pulih recoh na apa na. Okey, sepengah berita jam 2 kena mendengar segmen nani ngaramai pulih recoh miak pendengaran tau na apa na sepengah berita jam 2. Okey, siaran radio tau miak mabut jam telu pulih recoh dengan berita sekuat baru miak pendengaran tau kena mendengar. Dan sepengah berita jam telu perkhidmatan bisaya miak pelibal dengan ku bang konti ini napa sepengah berita jam telu pulih recoh napa na. Okey, korang kini kena mendengar Ratnan Lawena atur program acara rancangan siaran tau muna recoh ini. Cos ini cos 5, tanggal 5, cos bulan 6, 2026. Dan bangun kukuyuta nak ini jam 12.40 cah. Okey, 12.40 cah minit pulih dia cah. Okey, sekuah baru dok mecoh kuan among tau pupulun bawah lundaya. Ya, apa pandai nantau luk ningar dan niar siaran di Radio Limang. Lemaba live TikTok, lemaba live Facebook, lemaba TV, lemaba radio. Ini pernah lemaba RTM. Klik 5 cara ainan tahun ninger siaran Radio Limbang kira ninger. Okay, we merapa taman tina kira nak lok ninger dan niar bang live TikTok, live Facebook, bang ini. Support siaran tahu dengan repost, share video tahu, tapping, like, love dan komen lemaba laman komen. Okay, we pernah merapat Pupu Talun Bawang, Pupu Talun Daya. Look nata na follow Radio Limbang. Okay, follow Radio Limbang lah kena uningar, okay? Tahu lebih baru, ruang ramai kena uningar dengan Nani Tau Sata Juna. Okay, Nani Tau Sata Juna, look tatenan. Arod Rat Punang Arur. Okay, ini Nani nak kena uningar. Arod Rat Day Punang Arur. Tahu ningar Nani ini.

0: kaptapo ibaya taban alu keliking kuman ubut tek tadau penolamut netepa rumah yawang nelubit kudon baung nerumu ulet pada menikung dawak berek aja apak lubang yung nebupur ititibung siak lasung titibung bala ngagap tek tadau bupuk tarat olabo
1: okay Malaysia. Ya tahu inan tuduk minit baru kita dengar tuduk minit baru berita mi pendengaran tahu ya berita National FM mi pendengaran tahu bang jam 1 ini napa nah. Kaya selama ini kuan na tahu lun telu lupian ngecing tabi ataupun ucapan okey tabi di pada ucapan matalu mi keruan tahu nated lembaba live TikTok ataupun lembaba live Facebook Limbang FM okey ataupun tahu pernah mi ngenau dawar lagi kita dengar lembaba talian telefon ya ina 0852111246 okey ini nombor talian telefon tau 0852111246

Okey, pengar berita jam 1 na pena wimiak maca tabik-tabik tau ini kerana uningar lama bahas siaran tau, okey? Inan tuduk minit baru kerana uningar. Pengar berita jam 1, berita kinyo puluh minit. Okey, sepengar berita na pena wimiak maca ratnan tabik-tabik mataluh ataupun ucapan tau kerana uningar Lok Ruan mataluh na terbang live TikTok 5 FM ataupun live Facebook 5 FM ataupun kau pernah miak ngenau dawan lama batalian 015-211-246. Okey, kerana uningar mula Lok miak Ruan tau kongsi lama bahas tau miak na ter ratnan info. Okay, info aktiviti-aktiviti tebupun-tebupun luk mangun, bang bawang tau, daerah tau, sidang tau, kampung tau. Okay, setencuna berita sidang ataupun berita keluarga. Okay, kuan matalu luk pian natad ngecing, ngegala info ratnan berita keluarga. Panak miak kena uningar ina ruan tau natad bang live TikTok 5 FM ataupun live Facebook 5 FM. Kau panak miak kena dawat lomba batalian telefon tau kena uningar. Okey, setecun irau-irau luk mangun. Kian lakinan narang tau Persatuan Lun Bawang Sarawak, Persatuan Lun Dayah, Persatuan Lun Kelabit. Luk pian ngegalak ratnan info-info luk miak ruan ngecingkuan Puputa Lun Bawang, ngecingkuan Puputa Lun Dayah, ngecingkuan Puputa Lun Kelabit. Okey, kian lak ratnan irau, ratnan pesta, ratnan anun-anun luk ruan persatuan-persatuan tau ngatur bang bawang tau Malaysia, Brunei dan Indonesia. Okey, tau miak ngegalak di kongsi di kira uningar bang live TikTok, info na bang live Facebook, info na ataupun ngenau dawan lemah batalian telefon. Okey, setajun kena uningar kuan tau lupian ngatur ratnan tebupun-tebupun. Okey, tebupun-tebupun ke KKR, KKR, konferensi, pemuda-pemudi, rurum wanita, tebupun anak-anak sekolah minggu, PKK dan sebagainya, anun-anun mau tebupun. Lekruan tong atur bang daerah, bang zon, bang kawasan, bang kampung, bang sidang, tau sebulan, okey. Ina miak pada nak, miak ruan tau kongsi lah kena uningar, lama bah live TikTok, lama bah live Facebook, ataupun lama bah talian telefon. Boleh ina info ina miak ruan tau berkongsi kuan lun mula. Khusus nak kuan Puputa Lun Bawang Lun Dayai di pandak Lun Kelabit. Luk ningar siaran radio Limbang ini kena uningar lama bah TV, radio, live TikTok, live Facebook. Ini pernah RTM klik. Okey, 5 cara inan tahun ni ningar dan niar siaran radio Limbang. Artinya kena uningar seluruh dunia. Khusus dah Pupulun Bawang Lun Dayai di pernah Lun Kelabit. Unat ningar dan niar siaran radio Limbang Bang Mejo ini kena kena uningar. Okey, anun-anun mo, luk pian inan mataluh kongsi. Bang kuan lun mula bang siaran radio tau miak ruan nata kira uningar bang live TikTok, live Facebook, info na ataupun lama bang talian. Okey, tercuna kira uningar kian lak ina arang tau pian berkongsi ratnan sukan. Okey, perlombaan sukan rod bull, rod ball, rod volleyball, rod badminton, rod golf. Rot anun mo rot rot tau luk ruan luk mangun bang Limbang ini pernah lawas ini pernah miak ruan tau berkongsi lagi nak uningan lama ba info live TikTok live Facebook ini pernah live talian telefon. Okey, tau miak berkongsi ratnan amung-amung ini kena uningar siaran radio Limbang radio tau lu tau mau bang niat sepengah berita jam satu ini napa na. Okey, dengan ini kena uningar tau lu mau buat baru pengah berita jam satu. Stay tune Malaysia.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia, 5 FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyu.
2: Epat lima enam, merepat namuyu, nama dadam.
3: 5 FM, Aceh 0425 MHz, Radio Tau.

Okey, kita orang dengar. Ini ya cenani leka tatanan. Merapat. Okey, merapat dengan inan Tuhan. Okey, ini aja judul nani luka terkini, aja nani luka baru kena uninga luka pinudut dengan AI. Dan penulis lirik lagu ini dan luka mudut nani ini lah kena uningar. Ia ini kena nak tahu balan, okey, kena nak tahu balan brauk. Ia ini aja burur penulis nani, okey, aja burur komposer. Kompos ataupun nani tau lun bawang, nani tau lun daya luk makai sistem luk baru ni kena kau ingat. Ia ina mudut makai AI, okay? Kalau anak-anak tau lun bawang lun daya luk gergan pian mudut nani bang bala tau lun bawang lun daya. Aca website nakini luka mabala lah kena dengar. Ia ina aca website luka miak pakai tau dengan cara mudut nani makai AI nakini. Dan kena tahu balan bro kini ia pengen mudut mula nani lah kena dengar. Okay, mula tutu nani lele meratu nani lun bawang lupi nudut nini dengan makai AI. Okey, mangur kau tahu ni jam 1:34 minit pulih dicho. Okey, we pian maca ratnan tabi-tabi mentalu lah kira uningar bang live TikTok 5 FM. Okey, tabi look pun ini kena tahu Vina, kuan tahu populun bawang lun daya. Kena nak tahu Inang, kena nak tahu Marcel, Ahan, Abi, Laga Firatu. Girim tabi kuan tahu populun bawang lun daya look dengar Daniel siaran Radio Limbang bang Majo ini. Okey, setuju. Tapi rakyat nak tahu May ataupun Mary Rihum. Okey, ngirim tabi kuan tahu pupulun bawang lun daya. Kena nak tahu sweetheart, layer cake pernah madak dok menco. Kuan namung tahu luk ninger dan niar. Dok mapapu arang gawa bang siaran radio tahu lutup mo bang niat. Okey, kena nak tahu Harry. Okey, Harry pernah ngacing tabi kuan tahu dengan bala dok menco. Tecu nak kena ninger tabi-tabi ini rim kena nak tahu dia berotak Johnny. Oke, okay, Johnny Anto ngirim tabi kuan popo ko lun daya luk ninger siaran Radio Limbang bang Mejo ini. Oke, okay, tecuri kena ninger kena tau no buya. Oke, okay, kena tau no buya ngirim tabi kuan popo to lun bawang lawas nimbang do ninger siaran Radio Limbang dengan bala do Mejo kuan among tau anun bala rat nemuyu popo lun bawang bang Mejo ini. Oke, okay, tecuri kena ninger tau inan tabi inirim kena tau cool deep. Oke, okay, kena tau cool deep panang ngecing tabi selama bersiaran memeri ngirim tabi kuan tau dengan bala do Mejo. Jo, kena tahu i panang cing tabi selama bersiaran di Radio Limbang. Okay, tabi setujuhnya ini rim, kena nak tahu gacor. Okay, kena tahu gacor, ngirim tabi kuan tahu pupulun bawang lun daya luk ninggal siaran Radio Limbang bang Meco ini dengan bala Tuhan ngeperuan. Okay, radai kucing, kena nak tahu pelipus. Pelipus ngirim tabi kuan tahu pupulun bawang lun daya luk ninggal dan niar siaran Radio Limbang. Okay, kena tahu pus, ngirim tabi kuan tahu radai kucing. Okay, dok Meco radneku Mike ngirim tabi kuan tahu dok ninggal siaran Radio Limbang dok mapapu di anun bala ratnemu yuh radneku kena nak tahu Mike ngirim tabi kuan tahu pupulun bawalun daya. Oke, okay, tabi setecunya ngirim kena tahu Inang. Oke, okay, Inang radai muara badak Indonesia ngirim tabi kuan anak-anak kadi lun daya, anak-anak kadi lun bawang. Luk ninger siaran Radio Limbang bang puli deco sini radneku Inang walu tudu rad muara badak Indonesia. Oke, okay, tabi rat kena tahu Lawrence. Kena tahu Lawrence dari miring ngirim tabi kuan tahu pupulun bawang lawas anun bala rat namuyu dengan bala do Mejo pengamuyun kuman pe. Ini itu rat kena tahu Lawrence Iyakuza lawas. Oke, okay, tacu nak kena dengar tabi ini rim kena nak tahu keep calm. Malah do Mejo selamat bersiaran Radio Limbang Radio Tau Lutak Mobang Niat. Okey, tercuri kena mendengar kena nak tahu Rining Pita Paris. Okey, Rining Pita Paris rat dari kucing ngirim tabi kuan tahu pupulun bawang nun daya dok Mejo kebalana. Okey, kena nak tahu Riz. Riz ngirim tabi kuan tahu lun bawang long pasia anun balamu. Long pasia. Purut sia. Okey, betul-betul.
Okay, Purusia, anun bala mo yu, Purusia. Okay, Ratna ko, Riz. Kwan mo yu, luk ninggal siara Radio Limbang, bang mencoy ni. Okay, ini kinak tau, kinak tau Riz. Ngirim tabi, kwan warga Purusia, terusan lawas. Okay, selamat tercuri, kena ninggal, kinak tau uyang. Uyang krayan, ngirim tabi, kwan tau, anun bala mo yu. Okay, we tunge long bawan. Pian ngirim tabi kuan pupota lun daya lun bawang luk ninggal siara Radio Limbang bang maco ini tungelong bawan dua ejo kai tungelong bawan na mudan ejo pa okay na nudan kinio dua ejo tungelong bawan ini kena ninggal kena tau uyang krayan ngirim tabi kuan tau kena ninggal. Okay, sa tecun na kinaktaw di Jaini. Salam satu Malaysia kabalana. Ratna nakai tunge Pulau Sapi. Pulau Sapi ini kena mendengar. Okay, Ratna Pulau Sapi di Jaini ngirim tabik kuan tau pupulun bawang lundaya. Selamat bersiaran dok ninger Radio Limbang bang mejo ini. Rat kinaktaw di Jaini ngirim tabik kuan tau dok mejo kabalana. Terima kasih di Jaini rat dari Pulau Sapi Malinau Indonesia ngirim tabik kuan tau. Okay, tabi setejun nak kena ninger ini rim. Okay, napa tak? Okay, tabi setejun. ini rim kena nak tau Ayu, okay? Kena nak tau Ayu rat dari Selangor. Ngirim tabi kuan tau pupulun bawang lundaya wip ya ratungnya Selangor ngirim tabi kuan tau okay, kena tau Ayu rade Selangor ngirim tabi kuan tau pupulun bawang lundaya luk ninger Daniel siara Radio Limbang. Okay, satu curi kena ninger. Kena tau Jarina. Jarina rat dari Long Tengwa. Okay, Jarina rat dari Long Tengwa ngirim tabi kuan tau pupulun bawang dan warga Long Tengwa. Luk ninger siara Radio Limbang bang mencok sini tabi ratnaku Jarina kerat dari kampung Long Tengwa terusan. Oke okay, uyang krayan penak ngacing tabi rat dari Long Bawan kuan tau lun daya. Oke okay, lun daya krayan. Oke okay, ratnaku uyang malado mencok kuan tau do ninger siaran Radio Limbang bang mencok ini. Oke okay, ini kira ninger ratnan tabi metalu ya bang live TikTok Limbang FM. Okay, basinan peluang inan matelung acing tabi tau kena ninger lemaba laman komen live TikTok ataupun lemaba laman komen live Facebook Limbang FM atau matelu pernah miak ngenau dawar ya ngenau dawar lemaba talian telefon tau yaina 0852111246 talian telefon muka guan tau macing jam telu pulih dan jo napa nak kena ninger. Okay, kena tahu Ros Thomas. Ros Thomas ngirim tabi kuan tahu pupulun bawang lundaya. Wipian ngirim tabi ratonge kota Kinabalu anun bala muyo warga lundaya Sabah luk ninger siaran Radio Bang Mencoini ratnaku Ros Thomas. Terima kasih Ros Thomas. Okay, tercuri kena ninger Erin Kowei. Okay, Erin Kowei ngirim tabi kuan tahu tak lundaya pernah ngasih tabi kuan tahu dok meco ke mana. Okay, kena tahu user tabi ratnakai Long Beluyu. Radek Long Beluyu kuan among pendengar radio tau lutamu bang niat dengan bala dok maco Radek Long Beluyu lagi nak mendengar. Anu bala amyo Radek Long Beluyu. Okay, setecu nak kena mendengar kena tahu Cool Tekak. Okay, Cool Tekak malah dok maco kuan tau luk ningar siaran Radio Limbang bang maco ini. Okay, ini kena mendengar ratnan tabi-tabi matalu bang maco ini ya. Okey, di Mangun Kokoyo tahun ini jam 1.41 minit pulih deco dan cebur kena tahu ina nemu tu nani ini. Cenani lundaya luk tetenan awaku nguit nemu faatun sidang Tuhan. Okey, ini kena ningar tahu apa-apa di ruang ramai dengan nani tahu setajuna ini.

72 pemilik RMM Rangau Valley yang menerima kunci bulan liwa lakini. Cadangan ngelantik pemanca pengulu luk mabaru ngeraban komuniti Melayu Simanggang. Projek dalan luk mabaru ngeraban gatum rat dai nanga sampurau kapit. Ini berita satu juna. Meratu pulu tuduh lun kuan perumahan rumah mampu milik RMM Rangau Valley Limbang miak ngarima kunci rumah manit-manit bang bulan liwa lakini. Tara Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Nemala, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Hopeng miak merek kunci ina. Projek ina Ilham Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari inan mubuh neda luk tudo dari RPR Limbang 3 amik kawasan perumahan luk berbaru luk melun modern selesa ini berkualiti. Perbadanan Pembangunan Perumahan SDC pemaren tanggungjawab inan ngedalan projek raga mela 35 juta ringgitina. Yang nama lainnya bang sesi libat urus RMM Rangau Valley pad-padingan lunluk kuan rumah dari Dewan Bunga Raya Limbang. Cadangan inan ngelantik teluh Ketua Masyarakat Komuniti Melayu Bang Kawasan Dun Simanggang miak ngeraben baru sistem pentadbiran dan kepimpinan komuniti Bang Tetak Akarumbi. Tara Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Moilis Nemala. Cadangan ini ngerapu ngelantik seburu pemanca idi pengulu inan mengewakil komuniti Melayu bang kawasan ina. Akang ina perlu tutu inan ngeletap urusan masyarakat setempat miak ruan mat dengan melundo mecing nekini. Dun Simanggang cuma inan pulu aja ketua kampung komuniti Melayu rat kampung Muhibah. Rancangan perumahan rakyat RPR Taman Harmoni Taman Sri Jaya idi Taman Desa Indah. Yang nama lainnya Bang Raya Lubadlah ke-67 SUPP Cawangan Simanggang. Ini upacara ngenak bendera dari Simanggang. Bang Adan Lukmapad, Datuk Francis Harden pernah nenicul cek aki projek isut luar bandar MRP Lukraga Amungna 85 ribu ringgit kuan 28 organisasi.

Projek mudut dalan simen raga 200 ribu ringgit dari rumah Weng Nangga Sempurau. Mujong kapit miak ngikit kemudahan gatum rapu akses lun tebawang ame kawasan kelibutna. Tara Menteri Digital Dato Wilson unggah kumbung namala projek ini ngegalak komitmen Perita Sarawak nina kemudahan asas melundo kuan masyarakat luar bandar idi Punangarul. Perita miak petecu ngedalan projek pembangunan inan ngeletap kemudahan infrastruktur miak ruan amung lapad ulun ngerima. Ia namala ina bang adat ngukap rasmi projek ina bang kapit. Ahli Parlimen Hulu Rajang ina pana na nicul gran kidula RM30,000 kuan komuniti setempat ina nyukong timun aktiviti kemasyarakatan idi pembangunan komuniti. Tara Speaker Dun Sarawak Dato Idris Buang nangikak tetak rumah mangsa balun mayak dalan alun-alun luk nengate 5 burur dari kampung Lubuk Ria, Kota Samarahan, Ajo Telu. Ikak ina inan ngecing bala takziah rapu mere sokongan moral kuan waris luk uned ngapu susah ngecoko angun ina. Ia pana nengecing dengan usin tunai.

Angun ko dangan muka inan gran bepa tetak rumah mangsa. Bang angun luk nangun dai dalan baki lama inseng insengai pekak ajo teluh lima sekeluarga ngerapu seburur anak isut dejur nedat sepengah kerita luk pinakai de inu hilang kawalan kerap nata nengradung pipe eba iring dalan. Dato Idris nemala angunina nguit lesoniat idi merepet ahli keluarga luk tican beren tua idi ulai niat abang ngapu tutunina. Upis Kerja Raya JKR Sarawak nengarung bala luk tular luk mala gematan batang lupar satu ruang ngitak baru tudu aco bulan 6 2026. JKR lemaba aco gala bang laman rasmi Facebooknya nemala gala ina nama tu gematan ina ruan ngukap kuan among lun luk makai dalan mepad kudang luk pekalai. Agan kudang ina masih inan tudak-tudak kerja luk una druan ngedalan bang kawasan ina. Lun luk makai dalan ruan nasihat pale malio kerab lemaba kawasan ina idi maya among arahan keselamatan idi papan tanda luk pangatinina. Lun mula panak pituan pale ngalap info luk mabaruh lemaba saluran rasmi opis ina inan ngado ratnan berita lukna metu. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS na pernah nulak suat anak sekolah ngecoko ngapu susah ngenau bayaran bang aco pendaftaran. Naib Konsiliana Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Nemala, UNIMAS inan lamut-lamut cara kebajikan idi dangan kewangan lemaba hal ehwal pelajar idi alumni. Ini ngerapu dangan yuran idi sara diri, food at campus, peralatan perubatan, bantuan kecemasan, khairat kematian, sokongan kaunseling penginapan, ICT, rapu program pembangunan siswa sulung. Dangan ina na inan rapu ratnan kewangan kerap pendaftaran semua bang universiti. Ia perlu ruan ngelesai secara bertanggungjawab. Nangacing panik arang anak-anak sekolah idi tetak rumah. Ia namala ina bang aca galak media bang kucing inalam kebalana. Tutun setajuna bekan mo nina dengan ia mo ngeletap galak macing melun uka. Melio idi praktikal kuan among anak-anak sekolah idi tetak rumah. Sarawak nuduk abud kurangna dua pingat emas bang acara golf bang temasa sukan Malaysia Sukma 2026 luk mia keruan ngatur dari Selangor bulan walu ini. Nah, Presiden Persatuan Golf Sarawak Anthony Tan Nemala, skuad golf Delai Sarawak senior inan peluang luk do inan ngalap emas kudang mayak prestasi semasa tudak-tudak pemeraut utama. Ia namalah ina kerab ini tun dari klub golf Sarawak. Agan kunang ina, ia malah kategori decur masih perlu tina. Luk meriput ngecoku tudak-tudak pemerot, luk abudo pengen nengelaba tari umur. Luk miak bertanding. Macing nakini kinula pulu dua pemerot banglis kadang. Anid-anid da enam burur delai idi enam burur decur. Pengurus pasukan golf kuan kontijen Sarawak ina namala kindula empat pemerot delai idi empat pemerot dejur miak ruan ngelis kerab nata tanggal bulan 6 ini sekerab nata ida ngedalan training mangun kutina kuan Sukma Muci. Acara golf Sukma 2026 nina empat pingat emas amungna.
ngarapu acara individu delai idi dejur rapu acara perpasukan kuan dua-dua kategori. Skuad beruh kai ngecing salin berita utama puli dejur sini. Meratu puluk tuduk pemilik RMM Rangau Valley miak ngarima kunci kuci bulan liwa lakini. Cadangan ngelantik pemancak pengulu Lukma Beruh ngeraban komuniti Melayu Simanggang. Projek dalan Lukma Beruh ngeraban gatum dai nanga sepurau kapit. Dengan ini, macing yani salin berita puli de cos sini. Berita ini sinusun Muhammad Al-Hadi Samsawi. Dengan ini, dok puli de cos di Tabi, Malaysia, Madani.

0: Indonesia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya. Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pengakerja, tudo ujuk Selabah, dengar nekai Maya Arang Gawa.
0: Madamit, FM 54.5 MHz, Radio Tau.

Okey, taman tindak kira nak pupuk lun bawah lun daya luk ningar dan nier siara radio limbang lemah ba radio lemah ba TV lemah ba live TikTok ini di pana live Facebook ataupun RTM klik. Okey, kira ningar tau mau bapu bang jam tau luk kekipad ya siara radio limbang ni di mangun kukuil tau ni gini jam 20:07 pulidico. Okey, gue per macar anda tudah tabi baru kira ningar luk nirim mata lu bang live TikTok limbang FM. Okey, tapi setelah cun ni nirim kena tau mimi no buya malah burak-burak pelau ajo bang ajo sini. Okey, rat kena tau no buya melau ajo kepala ane kena ningar. Okey, tapi setelah cun ni nirim ya kena tau King Lo Cheng. Kirim tabi kuan tau luk ningar dan nir siaran radio limbang. Bi sayang penang ngecing tabi kuan tau selama bersiaran. Kinak tau Marcel penang ngecing tabi ngantuk nampak muka si DJ. Awas. Oke okay, Marcel ngantuk nampak muka si DJ. Oke okay, kinak tau Marcel ngantuk ya. Oke okay, tabi sete cunai nirim kinak tau lun daya. Ngecing tabi kuan tau pupu lun daya luk ningar dan nir siaran radio limbang. Okey, tapi setelah tercun ni, nirim kenak tau Uncle Atong, kuan tau luk ningar dan nir siaran radio limbang dengan bala, dok beli deco. Okey. Laga Firatu, panak ratdai krayan, ngirim tabi kuan tau pupulun daya tungek krayan luk ningar dan nir siaran radio limbang. Tapi setelah tercun ni, nirim kenak tau buat debat dengan bala, dok beli deco, di lutap semangat DJ Ratnaku, tungek Pulau Labuan, kena nak tau buat debat. Okey, setecun yang kena meninggar, tapi rakyat nak tahu Corina Ratdai Miri, ngirim tabi kuan tahu, pupu lun daya lun bawang, lun ningar siara radio limbang, bang puli deco sini, wi ratungi miri, ngirim tabi dengan bala, selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, ratneku Corina ratungi miri. Okey, lun daya, ngirim tabi kuan pupu tahu lun daya, daerah kerajaan Indonesia, lun ningar dan nir siara radio limbang, bang puli deco sini. Okey, kena tahu lun daya, malah, wi pian ngirim tabi kuan ilakui. Okey, kuan ilakui suri kenit luk santai menikmati ajo sini. Okey, rakyat nak tahu lun daya ngirim tabi kuan ilakui i suri kenit ipin luk unad santai bang macam ini kepada anak. Okey, tercuri kena dengar tabi inirim kinak tahu weng Radai Kucing, di penak kena tahu kemakar, ngirim tabi kuan tahu selamat bersiaran di Radio Limbang. Erin Kowe, penak kucing tabi kuan tahu do ninger siaran Radio Limbang, bang Meco ini. Okey, ini kena ninger ratnan tabi-tabi matalu, bang live TikTok, Limbang FM. Okey, serta cuna kena ninger kena tahu Sam. Wip yang ngirim tabi kuan among tahu, bang Meco sini, ratnaku Sam, ratunge miring, ngirim tabi kuan tahu, populun bawang. Okey, serta cuna kena ninger, tabi inirim kena tahu Mami Love. Mami Love panah ngacing tabi kuan tau kuan Papi Love. Okey, ini panah kuan tau Pupulun Bawang. Luk ningar dan nyer siaran Radio Limbang. Bang Meco sini rat kinak tau Mami Love. Okey, kena ningar tabi setecuna ini rim media berita. Okey, among-among tabi matalu bang live TikTok Limbang FM pengaino ke maca. Selamat ini kena mendengar kuan tau lupian ngirim tabi lemah bahan talian telefon. Oke, okay? Nombor talian telefon tau yena 085-211-246. Mukab kuan tau nak kini. Okey, selamat ini kuan tau lawas Limbang, Brunei, Labuan dan Miri. Pesta berbulang di Lubak Kerbau Limbang. Ngimun rat ajo sini. Ngacoko ajo sini ajo lupun pun lah kira uningar rat nan program aktiviti. Pesta berbulang dan Lubak Kerbau. Pelubak Kerbau, tunge Limbang. Mangun ajo sini. Okey, ini ada jam kira uningar aktiviti de yena pertandingan begadang. Ini nak dengar tur bang ini ada jam. Kinulah 6 pasukan, okey, 6 pasukan dong ala bebat bang peritutundo begadang ina de jam. Okey, selama ini cos ini ngimu ratina pekak aktiviti pesta berbulang dan pelubak kerbau kita dengar. Aktiviti-aktiviti sukan-sukan, rot-rot, kebudayaan, sukan rakyat dan apa de jam malam kebudayaan ini pana artis-artis jemputan miak ngeramai dah tahu kena mendengar apa de jam.
Ini serta cuna mula pertandingan ratu. Okey, ratu berdoro, ratu anun dita. Ratu dah dua ni kan? Dua Bisaya. Inilah kira mendengar. Mia keluar ngatur na pada jam neba dan macam acu minggu. Okey, mula program pengisian aktiviti. Serta cuna neba dah na acu sini. Okey, neba majlis perasmian. Miak keluar ngatur bang aco nepa dan kerubau miak pelubak ngimun rat aco nepa kena meninggal oke okay? Di netang netau taman tina krenak lok bian mecing ame tunge limbang ame nir dua kerubau ini upun pelubak upun tau mecing ramai-ramai lah ame dari batu danau limbang ame nir ratnan irau ataupun pesta berbulang dan pelubak kerubau tungai limbang lok pengangimun okey pengangimun rat aco sini macing aco minggu na pena okey selama ini kena dengar inan pertandingan 4x4 okey 4x4 inan road show okey auto show auto show dan 4x4 ini mikron ngatur mungkin neba ataupun peka kacau minggu kalau dengar okay? Auto show dan 4x4 dan ini meraut Bang Buri ini kalau dengar okay? Meraut Bang Buri dari Batu Danau Limbang okey bangun kukuyotan kini jam 2.23 minit pulih deco setakat ini nainan tabi matelu bang ini okey Mami Love ratungi konferensi KK kepada anda kaitunge rata konferensi keke ngirim tabik kuan among among tau ibu-ibu tinan-tinan decur-decur Sarawak di Panak Sabak lok pad-pad necing amekku tebupun konferensi tunge keke 2026 ini okey rumah tau masing-masing Mami Love konferensi anu ni dari konferensi keke Harry, love rumah mana? Satu. Okay, dodok lawe tau Fahad Macing rumah mani-mani dengan selamat. Okay, ya mo nabut dah konferensi ni depan lu tu loh. Salam kuan tau luk muli ame kampung masing-masing. Rat, anu ni, rat benui dari Sarawak. Kini ta kuan kai atunge Sabah. Okay, na bala rat kinak tau Mami Love kuan tau lah. Nah cukup berdua bupun decur ini kena meninggal dan ini inan konferensi ya konferensi dari Sabah 2026 okey tahu lembu baru kena meninggal ruang kongramai dengan Nani Tau Satajuna.

Okey, Taman Tina Kenanak, khusus nak kuan Pupulun Bawang Lun Daya. Terima kasih mula Radio Tau Malak kuan Amung Tau. Luk pangan mereka, bidi ningar danir, siaran Radio Limbang, rat pun tau bersiaran ngimu rat muna de joy na macing jam ini. Okey, kena ningar, jam telu berita miak pendengaran tau segaga kera beruh. Okey, sepengah berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak necu bersiaran di Limbang FM. Okey, so apa kena ningar tau berada atau nakini di penghujung rancangan siaran Radio Limbang, Radio Tau Lutemu Bangniat. Okey, atun wipian mala ribuan terima kasih kuan among tau lun teluh Taman Tinang Kinanak, Pupuk Lun Bawang Lun Daya, Lun Kelabit, Malaysia, Brunei dan Indonesia lu bergabung di ningar dan nier siaran Radio Limbang, Lembaba TV, Lembaba Radio, Lembaba Live TikTok, Lembaba Live Facebook dan Lembaba RTM Klik. Okey, lima cara inan tau ningar siaran Radio Limbang. Okey, tahu lu buat baru kena ningar nepa bang jam luk mapad, dia ina bang jam 12 menit jo macing jam telu puli de jo. Kaya ani de jo siaran Radio Limbang. Dia ina rata jo satu macing jo minggu, muna de jo jam 12 macing jam telu puli de jo. Telu jam mo inan to bar siaran ani de jo. Okey, nepa to miak panpa dengan room sekerja luk bekan. Dan tugasku macing ya ni sepengah pesta gawai inilah kena uningar pengen cuti ngimurat aco lima luk na pelaba macing inalam. Nah, hanya cos ini ngimun kerja ngimun bangga cos ini lah kena uningar. Okay, selama ini nepa me dari Batu Danau. Okay, napa malam ataupun nepa me Batu Danau. Amik Nia Ratnana Pesta Babulang dan Lubak Kerbau Limbang 2026. Okey, kena dengar. Dengan ini macam ini mo apo tau paparinganku di JJ Cup dan Wipian Mala terima kasih mula kuan Muyo lun telo dah sepengai ini duduk kerja kuan Muyo lu kerja duduk tudo kuan Muyo matelu luk tudo dan duduk lawe kuan matelu luk bang lawe. Okey, kuan matelu luk support siaran Radio Limbang Lembaba Live TikTok Lembaba Live Facebook luk tap layar luk share komen edit mana follow Radio Limbang. Terima kasih ngecok support program tau bang acok sini di ningar danier siaran Radio Limbang. Okey, kalau ningar mapapu baru nepa bang siaran tau ini. Okey, dok kerja kuan matelu dok tudo kuan matelu tudo dan dodo lawe kuan tau kena ningar kekipan balaran aku. Dok pulih de cho ini Tuhan ngaperwan. Alright, bye bye Malaysia. Nani tau setecuna.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 3 petang. Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, 58 tahun, dilantik sebagai Ketua Polis Perak Baharu menggantikan Datuk Nur Hisam Nordin yang berpindah ke Bukit Aman. Majlis serah terima tugas disaksikan oleh Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Turut berlangsung adalah penyerahan jawatan pengurusi Persatuan Keluarga Polis Perak antara Datin Wan Nur Azah Wan Cik dan Datin Nurmawati Abdul Latif. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak menumpaskan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi dengan merampas 3,200 liter bahan api. Sebuah lori yang diubah suai bernilai keseluruhan lebih RM100,000. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun turut ditahan dalam serbuan Optiris 4.0 yang dijalankan semalam. Kesemua barangan disita untuk siasatan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam oleh Perkeso menjamin pekerja dan keluarga tidak hilang pendapatan jika berlaku kemalangan atau kematian. Menurut Timbalan Ketua Eksekutifnya Edmund Cheong, skim itu melindungi golongan yang tercicir daripada skim sedia ada termasuk ketika melakukan aktiviti harian seperti bersukan atau berkelah. Dalam pada itu, lebih 20,000

Ya, mencari siapa tahu mencari jati bersama lagi. Jamal Selida Tada Tite sebuah pukul 6 so pada teh. Jadi senyap naus lagi rancangan jati untuk ke Sebadate sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk adau limo dah bulan 6 tahun 2026. Pinobo pengos saja atau cangan itu jadi akan terus bersama lam rancangan dendang Sebadau. Lam pukul apa Sebadau begitu tar 5 FM akan malapak kongon. Wajib begitu tak ada 5 FM jadi bersama kendo lam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Sementara lam pukul 5 sopada begitu National tak ada National FM Kuala Lumpur akan malapak kongon. Wajib begitu National tak ada National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama lam rancangan Keturi Kilano bersama lam rancangan Dendang 56. Jadi lam pukul 6 saya lam tuntut bisa yang akan main. Ya jemaah sekalian, demikian rancangan yang akan malapa kongon tadi sebelum pukul 6 sore pada hari ini.

Yang macam sebarang yang salam sejahtera timu jamaah usli jangka lapang ngau sana tendi ka pidu mo minau pidu mo ja siaga ni te malapakon. Apna silam kedan sehat malam kedan sanang sanang kedau saja. Agar dia mo mite te anu sama ji RJ Sibil tad perkhidmatan bisa yang di jati sudah tentu dalam kenaum. Stago leti kemai men basa mereka sekaja jati tad perkhidmatan lun bawang. Agar dia pinembo tite jati bersama lah mancangan dendang saya barau. Sambil-sambil jati bangun lagu, jati ini kan kalap ngongong baito-baito aku serta ketangan-ketangan aku yang terjadi dalam kawasan jati khas nolam bagian limbang. Jadi untuk jaman masa, jati akan ngemudah pertemuan jati lam adau limu itu. Bersama lah mancangan dendang saya barau. Lagu tada suini bersama lagu no aku kah yang bersalah.

0: Radio Jati sudah tentulah kenal.
1: Okey, jam maslid titik sudah pun pukul talu pun miso minis saya padam. So, terima kasih timum yuna bersama di Jati dan melupun saya jika mai saboy ni titik. Jam maslid senyap kena kus lagi rancangan Jati untuk saya badau teh bersama lah rancangan dendang saya badau sama-sama nak tunggu Jati ngalah pandai gaya jangkaan kedana dan untuk bagian limbang yang melotad pukul siam dan damiti kemain sebuai pada jam. Pidombo jangkaan kedana dau. Lam sebala saya badau meso padau teh untuk bagian limbang numa pilaganit pisinan doala. Jadi khas nanti memuyun yang kalapa ngongosan ni tendika pidombo minako pidombo jasiakan ni tema lapa kongon. Jadi dalam nombat hati dalam nombat kenal Joko mendalam baju kena pelan janji min sabar ilam alan yang menyun ngayon ina me selamat no. Sementara no, dan laut lam kawasan Aiglot Sawak, Gumbang Sawat Sinan Poin Kusumita, Sabai Sinan Poin Limumita. Sementara longa selanjutnya ada timur laut, selaju dongapod Sabai talungapod kilometer sejam. Ino awono jangkaan kedana daun tukar daute, yang mulut tada pukul siam dan damiti kumai, yunus sebuai pada jam. Okey, jam maslid jadi senyap kena kus lagi berindang bersama lagu Jati yang setahu so, sama-sama nonton dulu jadi ngalah pandai bersama Maya Berito Jati Molo-Molo. Pidemo hasil cukai pebali pagun SST Sarawak nama Saboy 5.3 bilion ringgit tahun ini. Timbalan premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Mara, hasil SST titik jadi sebagai antara sumber pendapatan utama pagun. Setahu so, ngenyenang lebih suang, faedah tenak tim balik timur rakyat. Nyogot pendidikan, perkhidmatan kesihatan, mini kemajuan kemudahan peralu. Hasil SST Sarawak Saboy talu pensiam bilion ringgit tahun lapas. Beliau bertuntut dalam acara makan mentong ulang tahun ke-42 Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP cabang Pending mea sambutan ulang tahun ke-62 SUPP Lam Kuching. Ino baito Jati yang molo-molo bersama rancangan dendang saya badau Jati untuk saya badau teh. Okey, jam maslid

Terus lagi bersama saya lagu Jati yang saya tahu no. Lagu tada Gambus Pangkalan Madang bersama lagu no. Cerita Cinta.

0: Okey, jam asli itu main sebuah lagu Tan Gambus Pangkalan Madang bersama lagu No Cerita Cinta Ngibit Masa pun lebih kurang dong apa dah minit saja lagi. Jam asli seperti janji Jati Kumai, Jati akan bersama mai kawan sekaja Jati Brozam yang awal dalam tapak pesta berbulan mai lomba kabar untuk nak ikut no, untuk ada mula-mula. Jati bersama mai Brozam. Halo, Mencik Sebadau.
1: Halo, Mencik Sebadau, Bil.
0: An berita sino, Zam?
1: Berita mencari ke Dana Tau pun cukup-cukup bekerjasama untuk kadar itulah.
0: Ya, ada mula-mula. Ya, kita jadi untuk selit lama beliau pandai ke sana kejadian di sini, pita pesta untuk ada mula-mula. Nombor terus meriput. No.
1: Okey, ada itu ada yang mula-mula, kira rasmi yang mula-mula lah.
0: Yeah.
1: Ada orang yang berpulang, menempat kabau dalam kampung Batu Danau Limpang. Yang bo, sebenarnya program-program aku yang sudah pun mula kenyap no, you know, pertandingan ngambul ini dalam tahun lalu aku pertandingan ngambul ke Kimu dapat pertandingan ngambul menai dari itu tenarus mea ngambul hun yang kedua mea ni final yang akan langgari dalam so pada itu lah yang masih yang bola masa itu ngambul aku lalu tim yang akan berlawan lagi pengurus cik lah no untuk nanti saya yang akan juara lah. Jadi sawat ada tim ini. Ono lang umulut tenung kembali. Ono rantai acara nak kuat berpulang. Yang bu pertandingan Bital Kalat menai mereka kimu. Aku saja nemulo di timo pantas. Yang bu tim ke kimu. Tim ke kimu aku dalam apa tim yang dapat bagian dalam pertandingan Bital Kalat deh. Koso untuk yang menai akan nombor 12 lah. Dati orang harus di mobil ke Kimu. Nombor saat pukul siam dendam kami ini nari no acara pangka rakit meni yayam melumpa rakyat ataupun tukar rakyat. Tukar rakyat te antara no you know you know ngeramat meni ngemot ngeramat meni kan ngeramat sedalah tapi bertanding isekah yang paling gayo buka rambat jadi aku dalam palu ngopot gulun peserta yang ini ngam order mai palu order mai aku dalam limo tim yang ngalap bagian lah ini kenari you know gerai jualan tamuria babulang banca aktiviti dalam ataupun dalam kema-kema lah DVD berbali no, untuk masyarakat TV saya many masyarakat kawan-kawan jadi yang Muslim yang bo mentong kila no akan aku kenari pertandingan Ratu Pabulang Maya Panglima Pabulang yang bo numa ni kot timopi acara mentong kita kila no you know yang berhormat Dato' Ammar Haji Awang Tengah Liasan timbalan Premier Sarawak Menteri Sumber Asli Mek Majuan Bandado Mek Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri Mek Perdana Tanah Muda Sarawak yang bo ani nikot ani sama tong te no yang berbahagia Dato' Joseph Landui Presiden Persatuan Bisaya Sarawak itu akan genari melotat gol balu mentong lah acara rasmi. Sementara pertandingan Naga Kasal ataupun Ratu Meani Panglima Pabulang akan mula kira-kira dalam pukul siap mentong. Meani, you know, antara aktiviti-aktiviti yang mentong itu lah. Tiket petua, kakak lagi yang berbali. RM5 untuk yang hadiah Karabau. Grand prize lah, hadiah-hadiah grand prize. RM2 untuk hadiah yang biasa. Yang bo untuk hadiah yang biasa kumai sudah pun senaput dalam pukul kira-kira dalam pukul tepat pukul lalu kumai no. Yang untuk yang sebutan yang mulo-mulo. Itu antara aktiviti-aktiviti lah yang mulo untuk ada yang mulo tibil. Sebenarnya tuang lagi aktiviti-aktiviti yang akan negeri tapi Yoro kakak lagi macam bangka merah kita mai so mungkin akan mulo pun mulo sepanjang no sebab dah lah dalam masa ikut tetamu hormat Timopi acara itu. Jadi so ini setiap perfungsian lah untuk ada gaya pesta berbulan untuk atau yang mulo tibil.
0: Okey, jadi jambu kan orang yang bulu mai
1: ngambul kata-kata aku mempunyai tahun yang kedua kedua jadi pengurusnya akan aku talut tim kira no I know akan mempunyai final lah
0: ya yeah, okey okey ini saja Zam
1: okey ini saja untuk report yang ada belum mulut
0: okey sama-sama terima kasih
1: okey sama-sama.
0: Okey, jam asli dan mari kita ada kawan sekaji Jati Brozam yang ada dalam tapak pesta berbulang melumba kabau untuk edisi ke Dapur Misoite. song activity. Jadi mentong itu aku ni ramai-ramai. Mentong itu aku no pertandingan ratu agak bubulang. Meani panglima bubulang. Jadi mekot ramai-ramai untuk mentong itu. Jadi no pukul balu start, pukul siam start lah. Pukul balu ngemulo acara rasmi. Pukul siam aku no bertanding ratu untuk main. Okey, jam asli di Kelaman, dalam pukul 8 sebab daun, jadi kita tahu sekalapa ngongong, berita tanda 5 FM. Untuk kena berindang setahun lagi, sebuah lagu tan Jeff bersama si Keben Dua Lipon.

polusi penyusuan susu inan di Malaysia, you know. Sungai induk digalakkan nyusu anak susu inan untuk anak ino agu rigom sampai umur 6 bulan. Maya buli ani nahus sampai umur 2 tahun. Makanan pelengkap perlu alan embulo untuk umur 6 bulan. Penyusuan susu inan secara eksklusif arono nak susu inan sepenono untuk biorigom sampai umur 6 bulan. Onjo paro bersampo minuman atau makanan yang lain lah selain tub susu inan tu saja. Untuk kalau yang ala puru vitamin ka ataupun uru-uru yang lain boleh nak, tapi atas arahan doktor ataupun anggota kesehatan tu onjo perlu susah genau kalau anak mitil atau kurang air, sebab selalu susu inan itu kumai aro air siam maupun peratus air yang cukup untuk

Okay, untuk peneliti sengaja lah. Awak popo tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasa no soang jelma anjur pelindap eh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengaja. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu begilong. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, matopak katil. Melalui timur warna kuning. Maya kulit inan letik pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu letik, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketua, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tanduk apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.

Moncong sepada kami, asalam Malaysia. Madani. Bersama DJ Sibin Lunan Lama Lubai To, Tad Lobok Beto, Radio Malaysia, RTM Kuching. 100 pedulung ngulun jelama ampun perumahan alai mampu milik RMM Rangau Valley. Limbang akan nerimo kunci alai masing-masing lam bulan siamite. Timbalan Menteri Industri akan komoditi mea kemajuan kuasaan Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Mara acara nyara kunci ino akan nian laku Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Projek ino aruno ilham Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari untuk ngalui masyarakat lam RPR Limbang Talu timo kuasaan penempatan agu yang lebih modern selesa maya aro standard. Inan kemajuan alai SDC aro tenak tanggungjawab untuk memanau projek Borogo lebih telu.

ampun alai lam Dewan Bunga Raya Limbang. Opis Gayo Kejaraya JKR Sarawak ngalah magat kepentingan menjaga keberhasilan lam sawat Tenggayo Pan Bonio. Jogot memantauan terdapat jelama yang bertanggungjawab ngadak sampah lam alan berhenti maya hentian bas. Pengarah JKR Sarawak Dato Dr. Kasidi Murismara kempen makasih Pan Bonio Ani Penanau untuk nantu Tenggayo maya kemudahan yang senedio sentiasa berhasil. Lama yang sama ini, penganak Tenggayo aku benar supaya faham fungsi pusingan pi dalam Tenggayo Pan Bonio maya pengalungan nakno maya lurus untuk nilak kejadian eksiden. Itu sebab peliput kejadian eksiden dalam pusingan pi antara yang paling sawat tenerimo laku bagiano. JKR Sarawak ini dalam usaha nambah papan tandu yang cukup dalam sawat Tenggayo berkenaan untuk keselamatan penganak. Jambatan Batang Lupar Sinan Arono Jambatan Ketalu Pengo tahun ite lapas Jambatan Sungai Krian Lampot Balu ada bulan talu maya Jambatan Batang Igan Lampot Donom ada bulan talu. Pengarah Opis Gayo Kerja Raya JKR Sarawak Dato Kasidi Muris Maka turu lagi jambatan lain Numa Pengo tahun ite Momposno Jambatan Batang Lupar Do yang tite saboy kemajuan siap ngopot peratus. Yonuma kenalan muka timo pengana lam untu bulan balu. Kerja-kerja ngal jambatan kalap nyumbang timo kemajuan ekonomi kuasan sekeliling. Ia numa muka peluang timo kemajuan agu setahu seno. Nak faedah timo masyarakat. Jelama konslid, ino jabaito, muncul sebadau mea salam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli dia titik sudah pun pukul 8.2 minit saya badau. Sang terima kasih teman muyun yang kakak lagi bersama Radio Jati tad melupun sana tu kemai Sabah ini titik. Jadi untuk ino tahu saja bersama Radio Jati Sabah ini untuk siaran iti kela ano Sabah ini pukul 6 soro padau. Okey, jam asli sejak pinarus lagi rancang Jati untuk saya badau teh. Sama-sama nak tunggu dulu Jati kan lapandai bersama maya berita Jati yang setarus no. Pidombo jelama kurang upaya OKU akan remo peluang pendidikan, latihan kemahiran mai kemajuan kerjaya yang lebih menyeluruh nyugut kemajuan posod komuniti kepaluan khas SNCC. Posod berogo talung apa juta ringgit penanau dalam seribah rancangan Malaysia ke Podalu. Nyugut ketangan Menteri Kemajuan Kekimu Anak-anak mai kesejahteraan komuniti. Dato' Sri Fatimah Abdullah, posod berkenan nyedio rapus banca perkhidmatan timo OKU Hasno Yoro yang Jeparo Waris. SNCC ini nau posod intervensi awal me inklusif Sarawak OSEIC untuk nyedio saringan penilaian diagnosis me intervensi awal timo anak-anak berkeperluan khas untuk mempos pendidikan formal. Ini berita Jati yang seterusnya bersama dalam rancangan DSA Jati untuk saya badal teh.

Okey, jam asli jadi kebegitan setahun lagi. Lagu tada Mel Julie bersama lagu No Adang Terlalu Mambung.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Oke, aku bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mea yo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung kita kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus mau untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

tandu-tandu serangan jantung ite kumai yang mulu-mulu arono dol kuab basakit biasa no yo ngeliman dol pi bagian kuab secara mengajut aro yo ani ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat yang kedua umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sunjap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai yang keempat ilob-ilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung atau tersumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai laki-laki pi bagian sawat tenai tapi bagian serba bagian along sedan macam dogol tapi bila dia cek jantung cek ECG rupa no tak tandu-tandu serangan jantung.

Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul 8.30 minit saya badau. Sang terima kasih semua menyana bersama Rejati dan walaupun saya nanti kemai, sabar nanti titik. Nah, us lagi bersama saya berita Rejati yang setahu senuh, walaupun landscape komunikasi titik didominasi media sosial dan platform digital, Radio Sarawak tahu sekakak relevan. Ite khas tu sebagai medium nyaboy ketangan yang dipercaya lam olot masyarakat dari bawah bandar lam pagun ite. Timbalan Menteri lam Opis Gaya Premier Sarawak Dato' Gerawat Galamak sontop kerja-kerja ngalno lebih turun 8 tahun yang lepas. Radio Sarawak memanau tahun jua palu nyaboy ketangan pendidikan meni hiburan timur rakyat. Siaran lam rapus baca bahasa maya dialek etnik adi nulung menjaga warisan bahasa identiti adat maya masyarakat hapus baca kaum dalam Sarawak. Radio Sarawak sebagai panawan kemajuan komunikasi mea penyiaran pagun yang nak faedah timur terisan Tad Tugulu, Sabah Nutite. Ino baito jati yang setahus no, bersama dalam rancangan DSA jati untuk saya badate. Soang sana makasih timur mea kakak lagi setiap bersama di jati. Tahu saja bersama di jati Sabah Nutite untuk siaran itu kelana Sabah Nutite pukul 6 so padang. Okey, jamaah sekalian, saya pun harus lagi rancangan jati untuk saya badau teh sama-sama nanti dulu jadi tinggal pandai bersama aktiviti pesta berbulang Mek Lumba Kabau untuk edisi ke 20 miso tahun 2026. Pidombo antara aktiviti yang aronato ada ite untuk kadau molo-molo arono pengayaman rakyat ataupun sukan rakyat bangkal pebali ataupun tamuria berbulang pembali tiket bertuah meni cabutan bertuah serta ini ngayambul yang ombo meni minit kalat ya yang ombo kita ono aktiviti untuk adawite sementara no sebelah mentong itu kelano ono mentong kebudayaan pementasan lama tapak pesta berbulang melumba kabau untuk ke mentong ite. Yang ombo mentong ite arono pertandingan agak kasal ratu meni panglima berbulang serta acara cabutan bertuah. Tapi domo tamu komat yang akan mikot untuk mentong ite yang yono yang Bohomad Dato' Amar Haji Awang Tengeliasan. Yang timbalan Premier Sarawak, Menteri Hasil Asal Mek Kemajuan Bandar Do, Mek Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri Mek Tanah Muda Sarawak. Jadi ramai-ramai nak ikut mentong itu, ngemulut terpukul balu mentong. Sabar mai ya. Yang ombo ratu berbulang. Isaikah ratu berbulang untuk tahun itu? Serta ini isaikah panglima berbulang untuk edisi ke Dongopon Biso. Sama-sama nak mentong jati bersama. Timo yang sadu sino, yang sadu terlimbang dari bawah terlimbang yang juga lap mikot. Ngintong secara live video boleh ngintong pi Facebook dan FM untuk itu kelana ya siaran secara live. Oke, okay, jadi kita setahu lagi sebuah lagu tada Mel Julie Mel JC Band bersama lagu Cinta yang ternama Suasia.

0: 370.
1: Tanduk-tanduk mental sungulun ino jap sehat termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jati buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njop muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif, maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njop puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

Okey, Jam Muslim nama sebuah lagu Tarozi bersama lagu No Pesta Berpulang. Jadi Jam Muslim tu sana sampai pita tu dulu. Jadi bersama dalam rancangan Dendang Sebab Dau. Pada masa tu lagi pukul 5 sampai dah menakan tahu segala pengorong berita berita national dan national FM Kuala Lumpur. Jadi tu kena jadi keberindang bersama lagu jadi ketua dalam rancangan DSS sebuah lagu Tajur Mau sama bersama melagu no selekat berau.

0: dan Negeri Sembilan yang sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari sumber manusia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai menjelaskan langkah itu bukan bertujuan untuk memberikan penjimatan penggunaan bahan api secara langsung kepada kenderaan peribadi. Sebaliknya, ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap import diesel fosil.
2: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga. Dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fisikal melalui penggantian domestik.
0: Dr. Barjoy turut menambah, melalui mekanisme penggantian domestik, kerajaan berpotensi mencatatkan penjimatan nilai subsidi sekitar 1.5 bilion ringgit setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan. Dalam pada itu, pengeluaran minyak mentah dan kondensat Malaysia susut 5.5% kepada 43 juta tong pada suku pertama 2026 berbanding 45.5 juta tong dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzil Mahidin berkata penurunan itu disebabkan pengeluaran minyak mentah yang menguncup 9.4% kepada 28.1 juta tong. Bagi perdagangan luar, nilai ekspor petroleum mentah dan kondensat menurun kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 6.1 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Berita seterusnya. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membanteras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cetsoh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat.
3: Jadi bagi saya, kunci yang paling utamalah untuk memastikan tidak ada tindakan pilih kasih dan sebagainya ialah pengawasan yang konsisten. Dan ianya dibuat haruslah berasaskan undang-undang yang telah ada. Dan setiap kes perlu disiasat dengan telus dan diambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti tanpa dipengaruhi sama ada oleh kedudukan, pangkat ataupun pengaruh mana-mana pihak.
0: Dr. Mazlan Cetsoh. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
4: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya. Dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul 5.24 minit sah pada pinombor titik jati bersama dalam rancangan Keturi bersama dalam rancangan Dendang 5.6. Jadi untuk kena suara-suara, terima kasih Timo Muyun yang bersama Radio Jati dan mulupun saya Tiko Mai Sabo yang ada Haswa ni Timo Muyun yang bersama nyugut live Facebook 5 FM serta ni yang bersama nyugut aplikasi RTM Click. Tahu saja bersama Radio Jati Sabo yang untuk siaran ni tinggal anak sebena pukul anak suara pada Nawas lagi bersama saya jangkaan kena dadau jati untuk sebelah suara pada teh. Pidombo jangkaan kena dadau. Lam sebelah suara pada teh sebenar pukul saya mentong teh numa rasam pisinan doalan. Jadi khas no timo muyon yang kalah pangongong saya nite indika pidombo minaro pidombo jasiaran nite melapa kongon. Jadi dah mau batati dah mau berkenau joko menelam baju kena pelan janji min saboy lam alan yang muyon ngayonin nama selamat no. Sementara itu, keadaan laut dalam kawasan Negeri Sarawak, Gumbang Sawat. Sinan poin kusung meter, Sabah sinan poin limu meter. Sementara longos laju tada timur laut, selaju dongopod, Sabah itu longopod kilometer sejam. Ino awana jangkaan, keadaan ada untuk kedauti yang melotat pukul siam dan demti kumai, ino sebuai podo jam. Okey, jam asli jadi naus lagi bersama Mek Berito Jati yang setahus no. Pidemo kejayaan Kuching City FC layak timo pertandingan kelab peringkat Asia nintong sebagai kejayaan luar biasa. Kita nalang keberkesanan pengurusan pasukan serta kemajuan positif landscape ngayam bul Sarawak. Menteri Anak Wabagu Yaya Melumba maya kemajuan usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Mara kejayaan ino bodo-bodo ngal Sarawak kenal. Itu sebab pasukan berkenan enggak no ngalap masa kira-kira 4 tahun untuk jadi sebagai antara kelab paling moncong negara setahus no tambus timo pentas Asia. Kejayaan sesebuah pasukan yang enjap bergantung timo suntikan dana semata-mata sebalik no melalu pengurusan yang mair mea hala tuju yang jelas. Dalam kemajuan yang lain, Dato' Sri Abdul Karim Mara Kumpis Menteri no mea Inan Yaya Melumba Sarawak SSC akan terus nak tumpuan timo kemajuan ngayam bul dalam peringkat pun. Kita nyugut kerja-kerja memanau Liga No Tenggalan dalam peringkat pagun, nyugut kategori umur dalam seluruh Sarawak. Langkah itu bertujuan untuk ngal ekosistem ngayambul yang mapan untuk nyilau lebih suang pengayam yang aruh bakat serta muka peluang timo kemunculan lebih suang kelab tad poro-poro bagian dalam pagun itu. Tambah beliau rakyat Sarawak ngintong Kuching City FC lengkah enggano mewakili Bandar Gayo Kuching tetapi sebagai pasukan yang ibit ngaran maya aspirasi seluruh Sarawak dalam pentas nasional maya antarabangsa. Ino berita jati yang setahu saya bersama dalam rancangan Dendang 5.6 jati untuk saya badau teh. Okey, jadi kita setahu saya lagi sebuah lagu lagi. Lagu tad end ku nerimo.

0: bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Acoustic Pulau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku kamu.

0: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.
1: Okey, jam muslim dah titik sudah pun pukul 5.42 minit so padau. Naus lagi bersama saya berita Jati yang ketui. Dalam rancangan Dendang 56. Pidama cadangan kajak-kajak nambah penturuk kerusi Dewan dengan Pagun Dun Sarawak kakal ngintai kelulusan peringkat federal sonja bagi kalah pelan memanau. Menteri Temula Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Mara usul berhubung cadangan ino sudah pun menantang mekalap sokongan Dun Sarawak kira-kira setahun yang lepas. Cadangan ngangkit kajak-kajak nambah tan balu pedo timo siap pujam kerusi untuk manu keperluan semasa Pagun. Yo engkano ngangkit pertambahan kerusi Dun Sarawak menyanjap ngangkit kerusi parlimen. Kajak-kajak memanau cadangan berkenan bergantung timo proses mea prosedia yang tenatap memposno persempadanan kendo kuasaan Plan Gayo sonjap sebarang perubahan kalapalan memanau. Kajono sekiranya benono lam mencubai lagi boleh jadi tambahan petukuk kursi no engkano kalapalan anak lam Plan Gayo Pagun yang setahusno. Ino baik tau jati yang setahusno bersama lam rancangan. Dendang 56 jati untuk sobat ate. Sawang-sawang terima kasih timo minyan yang bersama di jati tan melupun cani tika mesa bawah ini jati hasto timo minyan yang awalam negara semena jati bunyi roh salam sebagai tan pagut Sabah yang kelap ngomong sani teh hasil kawasan Bufot tenom sepitang Labuan Lawas Medi Mangteo serta ani yang bersama nyugut aplikasi Art and Click me ani yang bersama nyugut live Facebook Lemang FM tan melupun cani tika mesa bawah ini jati. Jadi jam asli di kawasan Sabah kita tunggu dulu jati bersama dalam rancangan Dendang 56 meni Sabawi Pitu Tugulu siaran FM sinan 04.5 MHz lam tuntut Bisaya. Kita bos togo lagi pukul 6 so padau meni akan tahu sekala pangwangau siaran YFM Kucing. Di aku sebelumnya nyebit mencari so padau timo pimis lead mea mencari jadi bertemu lagi bye bye. Oke ngapun imen bersama talu buah lagu jadi keturi lagu tada me cintamu muka di hati lagu dan kumpulan ses gadisku tapi sudah pino bagi nang dulu bersama sebuah lagu tada kumpulan Wings bersama lagu no sayap ilusi.

0: Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Eh. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dah 24 hari bulan

0: film kalau ni kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan enggak.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Dampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngagai ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
5: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peringat YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai.
6: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapai.

Berita banyak hari lemetak di tintiang kedang tang agi mayuh peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung bukit berita ketega remawung iban di pebasa enti begempung agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai Sarawak tampak ketega sungai iban kering enti segulai sejalai agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tintiang pangau libau berita ketega keling iban berkuasa enti sama penemu sawa meruniang agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang rita geluang begemung laban kumang iban kering enti sama kuyang sawam singkang ngena peluang tu aku bana jimbat meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa daya ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya majak rapit baka kawit sentagai duku makin teguh baka perkuh temeran batu minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai ngigak pemandai ngemaju ke daya betucuang kita baka bukit berkebuang baka langit tampak baka pulau luas baka danau oh ha.

0: Yang jadi kami baru dah merindang kita ke Lemai Tok Peninga. Selamat Hari Gawai. Lagu keterubah kena tengah pun ke awak sedar Lemai kita ke Lemai Tok Peninga. Lemai hari 5, 5 hari bulan 6 tahun 2026. Selamat Hari Gawai sekali lagi dengan Peninga kita ke Lemai Tok. Agi mengkang dalam mood gawai kita pergi belah Peninga kita. Nah. Tak jawapan sehari itu mayuh kita tu tadi udah berengkah mulai Kediri. Bersih sekedar tarik merambu dekat mulai Kediri ilak ya. Jadi harap ke sebelah kita berengkah perjalanan mulai Kediri ke negeri, pulai ke Nur Gawak. Jadi harap ke Persa dulu nah, kereta pengangkut kita ambil ke Likun di Kenan ya. Ngau jam, ngau lagu yang tadi ngujung ke jam kita peningah. 10 minit lepas pukul 6 lemai, boleh ngau aku Rolana Gilbert bawa sada lemai yang ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap kita berita kita mana? Gerai sudah muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepanjang hari itu. Jadi, hari kami buat bandarai Kuching ke lemai tu peningah. Bisik didengar bunyi guntur di langit. Tanti di timpai keluar tadi. Medak gari lagi mengkang mana nadai tanah-tanah tu hari tu dekat hujan. Tang tajak pihak nanti nyemak hujan Pak Nur kita mengingat harap ke semampai Cimat kelebih kita ke Bendung berbaik ke kereta jam kereta tu. Jadi yang mana kita berhati ke gayari. Berita gayari hari Met Malaysia kedungkup ke Sari Tok Peninga kenyari pukul 4 lemai itu. Dalam pengelamat 12 jam kelai muak ke Lemai Tok Peninga ribut kudit iadang nyadi di sekitar endur di semua bagi benua. Lalu nadai hujan bagi menua kebukai. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pergila. Hujan di sekedar endur, lebih di Kapit, Miri, Pemkat, Dilimbang, lalu nadai hujan bak endur ke Bukai. Lalu Tasik Benua Sarawak, Tasik berumbang bak peninggi 0.5 nyentuk 1 meter, ribu puput dari barat-barat daya bak penera 10 dengan 20 km sejam, lalu tikas mengagai hari 24 darjah Celsius dengan 34 darjah Celsius. Terima kasih dengan Anul Wadi Idris, pemesan hari Met Malaysia Bungsi dengan kita peninga. Berita gayari kediungkup ke sehari itu 5 hari bulan 6 2026 hari kelima kalai Raban Depan Sada yang itu pengerami gawai ke tahun itu.
1: Ke Penglandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD bergulai dengan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang dengan Expo Pelajar dengan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak dengan 6-7 Juntuh berpalan bahagian Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalai.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
5: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
6: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, Ari YFM Miri.
0: Okey, harap ke peningkat kita berhati ke perkaranya bekal ngau nyaka pembersih pemancai jalai Pan Borneo lebuh kita yang tadi mulai Kediri ke menua ke Simna maya kita yang mulai Kediri ke menua tang kita pulai baru ngagai mengeri. Jadi amat kita berhati ke Jakob tangkan ke dikeluar ke UPIS Kejaraya atau ke JKR Sarawak. Kalai mensia mayuh ya dipinta ngemerat ke pemesai gunanya ke pemesis pemanjai jalai besai Pan Borneo. Kalai hasil pengawak matau bersih sekedar orang ke nadai merti ya. Mui uras bak sebarang alai nyengkam bak stesen bas ngau palan ngetu belelak. Jadi Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris marah ke kimpin mersi Pan Borneo Megak di pejalai dikenal nentu ke jalai ngau perengkaguna ti disediakan seruran bersih. Lalu berbak nganyak dia orang tiup tengah ke Jalai Besar Pan Borneo di lalau ngambil ke mereti ke guna piton ya. Kita dipinta ngenak piton ngenak cara ke betul di kena nyeliah ke sebarang penusah berbadi nyadi ya. Jadi kebuah lepiat laban penyampau sebandar penusah berbadi ketegal salah guna piton antara ke Maduk Mayuh diterima UPIS JKR Sarawak ya. Jadi harap kita sama lebat berhati ke perkaranya ukai semina nentu ke pemersi pemanja Jalai Besar Pan Borneo untuk dijaga dan megak kita tadi seluruhan nyaga pengelikun ni teh ke undang-undang Jalai Alun kelebih ki anang salah nguna ya piton piton jadi yutan anyak salah na. Dan juga kita ke Benung Nengah Jematan Batang Lupar. Satu yang diharap ke kita tadi semampai nyaga pemersi jematan tu baru dah tembuk. Jadi tentu yang mayuh peninggal kita tadi persis sekedar tadi ngambil kenang ngambil gambar belelak batisi dulu sudah nurus ke pejalai ngetu nak lama bak jematannya. Jadi tentu kita dari anak muai uras bak sebaran dur ya kelebih bak jematannya ngambil ke ukai seminat tadi pulai ke pemersi jematan tu tang meka pulai ke pengikun ngakai orang bukai ti sama bertengah ke jematan tu nah. Okey yang tadi pesan tokoh jakul alau nuju peninga kita ya ke belum dia ke YFM ke lemai tu.
7: Aku Edman Langi.
8: Hai, aku Melati Badi.
9: Aku Rajas Booking.
10: Aku Densi Tambum TKC.
11: Aku Daniel.
12: Aku Amanda Johnny.
13: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
14: Merit selamat hari kawan.

Dia sudah mai tam diang ke Hello Wai Sri Aman. Merina kita ngau siti lagu gawai ya. Kena merina peninga kita ke lemai tau. Anan ini yang mai gawai setelah lagu hari Henry Abin Gulai ngau Patrick Albert.

FIFA World Cup 2026. Ketahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Amel nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Okay, kita ada kap gulai ngau Steven Tapasilai. Bak hello ai Sri Aman. Selamat lemai Bin.
1: Selamat lemai Rolena.
0: Ya, no berita Bin, selamat gawai.
1: Selamat gawai. Berita di sampai mana?
0: Au, bayam yang puji Tuhan ah. Au, gaya hari kita.
1: Ya, bisa ragu Bin.
0: Au pihak nah. Au jaga pengerai Bin.
1: Au ya. Terima kasih ya Rolena.
0: Au, terus ke ngau hello ai ari Sri Aman ah.
1: Okay, terima kasih ya sekali lagi yang gaya Rulana di YFM Makucil. Jadi berita ke dikunci ke sekali itu dalam program Hello Y Sri Aman, berita keterubah ianya Bengkai Info yang kedata dari UPS Pertanam Tupik bagi menua betul dinyadi Komiti Besar Kanibal Gawai Daya bagi menua betul. Jadi ini tiap kependerang itu tusun ke penudi atau Kanibal Gawai Daya bagi menua betul ianya program berjalai berbola mayu disebut mega perarakan gawai daya bagi menua betuang 2026 dekat jatuh pagi lah 6/6/2026 berengkar pukul 6 pagi. Lalu ia kenyadi Komiti Pengatur Program Perarakan Gawai Daya bagi menua betuang 2026 ianya Sentek Betuang. Program tu ialah dekat diatur berengkar hari Komplek Lombak Ngomayan bagi menua betuang. Lalu ditangkan ke pengawak berjalai berbala mayuah ngelingi pasar betuang berkena kengepan asal bangsa Iban Tebalage yang mengharapan bangsa Dayak di Sarawak. Bisa mengharapan sebangkah harapan bangsa dari menua Sabah. Lalu nitya ke penerang bega raban-raban dari upis-upis perintah, upis swasta, serakup-serakup tua-itu harapan bangsa, raban dari rumah-rumah panjai, genturong peniau, pihak mengharapan dari upis yang keukai di kuasa perintah, pihak mengharapan dari palan-palan nur nampung pelajar, serta sekolah di menua kita Sarawak di Tok Belak Ngawah, buat program Tok Pagila, lalu program Tok masuk program Tok nadai berbayar. Lalu pihak mengharapkan komiti pengatur madah di Tok, ianya sidak dari Sentek betul, madah ke kelimpah dari nyendia ke perayas, ungkup raban ya ke pemaduk mana ya ke tuliah ke nomor 1 ngau nomor 2 pihak ke nomor 3 komiti pengatur perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 bisa nyedia ke mayu macam anugerah baka anugerah ungkup raban ya ke pemaduk mana ngepan atau ke garik pihak mega anugerah raban ya ke pemaduk mana ngatai ke penerang agak mesti mayu haya kebisik ngau nguluk program tu ila pian mega anugerah raban ari rumah panjai ya ke pemaduk mayu tubuh serta anugerah raban ari upis tiap kali kuasa perintah ti mayu tubuh nguluk tau ke ngau perarakan gawai daya bagi menua betuang 2026. Lalu nangkan kenya pagi lah mega bersimbai ngau program perarakan gawai daya 2026 bagi menua betuang ba rumah Maryland Keranjik Layar Betuang dekat diatur program Gabang Gawai STF Opis Dagang Temuai bagi menua Sarawak diatur berengkah hari pagi nerima mayuh macam penatai pengabang lebih lagi mesti mayuh ya ke mayuh macam penatai mayuh tu ilak pagi ilak program tu megak mayuh mandang ke mayin serta adat asal Iban dekat dipandang ke pagi ilak megak agak mesti mayuh bakal pengawak Miriang pebiau pengabang, nikik ke pengabang, pihak megak ngelak air, pihak megak muka kujuk, bisik megak diatur pengawak mandang ke produk hasil pengandak jari, hari raban-raban pengandak jari, menua kita dito, serta pemakai pemakai asal, raban bensaiban kelebih hage. Lalu bak rumah panjai itu megak, muak ke malam dekat diatur pemerintang atas panggau, disebut megak konsert gawai keamatan, diatur hari pukul 9.30 malam. Malam ilah, malam hari 6 tu, nyentuh pengagai tengah malam. Bak sebengkah panggau, keudah didiri ke bamua rumah panjai, rumah Maryland, Keranji Layar Betuang. Nitiah ke penerang dari komiti pengatur konsert tu, ianya upis tanah yang penyukat bagi menua betuang. Maya konsert tu ialah mensi mayuah dekat di perindang artis-artis menua kitai, pihak muka menua Sabah, ngau Indonesia, bakal raban adau, raban kedatangan Zusun, Cultural Association Sarawak, pihak muka Harry Francis, pihak muka Datuk Francis Landong, serta Tino Ame, penyanyi Ari Indonesia. Jadinya berita ketubah, berita kedua mengenang penemuan sapit Menteri Pemansam Pengandek Sarawak di Megadun N32 Semanggang yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis di Udah Mujur nemuai nyadi tuai pengabang nguluk program ngabang gawai daya negai rumah Sunti sebujuak ulu unduk Seri Aman. Program tu nerima penatai pengabang gawai daya ia kedatur J3K Rumah Sunti sebujuak ulu unduk Seri Aman diatur dengan kerjasama parti SUPP Pampang Semanggang. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Anaholis gagah hati serta berterima kasih dengan sidak bak sebujuak tu laban lagi ngenan ke adat asal bangsa Iban lebih lagi tentang adat nyambut pengabang serta lagi ngemeran ke keban ngepan asal Iban dia bisa dikena bisa dipandang ke sidak bak rumah Sunti sebujuak maya tu kemarin. Lalu sebedau nikik rumah panjai tu kemarin Adun N32 Semanggang mujur berjadi ke projek RTP, berjadi ke sebengkah nyematan semen di meraka air undum, ngagai rumah panjai to, rumah Sunti sebuah 22 Seri Aman. Lalu projek itu kena ungkus belanja RM550,000. Mayatu megak yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis mujur megak nyua kecek MRP ngagai 4 bengkah J3K lalu sebengkah ungkup Biro Indo di menuanya lalu semua ungkus MRP tu tadi ianya RM28,000. Jadi bila datang ngagai purami tu kemari sama bila jadi pengabang yang pulang yang berhormat Dato' Francis Sardin Anaholis menjadi ketua pengabang ianya temengung Leonard Libau Anul serta bini ya pihak megak pemanca Li Siang Hua, pihak mega pemanca Dinal Sawing ngobininya, pihak mega pengulu Ming Yang Siga, pihak mega pengulu Biju Anggat ngobininya, serta anak aduan N32 Semanggang Pu, Mr. Sean Holistini, pihak mega tua-tua dapat bangsa dari N32 Semanggang. Okeynya berita kedua, jadi berita ketiga, to berita berkawal dengan program tidak diatur dan minggu ketika datai jadi itu info berkawal dengan sebengkah pengerami kedikumbai hari keputeraan kebawaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan Agong Tikas Menoh Sarawak 2026 jadi pengerami itulah dekat diatur berengkah hari 11 hari bulan 6 nyentuh 14 hari bulan 6 2026 buat bagi Menoh Betuang. Jadi macam-macam aktiviti sudah diperambu komiti besar pengerami itu, nyerumbak pengerami itu, hari keputeraan kebawaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan Agong, Tikas Menoh Sarawak 2026, bakal bisa ngatur program kedikumbai Betong Kitchen, pengawak mandang kebarang, serta penerang kedikumbai pameran Raja Kita, pihak megak pengawak makan selamat, kreatur uniform, unit perkara pengarap bukai pihak megah bersembiang balam mayuh kediatur menjadi kita ya ke muslim berpengarap Islam bisa megah diatur majlis jamuan teh serta pemerintah atas panggau kedekumai konsert rakyat menyerumbak program pengarami itu. Jadi berita kepenudi dan pengungsi berkawal dengan sebengkah program kediatur dengan bulan 6 tu ilah dibagi Menteri Aman berserimbai dengan hari orang murid darah sedunia 2026 Hospital Seri Aman engkau kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Seri Aman dekat ngatur program menyambut hari orang murid darah sedunia peringkat bagi Menua Seri Aman kena 14 hari bulan 6 2026 dekat datai Bak Dewan Suara Seri Aman peringkat pukul 8 pagi menyentuh 3 ngali hari nyerumah program tu macam aktiviti bukai diatur bakal merik darah, pihak mega kimpin merek darah kebenarnya, pihak mega berperasa pengerai, bisa mega ngatur pekin nyura ungkup anak min, bisa mega pengawal mandang kebarang ke penerang, hari upis pengerai serta agensi-agensi yang kebisa dikangang kudatai ngagai program to hari nyambut orang merek darah sedunia 2026 tikas bagi Menoh Seri Aman lalu bisa mega diatur jabatan bertuah ngawa pengawal nguntin buat tidak berbayar. Nya aktiviti-aktiviti kediatur berserimbai ngawa hari nyambut orang berdarah sedunia 2026 di atur Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Sri Aman. Nya berita ke penudi Rulana. Okey, nya hari kami di YFM Sri Aman. Selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai Bin. Sama hari kawan juga kita di Bandar Semanggang dia nah. Okey, tadi ya Steven Tapasilai baru dah ngatai ke berita about Hello Y Sri Aman. Lalu apa ni ngah, udah lepas tu lagi aku dekat maca pesan Brad. Ia ke basic di cermat kami, Arif Ninga, YFM.
2: Ya, gila pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan
3: ya, nyaw, sekali tu hari pemati. Minggu lalu kita di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan ke 25 pesan ya kena lah di hari saya itu kelebih lagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ini kena taik ke pesan berat Arif Ninga YFM kelemai tu kalai pesan ke terubah tu pesan mati datari rambur anak tunu kau kalai pesan tu nuju kawan belayan dia kedia di Wong Panda Sawang Rakut Bubut Ngetapang Jarau Panggang Ngepabung Batu Bini Nyungan Panjai Ngau Nyungan Simpang di Sadap Seriang Bisaya Indonesia Tabau Ngegerunggang Buiran Ngebui Panjai Skim Gemperuk Batang Air Fasa 1 Ngefasa 2 Skim Silik Skim Sekarang Kawan Belayan di Lubuk Antu ngau di sebarang lediau kenalah sebut nama dito. Kalau ia pesan tu madah ke Tunokau anak ngelai Tunokau anak ngelai udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026 lalu niang Tunokau anak ngelai tak kapai gajah tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu. Ianya kena malam tu ngau malam kena malam tu 5 hari bulan 6 2026 serta dikubur kena hari 6 tu ianya 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Tunukau nak ngelai, Tunukau nak ngelai udah nadai kena 4 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lupaan tu serta dikubur kena hari 6 tu 6 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu pesan kedua tu datai hari Kidun tak ke Menisa kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di rumah Tiam Sebemban Jampu rumah Rachel Sungai Lansar Sebemban rumah Encik Sebemban Selanjan di Sungan Serian yang megak kapan belan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Ramli Rige anak Kasim tak ke Jemat tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026 lalu nia Ramli Rige anak Kasim tak ke Jemat tu dekat di Sengai Belamayu empat rumah Rami Sebemban Asal Pantu di Sri Aman kena lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pergilah 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Ramli Rige anak Kasim tak ke Jemaat tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026 lalu nian tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah Rami Sembemban Asal Pantu Sri Aman ianya lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur pergilah 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga inya pesan ngetas ulit ngau nyuak terbalu nuju kaban belayan ke dia bar rumah Peter Rantau Bidai Ai Uyan Ai Paku Ai Pasir Ai Pantau Batang Rajang Batang Bali Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan kebukai kalai pesan tu madah ke pengak ngetas ulit ngau nyuak terbalu ni ampiah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 hari Minggu pukul 8 pagi ba 1 Malaysia. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetas ulit ngau nyuak terbalu ni ampiah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu pukul 8 pagi ba palan ba 1 Malaysia. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga, ianya pesan ngetah sulit datari Banyan Anak Litung, mesan kawan belayan yang kedia di semua, Skandis, Sebeliau, Sedarat, Merindun, Serubah Ilik, Ngau Serubah Ulu, Nangga Kesit, Lubuk Subung, Nangga Tiga Baru, Ngemah, Serembai, Empilik, Pelanga, Belimbing, Besi, Sebuyau, Lepung Mawang Nanga, Kapulu, Kerangan Mung, Rumah Ganji, Meriuk Sedan, penempat ulu layar betung, rumah buli, lacau baru, kemam lain baksan semanjuk, skim sekerang, buiran, pudai, sungai ara, pian meka kaban belain kebukai, kena rintai ke nama dito. Kalai pesan tu, madah ke pengawak ngetas udit yang cula nak ansabi, dekat diatur buat rumah samai semuih baru. Ianya kena karinam tu, 6 pukul 9 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas sulit niang cula nan sabi kalai pengawak tu kadiatur baru masah mai semuih baru kena pergilah ianya 6 pukul 9 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari lipih anak maui ari munggut demam semunjan kalai pesan tu nuju ke Membelayan di Empelanjau, Karak, Lacau, Bait, Punggu, Ran, Semadak, Sungai Pinang, Sebangkui, Mawang, Ngau Kaban Belayan yang kediau di Semanjai Calai Semunjan. Pesan tu madah ke lenyu anak maui. Udah nadai kena 5/6/2026 baru mayampu di Sengkujang Semunjan. Lalu nia lenyu anak maui tu dekat di Sengai Balamayuh baru mayampu. Lalu dikubur kena 6/6/2026. Jadi sekali lagi menah ke lenyu anak maui. Udah nadai kena 5/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai berumah yampu di Sengkujang Semunjan. Serta dikubur kena 6/6/2026. Berita kesilih lagi tak bertanya ngagai lipih maui pelumur kusung 11-2965-0089. Lalu kita ingin mengakai email wfmiban@gmail.com. pesan untuk data dari Muris anak Igor. Kalai pesan untuk nuju Kaban Belayan. Ya ke dia baru menyawai tinting jelai 100, entebu baru 100, entebu atas 100, bajau 100, empelai 100, mendas 100. Kaban Belayan di Belingian, Bukit Dinding, Bukut, Danau, Sikat. Yud anak Igor, anak Igor sebilik di Sebarang Dudiau, Rambi sebilik di Nangan Maras 100, Apau di Jawung Jalai Awik 100, Kaban Belayan Bak Sungai Jirat Jalai Kerian 100, Lubuk Nibung, Kabar Sungai Ara 100, Licuk Ruban, Inil anak Lidi Semenyadik di Sebetan Ruban, Pian Megat Kaban Belayan Kebukai, ya kedia Bak Semenyai Jalai Debat Ngepusak, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai ke Namarito. Pesan tu mendah ke jenun anak jipu dan adai kena lemai hari 3, ianya 3/6/2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu, lemai tu 5/6. Lalu dikubur kena pagi hari 6 tu, 6/6, bak pendam rumah panjai selambung seratu. Jadi sekali lagi mendah ke jenun anak jipu dan adai kena lemai 3/6/2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu, ianya lemai tu bak rumah rengan selambung seratuk serta dikubur kena pagi hari 6 tu 6/6 bak pendam rumah panjai selambung seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai ahli Apolin Dindu Dindu tak ke anda kalai pesan tu nuju ke Membelayan ia ke diau Pak Rumah Gara Belasau, Rumah Incuk Sabar Lama, Rumah Snap Sabar Asal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Ujai Budak Ilik, Rumah James Tujuh Budak Ulu, Rumah Seli Mungguk Tunggal, Rumah Legum Serungap, Rumah Kemarau Mungguk Prien, Rumah Lingan Sengalang, Rumah Steven Lambur Jerai, Rumah Makus Lubuk, Rumah Basil Melaka, Rumah Bawi Rapung, Rumah Intai Surit Baru, Membelayan di seratuk ianya rumah John Edmund Mengga Nangadraw Kaki Wong seratuk, rumah Jimmy Lidung Kaki Wong seratuk, rumah Wat Sedin Sebubu Kaki Wong seratuk. Ngau Kaban Belayan Kebukai kenaklah rintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke Jaman Anak Tatum, Jaman Anak Tatum mudah narai ke 4/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ngena cara sembiang kena 6/6/6 tu mbak rumah Jembat Ulu Diet Debak serta dikubur kena 7/6/2026. Jadi ya sekali lagi pada kejaman anak tatu mudah nadai kena 4/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena 6 hari bulan 6, 4 rumah jembat ulu dia debat serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati dah dari Muna nak manggum. Kalai pesan untuk nuju Kaban Belayan, kelebih ke rumah ke Semakai Merabat, rumah Indru Sungai Betluang, rumah Tama dengan Melupa, rumah Dumang Sungai Kara, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward dengan Draw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang tiga buah rumah, Kaban Belayan buat rumah Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Ikau dengan Mujung Balai Kapit, Kerajik Betung, Dabuk Layar Betung, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenal rintai nama itu. Jadi pesan tu, madah kelis anak iri, tak keli, ianya laki Mona nak manggu, mudah nadai buat hospital Serikai, kena 4 hari bulan 6, 2026. Lalu Nian tu, dekat di Sengait Balam Mayuh, ianya kena malam 6 hari bulan 6, hari 6, buat rumah garan anak anding, mapar asal kaki Wong Seratuk, serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6, hari Minggu, buat pendam kaki Wong Krian Seratuk. Jadi sekali lagi madah ke Lis anak iri tak keli, ianya laki Muna anak manggum dan adai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu Nian tu dekat di Sengait Belam Mayuh kena malam hari 6 tu 6 hari bulan 6, ba rumah garan anak anding mapar asal kaki Wong Seratuk serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu, ba pendam kaki Wong Krian Seratuk. Awalnya tadi peningat pesan berat ke bisik diterima kami ke lama itu. Jadi ya sudah aku nampung macam pesan berat hari peningat YFM ke lama itu. Jadi ya ngakai peningat kita bisik madah nak uliah mendiang ke radio YFM ngena radio baka radio di rumah pian megak ba kereta pengangkut sidak ya. Jadi kita tahu mendiang ke YFM Siti kita git cara kemuntang. Lalu kita tahu mendiang ke YFM, kita tahu mendiang ke YFM ngena RTM klik, tahu ke ngena portal radio RTM ya. Nyak tadi cara ke cukup muntang nur kita tarik tahu mendiang ke YFM nak ngira bak dini nur kita diau jam kereta tu semina ngena telefon bincang ya. Okey, sebab aku nampung macam pesan berat hari peninga YFM. Kita berpindah dulu ngau stik lagu hari Marilyn Laki Jai entua apa mak.

Okay, saya nak cerita dalam lagu kena merina peninga kita ke lemai tu bak awak sadar lemai. Jadi lagi natai ke pesan berat hari peninga YFM, pesan ke sekali tu datang dari Harris Deacon Dundang nuju Kawan Belayan, ia ke diau bak Limau Sri Aman, Rapak, Sungai Tengang, Balai Ringin, Serian, Taman Berdia Boulder Build di Kuching, RPR Batu Kawa Kuching, Ulu Melupas Seratuk, Sungai Beluang Seratuk, Nengasam Seratuk, Peliguang Seratuk, Ululun, Sebubu, Babang di Seratuk, Kawan Belayan di Kuching, Miri, Limbang. Ngau Kapan Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena madi tau. Kalau pesan tu, madah ke Rundai Anak Leban. Rundai Anak Leban, ianya entua lagu ni Anak Gayan Udah Nadai, kena 5 hari bulan 6. Lalu ni yang Rundai Anak Leban tu, dekat di Sengai Pala Mayu, ianya malam hari Minggu, 7 hari bulan 6. Bak lot 423, lorong 2A1. Taman Seroja Indah, Jalai Ruban, Lamak Seratuk. Setadian juang kena pagi hari 1, 8 hari bulan 6, bak pendam Kristian Ulu Awik. Pesan tu sekali lagi, madah ke Rundai Anak Leban, Udah Nadai kena 5 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayu, hanya malam hari Minggu, 7 hari bulan 6, bak lot 423, lorong 2A1, Taman Seroja Indah, Jalai Ruban, Lamak Seratuk. Setadian juang kena pagi hari 1, 8 hari bulan 6, bak pendam Kristian Ulu Awik. Lalu pesan ke Siti untuk peninggal, ianya pesan ngetas ulit. Datai hari Randi nak bajai, mesan Kamar Belayan, ia ke dia di Nangadalai, Sungai Iran Sung, Batang Sungai Iran, Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, Ngau Kapan Belayan Kebukai. Kenal rintai, kenal marito. Pesan untuk mendaka pengak ngetas ulit. Niang Patrick Kristen tak kepangkas anak Jeffrey. Kalai nguan ulit. Kena 6 hari bulan 6. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6, 2026. Kena hari Minggu. Kalai pengak tu dekat diatur. Bak rumah Lumur Limaksi, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria di Sibu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengok ngetah sulit, niang Patrick Christian tak kepangkas anak Jeffrey. Kalau inguan ulit kena 6 hari bulan 6, hari 6. Lalu ngetah sulit kena pagi 7 hari bulan 6, hari Minggu. Bak Lumur Limaksi, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria di Sibu. Lepasan ke Siti Tok Peninga, datari Itun Anak Jelani, mesan Kawan Belayan, ia kedia di Pantuk, Lacau, Empelanjau, Bakung, Kubau, Karak, Pungguk, Selepung, Gua, Sungai Ban di Bijat, biar enggak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Pesan tu, ngasuk tak datang ke rumah Kelly di Lacau, Engkabang Baru, Sri Aman, Laban, Biciang Anak Ayit, Biciang Anak Ayit, Udah Nadai, kena 5 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh kena 6 hari bulan 6, serta di kubur kena 7 hari bulan 6, 2026. Jadi sekali lagi madah ke Biciang Anak Air, Udah Nadai kena 5 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh ianya 6 hari bulan 6 tu, bak rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman, serta di kubur kena 7 hari bulan 6, 2026. Jadi pesan ke Siti tu peninggal, pesan ngetas ulit. Lalu muai terbalu, datari Florida tak kemau anak awing, mesan Kawan Belayan ke dia bak merindun, sebeliau semui sebangki panjai ngau sebangki pandak, bara jelukung rumah panjai meriuk, setengin sekerang mujan tebat bunuk, berengang tituak gelung ulu lemanak dengan kesit sengkunyit, nyato ini atin di Emblam, Kawan Belayan di Kaung Ulu, Empit, Cangkul, Buluk, Nengesan, Persatuan Tuan Rumah N33 Angkliri Sekerang, Pian Megak, Bala Baki, ia kekalak sama bergulai ngau gawak, ngau niang tu rumah awi yang anak laga. Jadi pesan tu langsung kita ratai, ngagai pengawak ngetah sulit, niang tu rumah awi yang tak kerajaan anak laga,
Ianya kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Jadi sekali lagi madah ke pengetah sulit niang tu rumah Awing ke kerajaan Anak Laga. Lalu muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Awnya terpinga pesan berat ya ke bisik diterima kami hari Peninga YFM.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Aku bersampai ke semua kita. Sama-sama dia buat penghidup kelentang senang. Tubuh kegerainya mai. Hati kepenuh laban pemaya. Ngau pengaga. Gayu guru. Celap lindap nguan menua. Boleh duit. Boleh ringgit. Boleh harta. Boleh tengkira. Aku moga bersampai ke semua kita. Sama-sama blok ngasai keberkat kena berlimpah-limpah. Tawentu. Sama blok medok pemanah Tuhan kendok baduk-baduk datai ngegai kita. Berkat kenyang menuah kemangkuak kita. Sampai kenyang munjuk. Lalu nitiak. Liliah ngegai orang bukai. Ngerampiat orang kediau semak ngau kita. Ngegai orang kesama begulai sejalai. Sama sebiliak. Sama pendiau ngau kita. Biar mega kita kendak leju-leju nerima berkat arialah talo. Ndak mega jampat tembuk ati kutai tu dah diberi yo ngegai kita. Ngau tai tu dah ditemu kitainya. Laban lagi mayuh utai ke baru de menjadi. Lagi mayuh penemu ti patut ditemu kita. Tentang yo. Tentang Allah talo. Ngau Tuhannya. Nyalai pajak pangai ke pengarap ngau penghidup kita ngegai Tuhan Yesus Kristus. Siku aja. Utai ke mana lagi hari ke dia tu? Dekat ayahnya ngendor. Dekat tampak nyerupa.

Amin. So tapi shalom dengan semua kita. Kau boleh limpang ningo ke program Turai Penghidup sehari itu. Ningo je ku Tuhan dulu. So awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megau ngau kawal Ruh Kudus. Tetap meruan begulai sejalai. Ngau semua kita. Mayori gawai itu. Amin. Minggu yang tadi, kita sudah berkunci ke Bekenika. Bekenika sampai sampulnya. Ti minta apa itu bermulia. Allah Ta'ala Jesus Kristusnya. Meri kita ruah penemu dalam. Ngau pemandang. Ngamik ke kita lebih lagi nemu ya. Kita yang moga bisa limpang mimin menjadi. Berkunci ke jakuk dia do ke baru. Ianya nama utai tidak dikumbai orangnya. Born again. Ngau tentang baptiso. So minggu tu kita lagi nyambung dari sampai St. Paul-nya. Kita bisa minta penemu dalam. Ngau pemandang. Surat Efesus bagi satu. Ayat 18 hingga 19. Kubup kudus. Aku moga bersampai. Ngambil ke mata hati kita nya. Diberi penerang. Ngambil ke kita nemu pengadang. Laban kita udah dikangau kia ngagai pengadangnya. Ianya. Dengar mana-mana kan eh. Ianya. Pemayuah pesaka ti bermulia ya. Ti udah disedia kia kebalon nemiak ya. Ngau pemesai kuasa ianya. Ti nadai banding. Ngagai kita ti Arab. Kuasanya sebakau ngau kuasa ti besai ya. Ti udah dikena ia ngangkat ke Kristus dari mati. Lalu nuduak kia muak dari kanan yampu. Di serga din. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Belum jadi semua. Allah Ta'ala dekat ke kita yang nemu deh. Kita yang dah udah dikenyau kia ngagai pengadangnya. Nyok kelumur satu. The hope of his glory nya. Ini ayat kudus kita minggu tu. Utai tidak kumai pengadangnya. Ini ukai utai tidak pedok kita dia tu. Laban siapa ngadang kutai tu dah dipedok diri deh. Tapi ya. Nanti kita ngadang kutai tiap pian dipedok kita. Kita nganti utai nyok ngawati ti lihat. Sabar. Ini alai belum jadi semua. Anang nak ngadang kita. Setahun-tahun tu. Maya gawai tu kini. Laban Allah Ta'ala dekat merik kita nya. Semua utai ti diperguna kita. Nitiah kepengaya mulia ya. Dalam Jesus Kristus. Haleluya. Allah Ta'ala udah nyelamat ke kita. Lalu udah ngangau ke kita. Ngangau ke kita jadi anak ti dikerindu kita. Bukai ketegal utai ti dikerja kita. Tang ketegal julu hati ngau pengasih yompu. Surat 2 Timoti bagi 1 ayat 9 bisa nyebut. Ketegal grace kita diselamat ke. Lalu dikangau kalah talompu. Ia tingangau ke kita. Bukai kita milih dia jadi apa. Saya milih kita jadi anak ya. Kita boleh nerima semua utai itu diberi Allah Ta'ala ngagai kita ini menjadi. Laban ia pun dah ngangau ke kita datai ngagai ya. Dulu. Kita ukai lagi bakal orang kena dari sempekat dengan Tuhan. Bakal orang ukai orang Kristiannya. Orang kena dari ungkup ke dalam perintah ya. Bakal orang kapirnya. Sedang ada pengadang. Nadai Tuhan kau sedang ia hidup di dunia itu. Tang kita bisa. Immanuel kebub kudusnya. Tuhan kau kita. So siapa Tuhan Immanuel kita menjadi? Jesus Kristus. Lalu lebuah kita sudah harap kio. Kita lalu ditanda ngena Ruh Kudus. Kita sudah disemaya kalah kalompunya. Artinya kita ditutup yang ngena Ruh Kudus. Dipampul dia ngena Ruh Kudus. Kita dijaga. Kita ditulung. Kita dilindung. Kita disawup oleh Ruh Kudus Allah Talompu. Ruh Kudusnya nyadi kejamin kita ini. Ti dekat nerima pesaka mulia ya. Ti nadai banding.

Puji Tuhan. So aku bersampai ke semua kita yang menyadari. Ngambil ke mata hati kita yang diberi penerang. Kuliah Roh Kudus mampu. Ngambil ke kita yang nemu pengadangnya. Lalu lebih lagi nemu Allah Ta'ala kebenar. Laban kita sudah dikangau ke yang punya deh. Ngagai pengadangnya. So bisi hope menyadari. Amin. Kedua ya. Utai ti diasuh Allah Ta'ala ditemu kita di tuknya. Ianya pemayuh pesako ti bermulia. Ti udah disedia kia kebalon biak ya. Bala kita orang Kristian tu. Bala kita kuliah ngelimpang ke diri lemah itu. Nerima utai ti udah disemaya ke Tuhan ke kita. Puji Tuhan punya dik. Tak nako-nako ia pemenah utai ti diasuh Allah Ta'ala ditemu kita. Lemah itu. Tak diasuh yang nemu pemayuh pesaka ya tiba mulia. Ti udah disedia kia kebalan biak ya. Tu besi duit ti erti jakuk ditu menjadi. Keterubah ya. Ianya semua berkat ti diterima kita ya rialah talanya. Ti ngasuh hati kita cukup gagal. Amin. Berkat ngasuh hati kita gagal. Laban ia udah ngelepas ke kita ya rikuasa pemetang. Lalu mindah ke kita yang gai kuasa perintah anak yang dikerinduk kia. Anak yang sudah nebus penghidup kita. Artinya, ia sudah ngampun semua penyalah dan semua dosa kita. Ia sudah ngerai ke semua pemedis penyakit kita. Ia sudah ngemuas ke penghidup kita yang ngutai ke mana. Ia sudah nyadar, sudah ngematau ke kita. Ia sudah merik semua shalom. Ya. Haleluya. Lalu Siti lagi erti jaku pemayuh pesaka ti bermulianya. Ianya bala kita itu menjadi. Bala kita orang Kristian tu. Bala orang kudah dikangau kalah talompu. Kita itu pesaka Allah Ta'ala ti bermulia. Amin. Pesaka Allah Ta'ala ti bermulia. Laban kita sudah ditebus kena darah anak domba Allah talompu. Ditebus kena darah Yesus Kristus mampu. So, bidik aman nasib kita menjadi dipilih Allah Ta'ala mpu. Diunsut yang kena darah Jesus mpu. Bob kudus madah ke kita itu deh. Ngi Kristus. Madah ke kita ini dalam Kristus. In Christ. Madah ke kita itu tunang Kristus. The bride of Christ. Itu yang kawan gereja kita megah. Bukan semina siku-siku kita ini. Ini alai St. Paul itu nangkan bala kita menjadi. Lalu ngesuah kita hidup menjadi peranak serga. Peranak serga artinya kita ini rakyat di kudus. Udah diseraro kalah-kalah di orang bukai. Bok dalam perintah ya. Kingdom of God-nya. Diseraro kari mensia bukai tiukai ngi Jesus Kristus. Tiukai orang Kristian. Ini kebuah buah kudus madah ke. Kita hidup di dunia tu tang kita ukai di empu dunia. Ingat kita kejakuk tu selalu disebut berturai penghidup tu. Kita ini mensio kebaru. Bok dalam Yesus Kristus. Penghidup kelamaknya ngadai lagi. Laban penghidup kebaru nya udah datai. Haleluya. Lalu ketiga ya. Utai ti diasuh Allah Ta'ala ditemu kita ini. Pemesai kuasa ya ti nadai bandia. Ngagai kita itu Arab. Sekali lagi sempol madah ke pemesai kuasa Allah Ta'ala tu menjadi. Ti udah disedia kia ke kita. Kuasa ti nadai challenge. Nadai bandiang. Aman. Semua kita yang dah sigi nemu Allah Ta'ala nyendang sigi besai kuasa. Omnipotent. El Shaddai. The Almighty God. Dan itu sempol nambah ke penemu kita lebih lagi. Lebih dalam lagi penemu diberi ya. Ianya pemesai kuasa Allah Ta'ala ti nadai banding. Nadai challenge. Lalu ia nyambung. Ku St. Paul. Kuasanya sama sebako ngau kuasa ti dikena yang ngangkat ke Yesus Kristus ari mati. Kuasa ti dikena yang ngangkat ke Yesus Kristus ari matinya. Lalu nuduak ke yang muak ari kanan yang pu di serga dia. Jauh hari atas semua adat. Hari atas kuasa perintah. Ngau hari atas kuasa semua tai tibisi nama. Ukai seminok di dunia tu.
tang megak di dunia ti dekat datai. Apo? Cukup besar kuasa Allah Taala nya menjadi. Ti alai yo oleh ngangkat kurang ari mati nya. Pulai hidup baru. Menjadi. Lebuh Allah Taala ngangkat ke Jesus ari mati nya de. Yo ngumpul semua kuasa nya. Semua kuasa ti di misi ke yo. Semua kuasa yo ti di surga din. Semua kuasa yo ti di dunia tu. Enggak semua kuasa yo ti di baruah dunia din. Enggak semua kuasa ti di kena yang ngagok dunia tu menyok menjadi. Digumpul yo magang. Digumu yo magang. Lalu dikena yang angkat ke Jesus ari matinya. Semua kuasanya dikena yo. Ko jaku orang Gerikanya dunamis. Seleka jaku aja. Alai kita boleh jaku dynamite-nya. English-nya. Bisik sekali. Lebuh Paul nulis surat ngagai Timoti. Ku ya. Allah Taala kai merik kita ruah penakut. Tayo merik kita ruah kuasa. Ruah pengerindu. Ngau ruah pemayat. Bah surat tu menyadi. Jaku kuasanya deh. Dia disebut Paulnya tadi. Ianya jaku dunamis. Kuasa tu dikenal Allah Taala ngangkat ke Jesusnya. Laban surat tu ditulis buk kudus asalnya. Ngena jaku orang Gerika. Ditu Paul madah ke ngagai Timotinya deh. Allah Taala dah merik ngagai Timotinya. Kuasa dunamisnya tadi. Dikena Timoti ngerja pengawak Tuhannya. Dikena ia berkunci ke berita manah ngagai semua manusia. Dikena ia nusui gospelnya. Lalu dia tahu, haleluya, kuasa dunamisnya tadi, pan udah diberi Allah Taala ngagai kita. Udah diberi Allah Taala ngagai kita. Ngambil ke kita mengkang kuat, mengkang kering, mengkang aktif, mengkang dok surut, dok mantul, agi hidup, agi berkunci ke berita manah Jesus Kristus. Kuasa dunamisnya menjadi, udah diberi Allah Taala ngagai kita. Kuasanya pan diberi ngambil ke dikenal kita yang laban semua pengawal jahit tidak gagak muncul kita. Hantu sitannya. Kuasanya menjadi, dia tahu, kuasa nama Tuhan pun. Nama ti ari atas semua tai ti bisi nama. Nama ti dikena kita bersampainya. Nama ti dikena kita ngangau kalah kalah. Nama ti ngago. Ti nerabai kita. Ti merkat ti kita. Ni alai kena me kuasa tu dah disedia kalah kalah ke kita menjadi. Kena me ruah kudus tu dah dituang ke yang ngagai kita. Kena me ruah kuasa tu dah diberi Allah Taala ngagai kita. Kena me kuasa nama Jesus. So kena saya tutup. Nanti ketemu baru. Selamat ngintu hari gawai dayak belum jadi semua. Tuhan berkat ke semua pengawak kita. Maya gawai itu. Semua kita boleh jerki. Lebih lagi hari tahun ku dah. Gerainya mai. Lantang senang. Gayu guru. Penuh laban pengerindu ngagai diri semua diri. God bless you all. In Jesus name. Amen. Bertemu baru. Shalom. Selamat hari gawai.

0: สาดาละไม Y FM
1: Sada Kita
2: Tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
1: Ba Y FM
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk Damia Alimah Sarah dalam rancangan Sada Kitai. Diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali kepada peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang amanah nyaga rampak menua. Bala peninggal semua, Islam yang ajar kita senentang kita mensia tak jadi khalifah bak dunia tu. Jadi sikut khalifah kita mensia kita tak jadi sikut khalifah tadi, kita mensia mesti dekat megai tanggung pengawak ngin tu. Enggau nyaga rampak menua tak jaga Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tiap pun kayu tu tumbuh, sungai kat bisik berkelingit kita itu, engkau tiap ikut serta semua bangsa utai ti hidup nyak tadi tanda ya pemesai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tadi berapa ninggal semua tanggung pengawak nintu rampak menua tu ya okay seminak nyadi ke tanggung pengawak sosial aja tang megak nyadi tanggung pengawak dalam pengarap kita megak adab nyaga rampak menua ya berpun enggak utai timit enggak kita oleh ngepun ke ari rumah bakal contoh ya bala peninggal semua kita ndak muai sampah sebarang alai kita ndak ngayah ke utai tumbuh sengapa aja enggak kita ndak mencemar ke air sungai kita yang tadi. Kadang dia bala peninggal semua kita ngasai ke utai tu ya seminak pengawak mit aja tang kebenar ya tiap pengawak tadi kerja kita yang tadi meri kesan ngagai keseimbangan alam bak dunia tu. Jadi aramah kita sama belak nyaga tak kangin tu dunia tu engau penuh tanggung pengawak serta penuh engau keinsafan. Laban alam dijaga tu tadi dekat nyadi warisan ngagai anak apa anak bala anak ucu ucit kita rambau ke dudela. Jadi kebenar yang megak bala peninggal semua tiap usaha kita ingat tadi ti nyaga rampak menua ti tu yang ti dipeda ya bakal kemit aja nak tang tetap berga bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja kemih nyaga rampak menua kita itu engau hati ti ikhlas insyaallah dia tadi bala peninggal pengawak kita ingat tadi dekat nyati ibadah engau harinya megak dekat ngenatai ke mensia mayuh ti lebih megak bertanggung ti megai tanggung pengawak nyaga rampak menua sama-sama engau megak prihatin serta menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam nak tak terduduk kunci di baik aku harapkan kunci ke baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua insyaallah. Bertemu baru kita buat sada kita terdekat datai bergulai buat YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Okey, peninggal bakal selama pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mending ke berita lemai hari YFM Iban Artim Kuching. Tak sedanya kita berpindah dulu ngosik lagu retro dari Wilfred Vincent Ragam Gambar Nuanya di Kepingan.

Kawan Lemai Peningat, Dato kami lapor ke Berita Lemai, kena hari 5 hari bulan 6 tahun 2026. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang priau OKU dekat ngasai ke penguntun dengan pemansam Palan Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pengawal pilih Konsel Negeri Sarawak berpanggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Ya, terlibatang berita lalu tu isi berita.

Hasil cukai jual menua SST Sarawak ke dikumpul tahun tu dipelabak dengan nambah hanggai RM5.3 bilion. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, mereka hasil dari berjalan ke SST ke dia tu nyau nyadi antara pemansut penatai pemisi menua. Yang mana hasilnya ialah dekat diberi baru hanggai rakyat, nengah pelajar, servis pengerai, ngah pemansang infrastruktur. Enggaunya hasil SST Sarawak manggai RM3.9 bilion tahun sitik tu kemari. Yang mansut ke Jakut tu bak pengerami makin lemai ngintu genap tahun ke-42 Parti Sati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Pendin serta ngintu genap tahun ke-67 SUPP di Sekuching. Raban orang timpang peniak OKU dekat ngasai kepeluang pelajar latih pengelandik ngau kerja tik mana lagi dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Projek pemansangnya kebungkus RM30 juta dipercayai kari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Menteri Pemansang Raya Induk Nembiak Min dengan pengelantan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kepalannya dekat nyediakan macam-macam servis ngagai OKU kelebeki sidak kenadai waris. SNCC Mekak Nur Palan Intervensi Tumu Nge-Inklusif Sarawak OSEIC Alib Bepersa Mansiat Nge-Intervensi Tumu Ungkup Nembiak Min Tik Guna Kebantu Khas. Palannya nyedia kelatih vocational bakal teknologi maklumat berjahit, kulineri, pastri, seni ngau craft lalu disikap ngau perengkah guna asrama, galeri seni engau palan latih. Proses tender projeknya dekat berengkah dipercayai ke bulan 7 tu lalu dia dan tembuk dalam bulan 5 tahun 2028 ilak nyadi kepalan keterubah di Sarawak. Taja arus penyambung diatuk di kuasa media rama ngau pelasar digital dan radio Sarawak mengkang relevan. Tuk tebal lagi nyadi ke siti cara dikenang natai ke penerang ti dikarap ke rakyat di menop sisir. Sapin Menteri Buat UPS Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala, mana ke kenyau hari ditumbuhkan lebih hari 70 tahun kudah, Radio Sarawak sudah berjalan ke tanggung besai, tanggung ti besai lebuh ngelatai ke penerang, pelajar dengan pemerindang ngagai rakyat. Program nabur berita dengan mayuh bengkah jakuk dengan dialek bangsa asal Megak, nyaup ngetan ke jakuk serta identiti budaya rakyat hari pupu bangsa di Sarawak. Ya mada Radio Sarawak nyadi sebagi hari perjalai pemansang arus menyambung menua, tu dah meri pemayat ngegai rebat ke Duluk Subak, nyentuk ke Sarito. Ketua Pemadat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak nak nulak nyangka pengawak berpilih negeri Sarawak PRN dekat diatur dalam kandang 100 hari. Tajak pihak hari bulan pengawak pilih konsol negeri DUN yang hari baru bidang kuasa serta pemutus pengawaknya semina oleh dia tetap ke Premier Sarawak. Ia madah pengawak pilih besar negeri patut diatur tahun tu 8 penggal konsol negeri Sarawak dekat habis ujung tahun tu. Ia mengat madah perkaranya Siti Ukai Siti Rosia laban semua raban udah nemu pasal pematut ngatur pengawak pilih bak timpuh ke udah diletak. Kita datu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Tekah sebulih gawak graduate Grad Mara Sarawak Ungkup tahun 2025 udah manggai 99.8%. Sapit Direktur Pentadbiran Ngawra Dagang Grad Mara Sarawak Rosmawati Adenan madah ke penyampau nyengkam raban graduate ke mujur bulih pengawak nampung pelajar serta masuk pengawak dagang. Program latih Giat Mara Megat dibuka ngagai semua renggat mensia mayuh ke umur 15 tahun ke atas nyengkam orang kegaut ngosidak ke dekat pincin ngangkat ke pengelandik tau ke belajar ke bidang baru. Naka kediatuk Giat Mara Sarawak bisik nyedia ke 70 program latih tik mungkur 27 bansa kurs dikenak nangkup guna pengerja pengawak berpengelandik di menua tau. Ia munyinya ngakai RTM, udah nyari temuai bak konti Sarawak FM berserimai dengan pengerami ngintu hari TVET Nasional 2026. Penumbuh ekonomi ngelingik sebuyau di pelabak dekat Nambah, nengah akses jematan Batang Lupar 1. Tok Megat diadang muka awak ngakai pemasang baru, nyengkau mengagak kanan dur berumah, palan komersial, ngom menggeri baru Jumah Ilak. Direktur UPS Kejaraya JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris madah ke rakyat bak menuanya antara penerima besar hari projeknya. Tok Megat matak temuai dekat menak jematan Batang Lupar 1 nyati ulih ngasai ke penelebak ngenak jematannya. Jematan Batang Lupar 1 ianya jematan ketiga kudah tembuk tahun tu pengundah jematan Sungai Krian ngau jematan Batang Igan. Tujuh itik jematan bukai di pelabak ketembuk tahun tu, nyengkaun jematan Batang Lupar 2, kediatu udah mangkai 90% sembuk, lalu diadang dekat dibuka ngai mensia mayuh ujung bulan 8 tu ilak. Berita lumbak ngemain, pemujur Kuching City FC masuk ke pekit Kelab Renggat Asia di pedak pemujur kebesai. Tok ngayan keatur pengawat nemban tim serta pemansang positif main bol Sarawak. Menteri Nembiak Lombak dan Pemansah Rodagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka pemujurnya cukup ngemegah kati. Kebuah lepiak laban timnya seminat nyikap diri guna ke timpo 10 tahun nurnya di antara Kelab Pemaduk Nyulut Malaysia lalu rembus ngakai panggau Asia. Ia madah pemujur siti-siti tim ukai seminat berpanggai bak belanja ajak tak megak guna ke atur pengawak kesikar ngabisik tungak kuyeng kenyengala. Bak pemansang kebukai Datuk Seri Abdul Karim madah ke UPIS Menteri yang Konsel Lumbak Sarawak SSC dekat majak merik perhati ngakai pemansang mainbol renggat baru. Atur berjalan ke pekit Liga Kediri bak renggat menua niteh ke Kediri umur di Serata Sarawak. Tujuh inisiatifnya ia madah nyedia ke ekosistem mainbol tip meruan dikenak nempak mayagi pemain berpenauk serta ngerandang peluang ngakai kelab Arimaya Bengkah bagi menua di Sarawak. Yang madah rakyat Sarawak mendak Kuching City FC ukai seminat ngari ke menggeri Kuching ajak tang sebagi hari tim kemaik nama ngejuluk semua Sarawak bak panggau nasional serta antarabangsa. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tutup petang berita dibaca baru. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang pendiau OKU dekat ngasai ke penguntung dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Pengawak pilih konsel negeri Sarawak Banggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Nyalakan kami mai kita mending ke berita ke lemah itu kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Suarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Presiden Sebati yang kemegahnya di Petron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching, Datin Patinggi Hajah Laila Taib, nyuak ke set mikrokomputer ngau printer ngagai Gerempuang Riman Kebangsaan Malaysia Sarawak, bak sebengkah pengerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemerik ari Company Automated Business System ABS Kuching, dengan kerjasama begulai gau Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu, pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya ulih diangkat mana lagi.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara keterubah yangnya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan ya engka berengkah 2008 ba karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelomingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RYFM Iban di Kuching.
9: Meri, selamat hari kawan.

Okay, terima kasih yang ingin awal FM. Kaki mengkam gulis jalan engkau kami ke lemah itu. Engkau yang tadi baru dangin tu diri ke lemah itu. Tak ke benung belelak kini. Tak ke benung dan tu jalan jam kira tu. Tak ke benung berjalan ke pengawal. Terima kasih. 8 milih YFM. Okay, menang kita lagu ke sekali itu Ari Ujang Brinda. Apai engkau inai. Apai

Ya, si Note ni kena kak lagu ni tadi. Kenapa ni kak? Tidak kita nak sempat mulai kediri maya pengerami gawai tu. Dah lepas gawai tu. Tak mai kita tadi. Ngelanjat nak lama. Kini pulai nak lama. Ngambil cuti sehari dua. Ngabas orang tua di rumah. Nah, tak kedim noa. Okay, terima kasih dengan penia ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Ina Rubin. Selamat lemai di Ijis Menjalai ke pengawak. Selamat udah gawai ke ya. Berita kami di Miri saat itu cukup panas. Minta putar ke lagu Ari Diang Michael Jemat Maya Pemisi Pertumbuh Baru. Kena merindah di rimpung kau semua bala ke di Kenawin Ina Cis tuai Ina Rima sebilik di Selepian Bakung. Minta ampun Ina Cis nak boleh ngau maya pengerami kahwin anak nuan sarinya laban pisik bala rabat ya bak suai kok ya. Salam rindu salam lengau nuju kita semua. Terima kasih Haji DJ berjimat pulai lagi maya kereta kok ya sikit amat udah mumpuk maya kereta bak jalai kelebih gitu bak nunggeri kebesai di kucing di tok nah. Okey nanti Andrew Jai masih salam lemai DJ minta putar ke lagu Ari Winnie Albert ngau Niam Jeffrey Nyaloi bergawai bak tas kapal. Salam menuju semua peningan YFM. Salam Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Mana hari kami di Miri. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masing ke beritanya. Biar berkat Catherine Robin, saya lemai di Jisam Jalai ke pengawak Nuju Nuan. Terima kasih. Layang Belun Shalom. Selamat dengan Nuan ke Gawak Pak Konti Lemai Tok DJ. Selamat undangin Tuari Gawai Dayak. Bersambi minta pengasih Elohim kapai kita yang dengar anak tunggal ya Tuhan Jesus Kristus ke Tuhan kita seluruhan merkat ke pengerai semua bela DJ ke Gawak Bak YFM Iban. Amin. Terima kasih Layang Belun. Biar berkat Nita Sapit Kandau saya lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak Pak Konti. Mana hari kami di Seluruh Sebuti. Selamat hari kawan Nuju Nuan. Terima kasih. Tucum selalu bersih nyapa. Selamat DJ. Selamat jalan ke pengawak. Terima kasih. Menikah Malia Bunggang. Hari Miri Tok Kaya. Selamat kawan Nuju Tak Sebilik. Minta putar ke lagu gawai kena yang melindah saat serumah Madi ya injuang sebilik Banun sebilik saat tu di Semurin Seratuk ngau Riki Ribot di Kucing ngau kita sebilik Megat DJ Arab Kebjimat pulai lagi. Terima kasih Iba Vincent hari Sibu Jaya hujan hari kami Sibu Jaya lemai tu DJ celap hari kita di Sibu nah. Sisiria Kumis selamai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Francis Anchis Madah kerimpu benar mendiang ke YFM. Terima kasih. Hau. Salam lemai DJ. Ari Brody Muyang tu. Sob jalan ke pengawak. Bagai ke lemai tu. Terima kasih Brody. Richa Unup. Selamat berjalan ke pengawak. Manakah hari kami di Bak Jalai Simpang Semuncan. Berdalaun beri selamat kawan Nuju Nuan. Radio nak boleh dengar. Kau yang ingat Ari RDM Kling. Nanti nak boleh dengar radio jam kerja tu. Tak mendiang kami. Nengah RDM Kling. Tak ke portal radio RTM. Nyak tadi cara ke cukup muntah untuk mendiang ke YFM. Nah. Kering temui MJ sama remai DJ RG yang mutar ke sebarang lagu. Gawai lagi kena merindah semua peningat ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama kalian temui MJ. Dion Cugi sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Serina Sendai Canang. Salam hari seratuk. Nuju semua peningat YFM. Harap ke semua kita tetap gerai nyamai selalu kok ya. Ini tinggi orang betul untuk usah menjalai ke pengawak ada keseluruhan gerai belama. Terima kasih memang yang si saya usah sama ini tinggi. Mami abah bersih nyapa megat saat lemai DJ saat menjalai ke pengawak. Lily Anthony saat lemai DJ saat menjalai ke pengawak. Selamat hari gawai nuju kita sebilik kok ya. Lalu David Ikum saat lemai DJ saat mencari ke pengawak selamat gawai Dayak ngagai kita sebilik aku ya awalnya tadi sekedar hari pesan hari peningat kita ke lemai tu nah. Jadi apakah selamat peningat pukul 8 malam tu lagi kita semua berdiri ke Randau Pemansang.

0: FM Rantau, berita buruk dari YFM RTM Sarawak. Kedua hari itu terus buat kita di YFM RTM Sarawak itu cukup bertuah. Laban ia berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Pelaburan Sarawak. Uliah begulain kita, kenur ya, dekat bercerita, dekat berandau dengan kita, berkaul, ngau, siti agi pengerami, kita sudah sebut kita, besai dekat diatur di menua kita di Sarawak, tidak lama lagi. Jadi, terubah ya, yang berhormat Dato' Doktor, kita ngelalu kenuan datang agai program kita, kelebih randau kita di YFM itu, Dato'.
1: Terima kasih, Adhan Ngau, dengan RTM. Ya. Sebenarnya, kajambut regawai, selamat regawai dengan semua peninggal lah.
0: Ya, selamat regawai moga ngari ke kami sebuat Dato' ngagenoan kau kita sebilia. Jadi keterubah ya tu Dato' munyi ke disebut aku ripun tadi perintah menua kita di Sarawak dekat ngatur siti agi pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di tu. Leban dia tu mayuh tai ke diatur perintah kita bekas Sarawak ku sayang tu siti agi pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak. Ianya pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Penua Sarawak tahun 2026 tu. Boleh Nuan berkongsi ke atau ke merik penerang mimit bekal dengan perkara tu yang hormat Datuk.
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama Datuk. Meeting penulia lalu kemarin aku sempat dengan sedang meeting bertuang. Jadi bak pengalami itu ialah dekat lalu ke bak bertuang berengkah hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi ya, kena kita nguluk ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala

0: Dah dah tagih ke Sikuk Cermin ke ngalu program tu yang yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Tayai, ya, Menteri Jabatan Premier Sarawak, ke dah dilantik jadi Cermin Seram Menteri bertanggungjawab lah.
1: Jadi ada kan ngulu ke kita maya tu lah nah, yang rumah Datuk. Jadi maya tu lah yang rumah Datuk siapa ke di sadang dekat di Kangau ke ngulu kelebih lagi pemesai ke dekat jadi ketua ya, pengabang kita.
0: Oh, ya, terima kasih. Ya, kepala yang ketara itu ingat TYT kita ya, ya, ya, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini yang kat datang ya. Kayaknya Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jaafar serta ngau yang amat berbahagia Tu Puan Datuk Petinggi Hajah Puziah binti Muhammad Senusi ya. Lepiak mega turut datangnya yang amat berhormat Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi leban ngau balam-balam menteri
1: Kabinet
0: Sarawak. Kabinet Sarawak lah dia kuliah datai ya. Kelimpah Ribara KKM ya. Tempatan Ketua Masyarakat lebih enggak orang ke kerja perintah lah.
1: Yeah. Yeah. Jadi bakal pengerami kebesai kebuka ya, Yang Hormat Datuk. Pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi, ke sudah diciri ke nyadi takamalian pengawak kita itu. Jadi sudah tentu megak bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nolong menteri kita yang ngatur pengawak tu lah. Boleh nuan berkongsi ke sekedari bala pemesai kita ke lebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komite itu.
0: Okey. Ya kebenaran namanya bala temalan-temalan menteri sudah tadi sudah suruh nyaga CCTV program lah. Ya terbaiknya yang berhormat Datuk Jerun Sab Jabu leman YB tempatan lah. Temalan menteri beliau sukan ngau pembangunan usahawan bangunan belia dan sukan lah. Pihak mega yang berhormat Datuk Francis Hadin nak ulis menteri Temalan Menteri Pendidikan Inovasi ngau pembangunan bakat lah. Sebenarnya yang berhormat Datuk Sundan Lawan Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngau seni sambut persembahan eh? Industri kreatif dan seni persembahan. Sebenarnya yang berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Sitam Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat eh? Kelimpah harinya aku mampu mengangau atau program ke Datuk Rizal Unit 4 ya. Unit for different religion. So setiap ikut kami itu bisik tugas khas jaga program ya. Ya ke lalu serentak mainnya lah ya.
1: So megak dibantu oleh upis-upis perintah di menua kita
0: di bagi upis residen
1: ke nulung
0: nulung
1: jadi sekretariat kata
0: yes.
1: Ngerami itu nah ya, Datuk. Jadi mayanya lah nama batang program atau ke pengawak ke bisa diatur lebih lagi diungkup kita dengan gaya rakyat bukan seminar di betong tu yang rumah Datuk tang orang ke kat datai dengan mata ke pengawak tu lah yang kanuan boleh nyebut mimit gaya bala peninggal kita
0: sudah lalu ke program tu tadi bisa tujuh itu cara keterubah hanya betong kitchen berengkah hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah ya ya tu diadu ke bab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Dianggar ke bisik 10,000 orang boleh datang ke tempat tu lah. Agensi pelaksananya Upis Pejabat Residen Betong punya pada aku tadi ya. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita Raja Kita
1: Raja Kita
0: ya. Sama abad tempatnya tadi jadi pihak mereka orang ke datang dan ada kebisik 10,000 orang lah. Ha? Jadi Menteri bertanggungjawab mengatur itu ianya Datuk Sundan Lawan ya. Tiga hari ya. Jadi agensi pelaksanaan untuk tadi masuk Jabatan Penerangan Japan Sarawak lalu Jabatan Museum Sarawak lemahnya melibat ke harta raja-raja itu tadi. Ya. Jadi orang kada suah berjadi itu lah ianya tetamu terhormat yang berhormat Datuk Seri Jun Siki anak saya ya, ha? Menteri Jabatan Perdana Premier Sarawak ya. Sudahnya ya ketiga yang khutbah

0: khas, ya? Kulbar khas. Kayaknya ada dua ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat masjid seluruh Sarawak tu, ya? Tang yang bisa atur kau buat tempat stik. Nama masjid, masjid jamek, ya? Program tu lalu kesedak Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ya, keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di Unifo. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentap Betong, ya. Ada anggar ke bisi 500 atau 600 orang datai. Jadi aku seorang jadi menteri bertanggungjawab, ya. Ba penguat tu laban mayuh persembahan dari setiap bengkah sila ke mayuh agama Bahai, Kristian, Buddhis, Taoist, ya. Bisi datai magang ya. Bisi persembahan dari segi nyanyian atau ke persembahan sila empu lah, ya. Jadi ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 bengkah pukul 6 mengikut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong, eh? Sasaran agak sekira 1,000 orang. Ya, kemayanya ialah TYT kita yang datai, ya? Serta ngau yang amat bahagia Tuh Puan, eh? Ya ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berengkah hari pukul 10.30 pagi, ya? Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi, ya. Ini menteri bertanggungjawab punya pada tadi ianya yang berhormat Datuk Francis Adin anak ulis, ya. Program itu kali adu ke unit protokol istiadat dengan pengurusan acara Sarawak Kembali Upan, ya. Jadi orang ke datai mayanya sebab kamu ke datai tadi ianya TYT tempoh ngau bini, ya. Program siti ke tahu nari ramai waso ya, minat ramai hanya konsert rakyat, ya. Kat dulu ke 14 hari bulan nya enggak berengkah hari pukul 8. Ini dianggar ke bisit ulih nari 5,000 orang, ya. Ba pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kaloningkan enggak, ya. Banyaknya main di Datuk sama dia, ya.
1: Yeah. Jadi mayuh batang pegerami uji tersebut dengan Datuk bisik tujuh hitik, ya. Batang pegerami kekak diatur berengkah hari kuninga nama tu tadi kepada Hanuan tadi Datuk berengkah hari 11 ngagai 14 hari bulan 6 2026 tu lah Badewan Kaloningkan ngau Dewa Rentap yang megang Masjid Jamek di Betong din. Jadi Nuan bisa nyebut pasal konsert rakyat tadi Datuk. Minta Nuan berkongsi ngau siliak lagi pasal konsert rakyat ke disebut Nuan tadi.
0: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul
1: 8 malam.
0: 8 malam. Maybe malam keterubah 2 malam keterubahnya sampai pukul 10 tu nak program.
1: Oh, bisa konsert tiap malam lah.
0: Oh, tanpa penuliannya sampai gay pukul 1 pagi ini hari, ya. Jadi mayuh penyanyi dah kangau sudah ya minat yang belau confirm lah. Bekal penyanyi ke mayuh terbilangnya sudah Rambles Walter, Kerry Giris, Spenny, Masterpiece, Tegura Band kau, apa tu sebut? Hail Husaini, ya.
1: Hail Husaini.
0: Belau le kumpul datai. Tang le pelbagai program tu boleh tabur live, ha. Nelay orang dari luar menua bertuang boleh mendak bak TV, ya. Hanya Astro satu dan dua kau My TV, ya. Nelay itu patut meri namanya pemerintah yang bala ke luar kawasan Betong.
1: Oh, jadi oleh daripada okay, seminar kita di Kemedah Batang Tubuh Abah Betong aja Dato. Tang ditabur ngena TVS. Bisa Ba Astro ngemai TV pemega ditabur ngengah platform UKAS nah. Jadi Ba Nuan pu Dato lebuh Nuan berarti ke gaya konsert ke dekat di Baik Maya nya elak. Dah tentu Nuan mendak konsert tu dekat Mai Empas ke mana ngagai rakyat kita di Sarawak dia tu. Boleh nak kongsi ke nama pengarap dengan lebih lagi Pak empas ke mana ngagai rakyat kita itu?
0: Setiap pengami ke begitu nang bisa merik penguntung lebih lagi kita nya ulah ngelapat ke kawul kita antara lebih lagi belah pemimpin lo rakyat ya lupiak mega antara kaum ya lembamanya berbilang kaum dan lain kuas minat bangsa Iban bangsa Cina bangsa Melayu ya yang lain orang kelatai bisa peluang bertemu lupakalang pengandirik lah leban tempat pemeran bukai pun beka buah-buahan mayuan lah yang kau orang kau uji buah kena kelak uji lepak kai lah ya jadi program tu sitik merik kesedaran lah agai rakyat lebih lagi kita di melawak sisil ambil ke silat tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang berbenar merik pengelantang dari penghidup silat
1: Jadi kelimpah harinya Datuk tuanyo datai ba pengunjung orang Dau tu ada nama pengarap atinuan lebih gig ngagai bala ke mendiang ke Randau tu atau ngambil ke bebala mayo leban orang kada sebut tu ada deh ke datai dekat ngemata kenya 20,000 dikarap kuliah datai atau kelebih agerenya kan wan ulih agak datai pengarap ati lebih gig komite kita yang ngatur
0: ya. Tu mari ke bala komite ke betua ke yang bermat Jun Siki aku harap ke semua bala ulih sampal datai lebih lagi ke gentur ruang pendiau mbak nak jauh hari bertuang ya lebih lagi berlaku hari bertangai kira oleh latai kira sama ngerami sama latai mendak pengeraminya ya bantu kendang 2-3 hari ya, tetap semuanya orang ya minat yang ngai nak berjaga-jaga kita dari segi keselamatan ya leban tempatnya padat lai ku harap ke silap ke latai tadi sama bertanggungjawab ngintu penglikun dari empu kau menua retap retap tinggira kebak kuasanya ya jadi program itu nang selalu beri tunjuk ajar lebih lagi kita bisa ikut paut ngau kerabat derajat tadi ya lamanya mayo pemeran ya
1: betul
0: mayo kita melakbat TV aja sampai bisa mayo kita boleh lebih baik hari
1: dipandang
0: mayanya Kalau itu peluang kita belajar kita kena kalau tidak kita
1: lebih kirim nuah kita di Sarawak atau ada bisik sistem berjalan.
0: Sistem berjalan. Mina jam meruah jam sih kita ibarat. So hari ini aku harap ke bala sampal letai. Mereka terima kasih ya kepada bala ke uliah muai peluang lah. Muai lu muda ngerami program ke Datuk Mayat Wailak.
1: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamuh hanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Kemegatnya di siku hari Sapit Menteri ke sudah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumbak hari keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 2026 Renggat Benua Sarawak. Terima kasih ke penerang nuanya tadi Datuk ngarap ke Balamayuh ke bisa mendiang ke Randau Tua Sarito dekat datai Balamayuh medak nama tu pengawak pemandang datai ngagai konsert kelebih lagi kena 14 hari bulan 6 2026 Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan berengkah dari pukul 8 malam nyentuh agak pukul 1 pagi. Jadi tu nyo ngambil peluang tu Dato' semari tu akan bisa berandau di tu kita itu nyo semak-mat gawai ngambil kenuan merik pesan selama gawai ngau pesan agak bala peningan kita di Serata Sarawak ngau kelebih lagi batangai.
0: Terima kasih Tuan. Aku percaya bertuah boleh ke ngau kita gitu berandau main ke sebelah gawai yang lain pun nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gerainya main ke semua bala peninga lebih lagi bala rakyat ku lebatang air dia ya. Pesan ku harap saya sama berjimat jaga pengerai jaga penglikun terimpu laban tentu mayuh bala kedatai dari luar ya kedatai pulai main gawai harap jaga keselamatan dari segi berkedak ke jalan raya ngau pihak megak main kita ke berami berumah panjai ya leban nanti kita itu tidak ada tur ngulikun ya tahu ngujung kita itu boleh penusah ha? Yang lain aku nak peluang tu sekali lagi harapkan kita sama bersemangat ya ngintu gawai hari gawai kita itu ya bukan semina dari segi ideologi jatah dari segi prinsip ya leban tuju gawai dari kita uliah ngerapat ke kawal kita ya.
1: Berakup
0: berakup ngawal diri sama diri lebih lagi kita serumah dia ya. Harap ke kita nya nanti kita boleh bulai sejalai bagaimana atau merik pengantang penyenang ke pengidup kita.
1: Kita bedak gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup. Ya, nah, berakup ya, ya. Jadi terima kasih Datuk ke pesan gawai kami dari YFM. Sekali lagi terima kasih Genuan, gawai kita sebilia. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang Nuan Nua, ngarap ke Nuan Mujur, bak, pengawak Nuan Datuk. Ya. Terima kasih.
0: Selamat gawai.
1: Selamat gawai.
0: Lagi no edit ke kedal.
1: Oh. Ya ke nyanta dek, min gawai tu beri dia pesan spesialnya. Nak kau nanya Datuk.

0: Bakat Gateng Landia, dempah pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat NEITD. Begulengau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak dengan 6-7 Juntuh Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak Nak Kumbong Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang Kang Natai Kejakut Pesan enya merit Selamat Hari Gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita pikir pengupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antisma teleponnya tadi ukai mansa ukai kedai register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang jatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita ada menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia ada menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tikas tinggi. Awak sedang boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC ba belajar ba tingkat sek tinggi ba universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo, ngau penudi, aku merik tabik sudah basah dengan semua bala rakyat aku. Kayaknya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P2 Sultanah Melu Rijang, aku ngau datin yang merik selamat hari gawai. Ngagai kita semua alu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mereka gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang wan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong hanya keban parlemen P2 16 Ulu Rejang.

Perambu mana pejalan kita, pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan tu.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Okey, lagu ke di baik Stanley Bayang ya, merampau dikenal ngepun ke awak apa Merina Malam di YFM ke malam tau ya. Dan mulai kita iba segmen apa Merina Malam hari 5 ke malam tau. 5 bulan 6 2026. Terima kasih ya, kita ke lagi mendiang ke YFM. Nangira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau ya. Angka benua belalai aja ke malam tu sudah kita ke begawai itu tadi tentu berasai lelak ya? Laban ke ngulo ya, ngatur pengerami di rumah panjai atau ke mayuh bala pengabang ke datai lupia mengka kita ke angka bisik ngulo pengerami ke diatur mengka ya, ke malam tu. Laban daripada aku mayuh mengka orang ke ngatur pengerami bakal pengerami melah pinang ngiling bidai ngau pengerami ke buka ya. Ya mengka engka lagi nerima pengabang ba hari ke 5 kita ke nyambut dari gawai ke Sarido ya. Okey, jadi ke malam tu kita bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peningat ya. Tentu berperindang dengan lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Sekedarnya lagu-lagu kawai meh. Kita ke agi bermut dari kawai. Tajak panang ke bisik sekedar hari kita ke udah mulai ke diri ke rumah di rimpu hari menua. Jadi kita ke dekat berperindang dengan lagu. Tahu ngelawak Facebook ke YFM lagi ya. Aku nampak lagu ke bisik dipilih kita ke malam tu. Okey, lalu bak jam ke penudi 11 malam tu lagi. Kita bergulai bak program lagu etnik Pupu Bangsa.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat dia turba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Mereka berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ber RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anak nak ingat, suko meh tim ti dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Aku Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Okey, hanya Siti lagu gawai yang kena merindang kita dari Barry Presley tua kumang gawai ke malam tau ya. Okey, jadi tu berkongsi ke Siti dari program kalau mensia mayu sama di perancang datai ngagai program Kucing ke Free Morning edisi gawai ya ke dekat diatur hari Minggu tu elok. 7 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi untuk ke 10 pagi ke Bepalan Padang Merdeka Waterfront Kuching Pengkalan Sapi ngamakak ba dataran Ibu Pertiwi. Jadi banyak aktiviti ke udah di Prambu di kena ngericah ke Kuching ke Free Morning edisi gawai ti lah. Maka aerodance berjalan bala mayu berpersa pengerai wellness on wheels pengawal berjual ngau mayu haki ya pengawal bukai ke diatur maya tu ialah jadi kita akan ke nadai mindah atau ke dekat ngulo pengawal tila tau datai ngakai Padang Merdeka Waterfront Kuching Pengkalan Sapi ngau mega dataran Ibu Pertiwi ya. Nur sama ngulo program ke Kuching ke Free Morning edisi Kawai 2026. Okey, jadi mari sama malam ngagai peninggal kita Rowena Inam ke malam tu ya. Hari Petaling Jaya Selangor ko ya. Mari selamat malam. Lalu pihak Mekak ko ya. Dekat berperindang ngau lagu hari Swelin ngau acan lagu Sakit Gawai. Kena merindang peninggal ke malam tu. Pihak Mekak Jessica Itan hari Bau. Dia dekat peperindang kau lagu kawai kau yari Ricky Anderson sepatiang bungai carau. Eh lalu pihak muka Yen Will muka ya dekat peperindang kau lagu hari Ricky Anderson sepatiang bungai carau. Pihak muka Boniface Ipih hari Selapin malam tu dekat peperindang kau lagu hari Rem Jana. Bisik maya berpura semua ku ya. Jadi lagu kena yang merindang Sida Alexander Daud Rengga Sengga Induk Kenawit Lina Bugis Ngau Bala Kaban meh. Okey, lalu pihak muka Bibiana Robina ke malam tu minta tebah ke lagu hari Sandai Udah Kalak Sangkai Baati ku ya. Nanti nadai lagi ku ya lagu Retai Sidan Pesaka nuju semua peningau FM ke malam tu. Okey, lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena merindang semua bala kaban meh ke malam tu ko ya. Okey, lalu pihak muka Putra Borneo hari Sibu dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindang Sida James Pengiran Sida Ukala James Temus Diasan Zilahani Syasha Manda Eric Chan Daniel Poli Masing Peter Tingkau Kujam Induk Kenawit ngau Bala Kebuka ya. Okey, lalu Samuel Mudin ke malam tu TBC awak ku ya dekat berperindang ngau lagu hari Berangka Jarup Kumang Menua kena merindang dirimpu meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Agnes Inai Rubin dekat berperindang ngau lagu kawai hari Nia Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang merindang dirimpu ngau Bala Sida Ipar Inai Rimuang sedua Inai Kirut di Kenawin pesan harap ke gerai belama meh. Salam rindu, salam lelengau nuju semua kita aku ya. Okey, nya tadi peminta dari peninggal kita ya. Bisik mendiang ke awak pemerintah malam di YFM. Okey, tau lagu hari Acan Ngaswilin Sakit Gawai.

0: Ngangkat ke pengelandian, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD Begulangau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak kena 6-7 Juntuh Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tur bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya orang belakang.
3: Aku andal mai laban sari tu kita sih 2 kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nani. Aku mengante nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak ni tu kenyo. Ane yang minta udara empau.
7: Bisa balat tu minta. Tu kenyo.
8: Sama pak.
9: Awak jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang boom.
10: Kita. Sirap Nora.
11: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
12: Eh, pedak nuan penuh uras bati si jalan.
13: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
14: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
13: Ya, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
11: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
15: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, ya, lagu ke bisik dipilih peninggal kita ke malam tu ya. Hari sandai, udah kalak sangkai berarti. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita ngetu nak lama mendiang ke berita. Lalu nangkan ke berita jam kedua lagi. Lagi bergulai lagu peminta di YPM ke malam tu. Okey, jadi lagi ngatai ke peminta ke bukai ri peninggal kita Sindon ID ke malam tu. Merik selamat dari kawai ngagai nuan Sam Koya. Terima kasih Sindon ID. Jadi ke malam tu Koya dekat merindang diri empu meh. Lagu nuju sida Dublin ke baca pihak mereka nuju riki ribut. Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stemus Mary Ubun Matil, Serina Senai Janang, Roy Kuang, Lina Bukis, James Anyau, Jeffrey Jeff Wellington Imai, Michael Almi. Ngagai balam nyadik ya, bak sungai Beriat Merodik ku ya. Semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak mereka Intan Bakit ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal Sam ku ya. Terima kasih Intan Bakit. Jadi nak rami kami gawai tahun tu ku ya. Laban sidak serumah. Bisi nadai 31 hari bulan kak pendak ya lapan penusah nang nak ulih di seliah ke ya nadai ngawak ke tahun tau nak pegawai tahun-tahun ke dekat datai kita ulih berami lebih lagi dikenal kita ngempit ke kaul ngau diri serumah ngau meka diri sebilia ya. Okey, Kennedy Ama ke malam tau dekat berperinan dengan lagu hari Jessica Timah dengan Gilbert Gawang Tua Darah aku ya. Lagu kena merindang orang ke gawak shift malam ke malam tu bisik bala kita ke udah berengkah gawak ya. Berengkah hari sari tu lalu bisik muka ke agi pemisi nombok ke ujung minggu tu lepas lagi mekang-mekang. Intro Jai Masih yang hari Miri ya. Dekat berperindang dengan lagu Henderson Ngalai dengan Swilin ke nak merindang bala kaban meh ke bisik mendiang ke YPM. Okay, lalu pihak muka apai lambai ke malam tau dekat berperindang dengan lagu Gawai kuih lagu Sakit Gawai lagu ke bisik udah ditebah tadi ya. Nuju bala bakiah. Okey, dundang Das Sari Pakan ke malam tu dekat dekat berperindang kau sebarang lagu kawai meh kau ya merindang kaban peninggal pihak muka sida Edward Langkawarau sebilik di Bintangor menjadi di Batu Kawah Kucing sidak Jessica Itan ngau bala kebukai. Okay, lalu pihak mereka lengunai nai ke malam tu dekat berperindang ngau separang lagu malam tu same ku ya kena ya merindang ti jerimpu. Okay, Susan Su ke malam tu selamat hari kawai ngagai semua peninggal YFM. Okay, nyak tadi mereka minta hari peninggal kita. Okay, jadi ya tu nuju kita ke dekat Melah Pinang ujung minggu tu atau kita ke bisik dekat Ngulo Pengerami Melah Pinang celak jari tua Maxwell Franklin Sarang.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Dikena bersedia napik monsun barat daya tinjadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi, agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak. Nitiah ke penerang NADMA, operasinya berengkah di berjalan ke hari 19 ngakai 21 hari bulan 6 tu. Bak tujuh kanan dur, ianya tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruku, ngau tekat air bengur. NADMA berjalan ke OPA tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau bertanam topi. Aturnya Mekah di Pejalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih haki dalam bulan tujuh tu. Upis Menteri Bertanam Topik ngau penglikun pemakai KPKM nyedia ke mayuh macam bantu belanja wang turuk sukung ngau servis kaunseling dikena merangsang pengawak muka mayuh haki kebun komuniti di Serata Menua. Sapit Kepala Sekretari KPKM Datuk Sri Nur Azman Yahyum madah ke inisiatif bertanam topik komuniti itu antara agenda terdekemerat ke UPS Menteri dikena merangsang komuniti nambah ke pengelikun pemakai menua. Komuniti dicakah berjalan ke pengawal bertanam topik ukai seminak mantuk nentu ke setuak pemakai menua meruan cukup dan mengkak nyadi serampang dua mata lebuh napi isu pengerai mensia bakal obesiti darah tinggi ngau kemik manis. Pengawal negap ke kebun komuniti megah dekat di Sukung aritimai tamak teknologi moden dikena narit ati rapan biak ngambil ngau sama mantuk berjalan ke sektanya ngau cara ti meruan. Sebuah palan komuniti keperluan khas SNCC dekat digagak di Semarahan kena ungkus 37 juta ringgit hari baru langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Menteri Pemansa Rindu Nebiak Mit Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ngadu ke tenda projeknya dekat diadu belabuh bulan 7 tahun. Palannya dipelabak ke tembok dalam bulan 5 tahun 2028 serta nyadi palan ke Terubahaya di Sarawak. SNCC nyedia ke peluang belajar latih pengelandia ngau pemansang kerja timana ungkup Raban Orang Timpang Pendiau OKU. Macam-macam servis bisi disediakan kelebih haki ungkup OKU ke nadai waris. Palanya nyedia ke latih vocational ti fleksibel bak mayuh macam bidang yang kaum teknologi pemadah berjayat kulinari pastri ngau seni ngau kerap kelimpah ribisi nyedia ke asrama galeri seni ngau palan latih. SNCC meka ndora palan intervensi tumu ngau inklusif Sarawak OSEIC dikena nyedia ke pengawak berpersa mansia diagnosis ngau intervensi tumu ungkup nembiak berkeperluan khas sebedau masuk sekolah formal. Perambu ti nambah ke 17 sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak agi nganti pemendar hari perintah besai sebedau yang boleh di pejalai ke. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke usul pekawal ngau perambunya sudah dibantai serta nerima sokong Aridun Sarawak kira setahun koda. Perambunya dekat ujung ke Sitak Dun bertambah hari 82 ngagai 99 lalu nadai ngawal Sitak Parlimen. Pengawal berjalan ke perambunya berpanggai bak proses ngau prosedur koda ditetapkan yang kaum ngakak baru garis antara kanan dur berpilih sebedau sebarang ubah ulih di pejalai ke. Ia madah nanti dikemenar ke dalam tempoh ke semak 17 ke ditambahnya nyangka semina ulih dikena maya pengawak berpilih negeri nangkan kata.

0: sejalan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh acara. Ketua ianya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya. Ya.
2: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betul ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 ini kita ada buat tempat Masjid Jamek Betong lah. Ia ke-6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dadu ke-14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, unsur rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
4: Tume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Mann.
2: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
3: Sambut me, salam rindu.
1: Donny Lounge, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Okey, lagu Lola Ari Richard Lee, Siti Ari lagu ke Mujur masuk agai semi final ACSJ ke 9. Mai jam kita pukul 10.24 minit malam. Agi Pak awak pemerina malam di YPM ke malam tu. Kalai pukul 11 malam tu lagi peninggal kita bergulai bawa program irama etnik ke Pupu Bangsa. Kita berperindah dengan lagu-lagu etnik ke basic di menua kita di tahu ya. Lagu Bidayu, lagu Lumbawang, lagu Melanau, lagu-lagu etnik ke Bukai ke basic di menua kita. Okey, jadi selamat malam dengan Ellen Umang Entoy ke malam tu. Semeri selamat hari kawai kayu guru gerai nyamai kuya. Rupiah Mega Boy Cindy JR ke malam tu dekat berperindah dengan lagu hari Ricky L berkawai di Indonesia. Salam kai bala di Sarawak kuya. Hari Kalimantan Barat Indonesia. Selamat hari kawai ya kai bala kita di Indonesia Harapan Bangsa Dayak ya. Okey, lalu pihak Megah Catherine Robin ke malam tu dekat berperindah dengan lagu hari Ricky L hari Kawai kuya merindah dengan bala kabar menuju Rowena Jonathan di Seratu Arab kuya gerai. Okey, upah cici ke malam tu selamat berjalan ke pengawak kuya. Pihak Megah Keliang Temawai ya dekat berperindah dengan lagu kawai ke malam tu kena merindang semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega James Pangiran minta tebah ke lagu Richah Gawai Ari Ramles Walter. Ini lagu tu kena merindang Sida Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jumpa Selagun Donny Lim Roland Tuet Ukala James, Tema, Serik Chan Denel, Poli Masih, Ngau Alex Beto, Denel Serbarau. Okey, lalu pihak muka Sindun Handun ke malam tu. Selamat kawai, kuya. Mem N, selamat dari kawai. Nucu semua. Kak berperindang walaku sakit kawai. Ria Chan, Ngau Swelin. Kena merindang, dirimpung hau semua peninggal YPM. Okay, lalu pihak muka Miri Jalo Ujo ke malam tu. Dekat merindang hati diri ngau lagu Gerunung Kaki Curi Hati kuya. Merindang orang kempai tinduk mendiang ke YPM. Okey, Tata Batang muka dekat merindang ngau lagu Sakit Gawai Ria Chan ngau Swelian. Nyindi lagunya nang udah ditebah tadi ya. Okey, lalu pihak muka James Nuyeng Ari Betuang Angat Amat Ari Sarito kuya. Dekat berperindang lagu Ari Lucy M Nuan ajak ngasuh aku rindu dan nuju bala kaban Facebook ngau WhatsApp group kuya. David Ikum ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari ED dikena merindang bala kaban Facebook ngau peminat setia YFM. Okey, nyak muka sekedar hari peminta hari peninggal kita ke malam tu. Habis peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Ricky Ribut ya.

0: Jadi banyak kita kebegawa itu patut muka digilir yang kita sebut kita nilai yang bidai terketika itu saja. Kau ngambil ke nuannya tenderang kedua kena kedua ketua ke agak disebut kegawai tarik saja. Nama ti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba lalu kuliato nya tarik berkeni ku yang tua tor cara.
1: Tak ya buah ya ke nyadi waran ya leban. Maya nyak suba. Mak tu dah. Maya nyak suba. Bisi orang ngintu pengawak nilai yang bidai nyukai semina dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak gak diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut gala ke jaku nilai yang bidai gawai nilai yang bidai
0: ya.
1: Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bak okey semujilis sadat-sadat tak bayang dia kum solo lah maka ke
0: nak ibu
1: nak, nak ibu nak madang dan saya mayu pasal karanya lah
0: au
1: jadi beranau bala mayu dia setuju ke bala bala sedap temuluan nuna sarat lama maya ke beranau mayu ketibang itu apa sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tidak kumai nilai bidai ya kan udah ngelebuh memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak lupun ke dalam pemanggu kumai kita
0: amat
1: jadi orang nanti kak bergawai nadai kak ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai nilai bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai nilai bidai gawai jadi nyenda betul lah nak nak ngajak dia agak
0: amat
1: nanti tidak ya kak nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tu gawai rana namanya rindu hati boleh ngedek ngingat ke maya kita gawai sobat
0: datang kau
1: ada ini
0: salah
1: tak nanang umay yang lebih dai belum lama-lama
0: lama-lama leputinya tadi bulan 6 tu kena kalian kita 30
1: bulan lah kita sobat ni tak penemu bala tua-tua di mana sana
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngebuat 30 hari bulan baru nyebut yang lebih dah jadi ya kiasa lah jadi nuan kena nyak pasal-asal bidai maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak nilai bidai dah 3 hari udah habis gawai orang lalu bukti indo denyak udah dah buat indo banyak lalu nilang tikai mah
0: tikai ngau pengajar nyak jibun tawai hari program leman budaya Iban
2: aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kengintu hari gawai maka ketahuan tu bersampi ke semua kita gayu guru lantang senang nguan menua.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderba tina nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak tipe puasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Tapi bala peningga YFM Iban, aku Father Afron Ari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucuk kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okeynya lagu gawai hari Henry Abin ngau Patrick ke Albert ke malam tau ya. Lalu sebelum tadi lagu gawai mengka hari Anderson ngalai ngau mengka Sweden joget Hindu berbari. Okey, jadi pukul 11 malam tu lagi peningal. Kita bergulai bawa program ke penudi nintia malam hari lima. Ini program lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, itu Siti Agi lagu berdau kita mendiang ke irama etnik pupu bangsa. Lagu joget ngintu hari kawai maka hari Datuk Zamri Amira.

Okey, yang lagu hari Datuk Zamri Amira ya, joget ngintu gawai daya. Jadi kita pun yang datai ba program irama etnik pupu bangsa ke malam tu. Berperindang dengan lagu-lagu etnik bisik di menua kita. Lagu Bidayu, lagu Kayan, Kenyah, lagu Melanau, lagu kita impu Iban. Okey, jadi ke terubah tu, aku mai kita berperindang dengan lagu dari Jackson Boson, Adrian Bobby, Relos Solo dengan muka Rollers Solo, lagu Bidayu. Siti lagu Gawai tu, Rami Andu Gawai. Lalu ditangkan ke lagu hari Urai lagi ya, lagu Tiga Tawai, dengan lagu hari Rozi Usuk, Perasa Biru, lagu Bisaya ke malam tu. Sebenarnya kita berperindang dengan lagu Bidayu, lagu Gawai tu ya.

Okey, hanya lagu Ari Rozi Yusof ya. Lagu Bisaya ke malam tu bawa program lagu irama etnik pupu bangsa kita ya. Okey, jadi tu lagu Ari etnik Sabah, Sumandak, Borneo, Ari Sueli ke malam tu.

Okey, lagu etnik Melanau ya, Ari Joseph MJ ke malam tu. Megak lagu ke dipilih apa program irama etnik pupu bangsa. Lalu sebentar tadi lagu Gawai Ari Alex Wan Kate Jelama ngam ke Laila BJ. Mai jam kita pukul 11.25 minit malam. Okey, hagi bah program etnik pupu bangsa. Kita berperinan baru ngau lagu Abi Dayuh ke malam tu. Ari teks dan Nesran ngau meka Melvia Jeffrey ya. Ngau Fly High.

hari Rambe Sawalta Richah Gawai. Lagu Mega dipilih kena merindang kita ba program irama etnik pupu bangsa ke malam tu ya. Mai jam kita nak berasai 15 minit dekat pukul 12 tengah malam. Jadi kira 3 lagu ke penuh dimeh kena nutup program etnik pupu bangsa kita ke malam tu. Ujung ke segmen pemerintah malam. Okey, jadi lagu ke sekali itu dari Peace Band. Timangan mu Dayung Kumang lagu Bidayo ditangkan ke lagu Bisaya dari Jennifer Wong. Ngau lagu Lanau lagi ya hari Haris ajak ke penudi. Okey, jadi harap ke kita boleh bergulai baru ba awak ke bukai peninggal 12 tengah malam kita mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pagi lah ya. Ya, bertemu baru. Selamat malam, selamat berlelak semua.

0: Lontong.
1: Nyangka tuk meh asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nyala tengah hari. Lontak nali hari. Sada lemai. Pemerindang malam.
2: 12 tengah malam.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Later. Okay.

0: Solution.
1: Tuan ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Perembu manah pejalan kita, pilih tau ke mupa bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aik bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit mengkat neraja, berkebun baka langit, terang baka pandang bulan.

Kalau ndak kita beranau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang beranau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Hai, aku nama Swata. Ngapulan tau aku kamre. Selamat regawai dengan semua kitai kenyambut regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsaan Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula gawai tau. Cuba terima main dengan mana ya. Anang hirup main terima. Nanti dah tai berumah baru tau on. Ya, yeah. Nyajar aku. Bye-bye, sama regawai. Oh, ha.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malatnya.
0: Bah, yo, amat digenong. Haram, lupuk tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak kesapa.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dekat dekat spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak ke tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kak Muji ke? Oh. Kak Muji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nanti minsap itu, Sam?
1: Eh, tak ada. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, ana kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya no sponsor ku 300 besar ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah. Duduk itu aja nginsap.
0: Paduk lah nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Oh. Anak nginsap
1: kalau
0: lah.
1: Kalau kumai lo sih. Kumpal luang betul lo.
0: Nyeh, nemu apa nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap kelimpah hari kedai makai upis-upis perintah sekolah spital ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami Pak YFM.

0: Hashtag, nenni aktiv dir tu. Udah dia kita, Intel hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, mulai sejalai 24 jam sah.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Ketip jakur ketunya, tehnya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Putar ingat naga video juga lah bahas kula.
1: Oh, video nama?
2: Tidak kalau ingat aku video bahasa dadah, tidak sih.
3: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita.
4: Ninting hari dua
3: pukul malam mai.
4: YFM
3: segulai
4: sejalan.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang meri bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

0: klub ngepan di Iban Suryaman. Kita meri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kaban pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Sway, ngau, wayatan.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu rumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak oleh ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

bak dini dilindur. Kita ulian dengan kena smartphone, tau download RTM Click bak App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulian megah dengan kena laptop, tau ke komputer bak RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, jadi tunjuk mayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau main ke kita ikan uruan ya tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kena ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kena jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

tentu kita suah medak troli dengkah bak tengah pandut baka bak supermarket engkau mall bisik didinggal ke bak parking kereta bisiknya bak tengah jalai bak tisi pari pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukai lah umum meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita yang dulu sedak ya pesan itu hari aku cerita gue engkau YFM.

0: Pastor tua boleh baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawa nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar buat pengharap kita, kita patut ngena hikmat tau ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga gentaran kelima bisik nyebut, pangai ke diri bak Tuhan, ngau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakau ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria uleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipeguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara, ti pemadu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintiap bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna, ianya nyimpan duit penabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ditutup bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plasa Jurai 635. Belasar dulu berjurai ke mayuh macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tak ke bekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban wanya manah.

0: manah mabuah ya. Tanti kaban wanya jai runiang, jai prangai, jai ulah, jai jako. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditau. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tau begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama. Lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kuya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik pengidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke pengidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nya terkesma aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampah nya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
1: sajurai 635 belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: bisik sekedar sekali ke induk tau ke lelaki tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Milih anak lelaki tau ke berbini. Ketegal mayuh macam perkara. Lalu bak penghidup tau ke bak sukut penghidup kita orang Kristian tu. Nama dipadah ke Kristus pasal orang ke anak lelaki tau ke berbini.
1: Au bisik dua iti tiba nu teka disebut aku ditau. Ya, bak orang ti nak lelaki berbini nyangkanya iri yang Allah Taala.
0: Au.
1: Okey, bak penghidup sidak ya. Ngaso sidak ya fokus semina dekat mela Allah Taala. Tang ti sidak ya nak lelaki nak berbini laban ketegal. Fras kini. Putus asa ya. Ketegal
0: kecewa
1: aku. Au kan? Kecewa kena ke Yakub baru kan. Ketegal sikuk nyen ngayah kaya kini sikuk tu ngayah kaya lalu dia ya nyungai lagi. Nah, nya kebuah leka Yakub aku tadi anang cuba-cuba.
0: Mm-hmm.
1: Laban kita kak nyeliah ke fras tu ya. Lalu lebuh ya kecewa, nya tinggal suati ya teliah, nya tinggal suati ya tusah, lalu nya tik ngujuang ke ampu, ih gaya ge aku. Dinga bak kitai ti ngelala Allah Taala niri ke rumah tangga tu tu pramu Allah Taala.
0: Mm-mm.
1: Bak pemungkal bab ti ke satu. Jakuk Tuhan dia pada ngai nyadi lelaki di tejuk ke diri. Aku dekat ngagak sulu kaya. Ngamik kaya beranak betelesak. Lalu nurun ke puriah ti nangi ngasi ke Allah Taala. Retil ke Jakuk terus buat kuritu. Ia nyak tu. Jadi lelaki bini tu mah pramu Allah Taala ngagai tiap ikut orang ti normal.
0: Oh.
1: Ya ti berpengerai. Mm-mm. Dalam Tuhan. Ya ti berpengerai dalam kawal ngau pengandiri, kawal ngau Tuhan. Tu utai ti biasa, ti normal kena kaku di kerja kita.
0: Oh.
1: Utai ti nak normal tadi, ianya enti ya fras, tau tau ke enti ya putus asa. Dengar tu, perkawinan utai ti badas. Utai ti mana? Aku merangsang bala kita kagi biak tip menor rumpas giga tahu yang tip betul tang mesti ngau betul.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Maja nga guys sapa-sapa kita sama nanmu ati mensia to nemu berubah nanti sida bisi ati jai sida oleh ngaga utai kena mana ngaga kita siti age anang kah password kamu tamat baka nemu tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 lamanya mudah ditemu orang pesan to hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di praktik kena ni mayo yes, history han dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak batrika yang ke sama album yang masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi engka kang asuh history mimi enti history.
0: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang besi artis kena nembiat tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada ada orang dika dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Ke nama tu kampa ko tu ne. Nama tu ke bisi ditu si. Salung erok ditu le pia.
0: Kampua.
1: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai, kampua ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nien mayu orang muda tu tu, nuan nemu nak salah nong insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih, aku selalu insap, nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke, nak muda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Nih.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar nih.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang isap lah.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Falan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur ke Bukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi pastor, lebu waktu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansuat dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat gagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari meses sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pintak sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Tau ke bakal buah ke peram tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Nyo mansau ya bakal buah pelam, bakal buah kini, kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati din. Awas, aw, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aw, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu bejako pun pini. Nak salah aw. Nak salah henti kita udu bejako. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ke bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korek. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyakul selalu nyak ninga cil kerja ke orang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: fights.
1: Armate!
2: Kasculia tau kanan biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Oke, ada pantap tu peninggal, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong ngerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuak nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semak sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak tepedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne ka ban kita tu aman ke nya?
2: Ya. Aman ke nya? Aman ge nya. Nah, nak salah aja ne sem.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Nah, patut nya merai. Nah, ada budak ku nya merai. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayar sikal ku ya nang tu nanya nama pengawal nama nama dok ku pam tayar bilut
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ninting ngari.

0: Katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lagi depan di kubur kena pagi 10.11
2: pagi 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Pengerah Pagi, YFM.

Semiang pagi hari gereja Anglika Kutu Batu aku duduk di kamar selama pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson juga sepulang dari gereja Anglika. Pagi itu aku dekat mai kita sama semiang waku. Belum beri jam itu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari itu dengan semiang. Kita patut beri puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah beri ke kita malam tilikun selama kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita baik teman berkuasa, teman kasih kami sudah limpang di jalan Tuhan, kami sudah nitih kepada kau hati diri, kami sudah ngelawan pesan Tuhan, kerja badas nadai digagak kami, kerja jahit sudah digagak kami, nadai bisik manah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa, Tuhan Allah anak-anak orang tinggaku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai ti lurus, nunak kesemayan wan, titusi kemensia oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih, sawab kami kenyau itu, betuai kan wan, dia badas, dia lurus, awak kami mesai kan wan. Amin. Baca kita pagi itu, dia ambil kuri Injil St. John, bagi 17, berkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya sudah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan lebuh nuan sudah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang kuda diberi nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum kanuan. Aku dah ngemulia kanuan di dunia tu, laman aku dah nembuk ke pengawak tidak suanuan kerja aku. Nyalai dia tu apai, mulia ke aku di muanuan pu, ngena mulia ke kemisi aku di muanuan sebedau dunia digagak. Aku udah madah ke nama nuan, ngagai orang ke udah beri nuan, ngagai aku dari dunia tu. Sidok nanggi nuan, nuan udah meri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih kejaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tu udah beri nuan ngagai aku, nanggi ari nuan magang. Lama jaku diberi nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerimo jakunya. Lalu nemu ngau benar aku amat datai ri nuan. Lalu sidok udah harapkan nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah salah. Sampai kita Allah Ta'ala ti madu berkuasa oleh anak tunggal nuan Jesus Kristus nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timruan tolong kami awak kari pengasih nuan tinggi yang kami nuleng isi hati kami ngau niat ti mana setemega hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja ti badas oleh Jesus Kristus ti udah angkat hidup baru ri mati. Setelah hidup lembagai perintah kenuan dalam penyakup Ruah Kudus dalam talo siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Baik kami di surga kudus mana manuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Maka dalam surga punya megok dalam dunia beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ampun orang salah kelaban kami. Itu kami re penguji lepas kami re penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhanlah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun, lumo 108. Bukulai ngebala kuaya, dari St. Thomas'

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimba. Tu gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak muda balik rimba. Lentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke

0: 映画はお前が何みなんとさばかとばボロンがおだだにわんとならまきやっがありんぱったんぱいががえりまなとさとみごばろきた映画はおだがきた映画とがわしばらんとがRaja gagata prangami Lanja kamanyanya Tuk ganaka yaku Gerah kita egawa Semua kita ninga Di kabanaka
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang lakar khas Sarawak, Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Aku hari Jonas Junior Aman ya, julu ati kumang dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Sarito hari 6 ya, 6 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito ya. Dan kita ke di dini aja ke oleh mendiang ke YPM. Kalai ke pagi tu gulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu ya. Sama ngarap ke kita angkat Dani ngau lantang Sarito hari 6 engkau nadai mindah diau belalak. Pihak muka kita ke engkau bisi ngulau pengawak ke diatur Sarito. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu ke Sarito mujur. Pihak muka harap ke gayari nyangkung pengawak ke di pejalai ke kita Sarito ya. Okey, hanya di Pak Tusun segmen pengerak pagi kita Sarito nak bakal selama. Jujur pagi tu lagi macam dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nak bur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu lagi mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Hanya ke Tusun tau ke rintai awak pengerak pagi di YPM ke pagi tau ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai ke pagi tu. Merindang kita dulu ngau lagu lagu kita ke nang udah disedia kaku. Atau lagu hari Rem Jana kalih ke pulai.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Justin, kalian anak temuai angka sehari tu lagi bisik temuai ke dekat datai bala ke dekat ngabang sehari tu bah hari ke 6 kita nyambut pengerami hari gawai yang angkanya bisik bala kapan belayan tau ke bala pemesai ke dekat datai ngabang ngagai rumah kita ke sehari tu. Pihak mereka engka bising atur pengerami melah pinang nyambut penatai bala temuai hari menua bukai ya. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sari tau muncul di pejalan yang okay, lalu pihak mereka engka bising bala kita ke mereka dekat mulai ke diri ke rumah hari menua. Harap ke kita sudah merasa dulu ya perengkap pengangkut ke dikena kita mulai ke diri. Ya, tentu ke kita yang tadi sama likun lebih lagi lebih ke bertengah ke jalan alun. Kita ke ngena pengangkut perengkap pengangkut pak jalan alun yang mengkak ke nengah sungai harap ke mengkak samanya ke pengelikun kita ampu ya. Okey, jadi pak berita ke bisi ayan ke pagi tu peninga ya atau berkongsi ke dulu berita ke bisi ayan. Kalai agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar pengawal menih awan ya tau ke OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ilah. Jadi pengawal tu di berjalan ke dikena napi monsun barat daya ke dekat nyadi ya ke nyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Jadi operasi tu di pejalai ke bak 7 kanan dur ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerukuk ngau muka tekat air benguh. Jadi agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia madah ke operasi tu muka dikena mutar ke penanggul air kelangkang bak kandang tekat air yang lalu nyimpan naik ke guna di menua atau ungkup bertanam topi. Okey, nya ba Siti Ari berita ke Bisi Ayam. Lalu ba berita bukai tu mensia mayuh ke bertengah ke Jalan Alun. Dilalau ngambil merti ke guna piten ba Jalan Besai Pen Borneo. Lalu kena yang ngau cara ke betul dikena nyeliah ke penusah bebadi ba Jalan Alun. Direktur Ofis Kerja Raya JKR Sarawak, Dato' Dr. K.S.D. Morris, madah ke sebana penusah bebadi abak kandang piten ianya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima ofisial ya. Nyalai perkaranya akhirnya di pemar ngakai ofis tu dikena ngangkat ke pemerhatiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. Jadi kita harap ke sama nemu ya atur lebuh ke ngena jalai P-turn ya, ya. Hanya ukai jalai U-turn kapan penusah berbadi suah nyadi muka bak jalai P-turn ya. Okey, hanya berita ke bisi ayam. Lalu bak sekedar hari berita bukai ke bisik dikeluar ke bak surat berita kita

Okey, jadi berita ke Silia Agi ya. Tahukah berita pagi di YFM boleh didengar kita pukul 7.30 pagi tolgi di YFM. Jadi terus merindang kita ke pagi tu peningat. Hari Duna tertemu ke surat lama. Jam kedua tolgi macam pesan ke diterima hari peningat kita ya.

0: Selekaja ku perangsang kesar itu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kat digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulian balas pemanah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngawak. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita itu. Awak karya manah nyawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya. Raja Kita
2: Raja ini. Kita ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi ini kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 ini kita ada bak tempat masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
4: Wai, Dani, wai. Oh, wai, Dani, wai. Dani, wai.

0: VCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: gianya sarito hari minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: bayan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi hamba awak ke sekali tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari dance dan denso anak umban. Madah ke apa ya? Inya umbat anak jugam. Umbat anak jugam. Atau ke laki lumit anak singkau. Udah nadai kemari ya. Lalu niang umbat anak jugam tu dekat di sengai bala mayu. Malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba rumah meluda ibul undo pa Sri Aman lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pa gila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah bada nanga talung rumah tinggau lubu pantau rumah Patrick tarum buai rumah ngindang rantau kemayo manis rumah Juni nanga stamang nanga tutuang nanga mengkak rumah henti ruang skim tutung skim nanga jelak rumah riang sungai keruh rumah cuat pihak mega kaban belayan ke buka ya kena ulih dirintai ke ditok magang jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngagai Dunstan ya ba lumur kusung 13567-4153 tau ke nuju Alex kusung 12845-3266 tau ke nuju Drahman kusung 111-584-4189 ya tadi pesan madah ke umbat anak jugam udah nada ya lalu niang tu dekat di sengai bala mayu ba rumah sidampu inya ba rumah meluda ibul undop Sri Aman malam tu lagi lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pa gila okey jadi pesan ke Siti tu peninga inya ari pesan madah ke ngetas ulit niang biah anak sawi yang ke dekat diatur pergila hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 ba rumah satu Malaysia Kapit jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 115-892-3871 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Peter Rantau Bidai Uyan Paku Spasir Pantau Baterjang Baliah Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit niang biah anak sawiang ke dekat diatur pergila hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi ba rumah satu Malaysia okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Arya Kristi anak berita tau ke Inai Wunggi ya jadi pesan tu madah ke laki ya Sejuki anak Nicholas ya Sejuki anak Nicholas tau ke apa Wunggi ya udah nadai jadi niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di sengai pala mayu malam pergila 7 hari bulan 6 2026 berumah sidempu inya rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ialah 8 hari bulan 6 2026 berpendam Siol Kandis jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Jackson Nicholas berlumur 016-889-6191 tahu kenuju Senorita 011 0983-9044 ya. Jadi pesan tu uju kaban belayan bawa banting segirau air putat siul batu siul kandis dimiri ngau muka bala ke sama kawak bawa KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu tadi madah ke Sejuki anak Nicholas ya, Sejuki anak Nicholas tau ke apa yungge udah nadai lalu niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergilah 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 tiklah ba penam siul kandis. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah inya ari dibah anak dadu madah ke ngetah sulit menyadi ya inya niang Steven anak dadu ke dekat di atur pergilah 7 hari bulan 6 2026 lalu pengawak tu dekat di atur ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri lalu pesan tu menuju kaban belayan di Serata Nur ke madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Steven anak dadu ke dekat diatur pagi pagi lah 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya.

0: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat MEITD bergulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Gul bagi gagak luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Pengerap lagi, pukul 6.

pagi tu ya. Pesan ke sekali tu nyari Regina anak rantai tau ke Indai Pian. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indai ya. Enyak niang Agnes Jenai anak ngali. Jadi pengawal tu dekat diatur ianya nguan ulit 19/6/2026 lalu ngetas ulit ianya pagi 20/6/2026 tu ilak eh. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Okey, jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Regina Empu berlumur 013-928-7212 atau ke nucu Jerini ya, atau ke Indai Stila 019-849-8747. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Sibu Miri Kucing Kenawit Tuah Pedai Mapai Bawan Nanga Kabah Sungai Pui Ngungun Dikapit Suang Jagau Sekuau Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih disebut itu makang madah ke ngetas ulit ya ni yang Agnes Jenai yang nak ngali tau ke Inai Cirin ke dekat diatur pagi 20/6/2026 tilah ba rumah sidampu ianya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Polin Dindu tau ke anda madah ke apa ya zaman anak tatum udah nadai lalu niang zaman anak tatum tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang pesan tu nuju kaban belayan ba rumah gara belasau rumah hincu sabar lama rumah snap sabar asal rumah jumat entawa rumah hujai budak ili rumah james tujuh budak ulu rumah seli munggu tunggal rumah legum serunggam rumah kemarau munggu prien rumah lingan sengalang rumah steven lambur jerai rumah makus lubuk rumah basil melaka terai rumah bawi rapung rumah hintai suri paruh rumah pita ambu suri tengah rumah jawa suri lalang rumah chamber samaling menyalian asal kaban belayan di seratu ngau kaban belayan ke bukai ke na ulih disebut ritu magang madah ke zaman anak tatum zaman anak tatum mudah nada ya lalu ke di sengai pala mayu malam atau lagi ba rumah sidampu enya ba rumah jemat ulu diet debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu ari Jackson Sawang anak Suyang madah apa ya Suyang anak Malin udah nadai muka lalu dekat di sengai ba rumah sidampu enya ba rumah Ramping Kelau Sri Aman lumaya nganjuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke Siri agi kalau ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai Jackson Sawang 011-403-463 atau kenuju Amanda Simon 011-275-4588. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bernyelam Meluku, Panggau, Puai, Keramut, Selepung, Kelasin, Batu Lintang Undup, Tanjung Bijat, Kubau, Pantau, Kandis, Di Kucing, Miri, Di Bintulu, Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke Suwiang Anak Malin, udah nadai, lalu dekat di Sengai Pala Mayuh, ba rumah sidampu nya ba rumah Ramping Kelau Sri Aman lalu maya nganjung niang tu

sampai ditetap ke HG ya. Okey, jadi pesan ke Siti itu peninggal inya hari jadi itu udah dibaca tadi ya. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya madah ke biciang anak ayat ya, biciang anak ayat udah nadai muka, lalu niang biciang anak ayat tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sedempu enya ba rumah kili lacau engkabang baru Sri Aman, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pantau lacau belanjau bangkuang Gubau, Kara, Punggau, Selepuang, Gua, Sungai Ban, Bicat, Ngau, Kaban Belayan, Kabukai, kena ulih disebut itu magang. Madah ke Biciang, Ana Ayat ya. Biciang, Ana Ayat, udah nadai. Lalu dekat di Sengai, Pala Mayu. Malam, tok lagi, Pak Rumah Sedempu. Inya, Pak Rumah Kili. Lacau, Kabang, Baru, Sri Aman. Lalu maya ngubur ke Niang tu sampai ditetap ke Aki. Okeynya tadi pesan ke BC diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Anak nak ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, 7:30 pagi tu lagi peningan nak buat ke berita pagi di YFM. Tu setiap lagu hari Fazil berkali hati ke pagi tu. Bedau kita mendiang ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peninggal. Dia tu kami nak bur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pengawak ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansa menua. Natma berjalai ke operasi menih awan ba 7 kanandur di Sarawak. Merti ke guna piten ba jalai besai Pen Borneo kena nyeliah ke penusah berbadi. Jadi tu isi berita. Pengawal ngalih ngagi kuasa ukai semina agenda rampak menua aja tamaga agenda pemansa menua. Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke pengulih nyedia ke bekal kuasa telikun ulih dibeli ngau meruan kena nentu ke pengulih Malaysia ngiga pukuk ti berkualiti. Tumegak dekat nyedia ke pengawal puang TBC Pengelandia serta ngemansang ke industri jemah hilak berindi ari dunia ti benua berubah ngau jampat. Artificial Intelligence AI, palan data, elektrifikasi ngau ekonomi digital dia tu benua nampak gaya baru pemansang dunia. Ngau gayanya kuasa ukai agi seminak nyadi utiliti aja tang nyadi penyungkak pengawak meranak ke pokok innovation ngau bersemekih di menua tau. Ia berjakup menyinyak bak sesi dialog menteri berserimai ngau AUM Peralihan Tenaga 2026. Berbangunnya pemansang kuasa ke ulih dikenak baru, ngemudan ke grid ngau kerjasama kuasa serantau dekat terus ditegam dengan langgur tunggak kuing ubah kuasa menua NETR. Dato' Amar Fadilah madah katurnya dikenak nantu ke Malaysia terus tegap serta ulih bersemekiah. Tajak pihak pemucur ke benar ukai seminak disukan ngena kapasiti kuasa aja tau ke reka beranak ke pokok. Tang lebuh penguntuannya diasai kerayan dengan peluang ke mana lagi ekonomi terdegam serta meruan jemah hilak. Lebuh kuasa ekonomi gau digital berjalai sama nya ukai semina numbuh ke infrastruktur untuk kemayar itu tang jadi ke pelasar pengelantar Malaysia untuk berpuluh tahun ke dekat datai. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NATMA dekat berjalai ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu. Operasinya diperjalai kena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tertari. Operasi itu diperjalai ke bak 7 kanan luar ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerugau ngau tekat air benguh. Natma berjalai ke pengawak tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau ungkup pengawak bertanam topi. Aturnya megak diperjalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih lagi dalam bulan 7 tu. Mansia mayuh di tengah ke Jalai Alun dilalau merti ke guna piten ba Jalai Besai Pen Borneo lalu patut ngenak ya ngau cara kebetul dikenak nyeliah ke penusah berbadi ba Jalai Alun. Direktur Upis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah berbadi ba piten ini antara sebana ke pemaduk mayuh diterima Upis ya. Nyalai perkaranya nyadi pemar ngagai upis tu dikena ngangkat ke pemertiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. JKR Sarawak muka dekat nambah ke penyampau papan tanda bak memanjai Jalai Besai ke penglikun mensia mayuh. Berapa banyak JKR Sarawak ngemerat ke pemesai guna nyaga pemersi bak memanjai Jalai Besai Pen Borneo. Ari ke diperhati bisik sekedar orang nak merti muai uras sebarang alai yang kawam ba stesen bas ngau palan belalak. Kimpin Mersi Pen Borneo udah diperjalai ke dikenan antu ke Jalai Alun
ngau perengkau guna ti disedia ke seruran bersih. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM. Sarawak dia tu ba jalai pemansang ti jampat ngau mayuh macam peluang baru dalam sektor ekonomi, teknologi ngau industri ti berpengelandi. Tungujuang ke mayuh agi modal mensia ti berkualiti diguna kena ngerandang pemansang menua tu jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Opar Bili Sujang madah ke rapan biak kelebih agi ba pelilih menua Opar patut merat ke pelajar serta nampung pelajar sida ngakai tikas ke tinggi agi. Pelajar aginya disenyata ti pemadu berkuasa dikena ngubah penghidup siku-siku orang jemahila ruang pilih ngau mensia mayu. Nyalai raban biak kelebih agi di menua pesisir patut nguna mayu macam peluang ke disedia ke perintah dikena nampak penghidup ke meruang lagi dudi arila. 52 komiti pemansang ngau pengelikun tumpuk peniau JKKK di Semunjan nerima akhir belanja RM156,000 dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti komuniti berenggat genturung peniau. Tiap JKKK nerima RM3,000. Upis pelilih Semunjan maka habis nerima akhir belanja khas RM20,000 dikena ngatur program niti daun tidak diatur kena 13 hari bulan 6 tu ila. Kaban Parlimen Batang Sadung, Rodiah Safi'i, madah ke pengawak ngagih ke belancanya dipejalai ngau cara berenggat, nitih ke agih belanja ke diberi perintah besai. Yang harap ke agih belanjanya boleh dikena ngau mana ke penguntung mensia mayu. Kena ngatur program ke besai lagi yang merik perambu, ngambil dipejalai ngau cara beraban, nitih ke zon, dikena nyamai ngatur agih belanja ngau pengawal. 45 pengawal ti ngempung mayuh macam elemen seni, budaya, gaya penghidup ngau komuniti dekat ngericah ke pengerami WAK Miri 2026. Kedekat diatur hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 ti lah. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Seng madah ke pengeraminya negap ke penduduk Miri nyadi palan dagang temuai ngau hub industri kreatif berutara Sarawak. Pengerami edisi ketiga tu dah jadi sebengkah hari pengawal ke diatur nintian tahun tip guna di menggeri tu hari tinggi hidup ke baru palan mensia mayu aling ngatur mayu macam aktiviti seni muzik ngau berkongsi kebudaya. 25 kaban strategik, 13 palan ngatur pengawak ngau sekedar hotel di menua tu dekat ngau mucur ke pengerami tu ilah tidak harap ke dekat merik empas di mana ngakai industri kreatif ngau sektor dagang temuai yang maksud ke jakunya Ba'awam Media Festival WAK Miri 2026. Empat itik kios dagang Kaunsel Pilih Matu Ngau Daro diserah ngagi orang dagang ke dipilih tinyadi ke pengawak kena negap ke aktiviti dagang serta nambah ke peluang ekonomi. Kaban Kaunsel Negeri Jemoring Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke inisiatifnya setiap ngau pengawak jalai ke program My Kios at KPKT ngau tuju kena nyedia ke palan dagang ti likun, lantang, berurun, ungkup sidak ke berdajak ngau radagang mit. Program tu mega kena mantuk raban B40, orang dagang mikro ngau dagang mit, ngepun tau ke ngermai ke dagang sidak nengah pengawak nyedia ke palan ti mana hagi. Tu mega ngujung ke sidak ke berdagak, berdajak, berjual baru, berendur ti mana hagi, bersih ngau likun, ke pengelantang ura dagang ngau mensia mayu. Dikena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pengawak ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansang menua. Natma berjalai ke operasi menih awan ba 7 kanan dor di Sarawak.
Merti ke guna pitan bak jalai besai Pen Borneo dikena nyeliah ke penusah berbadi. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Elinda Suil. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut kejaku di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua dan berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bansanya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kata ya. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu ngajar. Ngambil ke nuannya tenderang kedua ganya kedua ketua ke agak disebut ke gawai ngajar. Nama ti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba mau kuliah tu ngajar berkeni ku yang tua tu cara.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warana leban. Mayanya suba. Mak tu dah ya. Mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawa milih yang bidai nyuke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut gala ke jaku milih gawai milih bidai
0: ya.
1: Jadi nak puati tau kan nak nyamati lah bala ke gawak bak okay, semuanya sadat-sadat kebayang dia kum selolah maka ke
0: nak ibu
1: nak, nak ibu nak madang ke misalnya mayu pasal perkaranya lah jadi beranau bala mayu dia setuju ke bala bala sedap temungguan nasarat rumah maya ke beranau mayu ketibang itu apa sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngake bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bila ya kan udah ngelebus mengusim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak mupun ke dalam pemanggu bermain kita
0: amat
1: jadi orang tekap gawai nada ya ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bila gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bila gawai jadi nyenda betul lah nak nak ngaya dia agak
0: amat amat
1: nanti sedak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makam dia tu gawai randa namanya rindu ati bulan ngedek ngingat ke maya kita gawai sobat
0: datang
1: ada ini salah tangan nang umay yang lebih dai belum lama-lama
0: lama-lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalian kita 30
1: bulan lah sobat ini tak penemu bala tua-tua di Minas
0: 30 hari bulan 6
1: udah gak buat 30 hari bulan baru ini buat yang lebih dah jadi ya ke asal melihat nuan kenanya pasal-asal bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam-macam gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai orang lalu bukti indo banyak dah bukti indo banyak lalu yang tikai meh
0: tikai pengajar nyak jibun tawai hari program leman budaya Iban

0: menyerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyikap pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikap pada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari

0: kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ke. Mm-hmm. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Ricky El ngam ka Sima ya ngabang ke rumah kami. Munyi kaku tadi ba hari ke 6 kita ke nyambut pengerami hari kawai ke Sarito. Angka ke bisik bala kita ke nerima penatai bala pengabang pihak meka bala pemesai ke deka nemuai Niki ke rumah panjai kita nyeromba hari gawai itu ya. Pihak meka angka bala kaban belayan meka angka GBC ke deka ngusung kita yang ke Sarito. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak pengerak pagi di YPM. Nyunda berasai kita datai bak jam ke penudi awak pengerak pagi. Jadi ke pagi itu bakal selama kita deka mendiang ke program Leman Berita ke pagi tu ya, ke di dusun Edmund Langi. Jadi kita sama mendiang ke dulu program Leman Berita ke pagi tu.

Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertunggak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jauh hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku main cerita ke nyadi di Muna India ada dan pe lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India ada dan sanggup aku omunyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran ati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu amada saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nasi.